0: dan agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan latar hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan

0: kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
2: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
5: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
6: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Arjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
5: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhan bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
6: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
7: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukuplah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk di arah Indonesia.
6: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
0: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
8: Ya, mendengar? Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Kota Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Kota Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
10: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ini mentahalah, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
9: Kemenhub Jambu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jambu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jambu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela rakyat?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagai warga Indonesia, patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

Pendengar program satu di kesempatan kali ini untuk Senin 18 Mei 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan menuju Idul Adha 1447 Hijriah. Berbincang terkait dengan juru sembelih halal, jaminan daging halal dan toyib begitu. Dan dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kesempatan kali ini nanti kita juga akan bahas bersama dengan para narasumber kami, pakar yang kemudian juga membidangi terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya pendengar nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan HR Edi Suryanto, SPT, MSc, PhD, Insinyur IPU ASEAN Eng. Beliau ini auditor halal LPPOM MUI DIY, sekaligus juga juru sembelih halal dan butcher dari tahun 2023 hingga sekarang. Kemudian bersama dengan Ibu Dr. Hewan Sri Panggarti, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Bersama dengan Bapak Prasetyo Joko Hertanto, SST. Beliau ini adalah praktisi trainer juru sembelih halal Juleha BNSP. Silakan nanti Anda bisa bergabung dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami nanti akan terhubung secara virtual. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333 atau bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan juru sembelih halal ini yang tentunya juga sangat dibutuhkan ketika kita berbincang terkait dengan penyembelian hewan. Kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta biasanya memang menjelang Hari Raya Idul Adha ini sudah secara simultan dilakukan pelatihan atau kita boleh bilang ini juga bimbingan kepada para juru sembelih halal yang nantinya juga akan menyembelih hewan kurban. Tapi kalau kita berbincang mengenai juru sembelih ini ada beberapa komunitas, kemudian juga di beberapa wilayah kabupaten kota ini juga juru sembelih halal pasti selalu dibutuhkan karena memang kebutuhan terkait dengan konsumsi hewani di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita terkenal nih ya kalau di daerah Bantul di sisi selatan ini kemudian juga terkenal dengan sate kambing. Nah, biasanya juru sembelih halal ini pasti sangat dibutuhkan di wilayah Kabupaten Bantul. Tentunya juga komunitas-komunitas ini betul-betul mengupgrade diri dan tentunya juga meningkatkan keterampilan tentunya dalam penyembelian hewan. Kita nanti akan bahas pendengar tidak hanya dari sisi juru sembelih halal, tapi bagaimana kemudian juga memilih hewan kurban yang sehat, memilih hewan kurban yang siap untuk disembelih. Ini merupakan bagian juga dari persiapan menuju ke Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Renungan, inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik. Hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan juru sembelih halal, jaminan daging halal dan thayyib begitu. Tidak hanya kemudian daging ini disembelih secara halal, tapi bagaimana kemudian juga daging ini kemudian betul-betul bisa dikonsumsi, karena berkaitan juga dengan ketersediaan daging kurban yang mau tidak mau ini tentunya juga ada pengawasan begitu ya, dari dinas terkait, instansi terkait. Kemudian juga kita ketahui kalau sudah berbincang terkait dengan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ini biasanya memang diterjunkan juga pendengar mahasiswa-mahasiswa yang kemudian juga memahami terkait dengan penyembelihan hewan kurban, dan juga kita boleh tahu ini berkaitan dengan teman-teman di Fakultas Peternakan dan biasanya juga ada yang Fakultas Kedokteran Hewan. Bagaimana kemudian juga teman-teman ini betul-betul diterjunkan karena mereka juga tahu begitu ya bagaimana penyembelihan hewan, kemudian juga ada kerjasama yang dilakukan antara akademi misi dan juga dalam hal ini instansi terkait begitu, supaya masyarakat yang kemudian juga diberikan pelatihan, diberikan bimbingan untuk menjadi juru sembelih di masing-masing takmir masjid ini juga memahami, karena biasanya memang ada waktu khusus atau boleh kita bilang ini ada training khusus yang diberikan kepada para juru sembelih. Karena kalau berkaitan dengan hal ini tentunya tidak hanya menghasilkan daging yang halal untuk dikonsumsi, tapi bagaimana kemudian juga ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu tidak menyiksa dari hewan kurban. Ada perlakuan khusus yang juga dilakukan untuk hewan kurban supaya hal tersebut bisa berjalan dengan baik pada saat penyembelihan hewan. Nah, untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.
3: Pendengar program 1 membuka kesempatan untuk Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam opini publik kali ini berbincang terkait dengan persiapan menjelang Idul Adha 27 Mei 2026. Insya Allah ini juru sembelih halal yang kemudian juga diketahui bersama dengan istilah juleha begitu ya. Ini menjamin terkait dengan daging halal dan juga toyib. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan para narasumber kami yang tentunya akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RR Yogyakarta, HR Edi Suryanto SPT MSc PhD Insinyur IPU SCNeng. Beliau ini auditor halal LPPOM MUI DIY sekaligus juga juru sembelih halal dan bacher sejak 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian juga ada Dr. Hewan Sri Panggarti, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta bersama dengan Bapak Prasetyo Joko Hertanto SST. Beliau ini praktisi sekaligus juga trainer juleha, juru sembelih halal BNSP. Silakan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga Anda bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official. Kalau sudah berbincang terkait dengan juru sembelih halal, ini kebutuhan yang pasti pada saat penyembelian hewan di hari pertama, pada saat pasca sholat id pada saat Idul Adha, tentunya juga dikaitkan juga begitu ya dengan hari tasyrik 3 hari kemudian yang biasanya memang masih diberikan waktu untuk penyembelian hewan kurban. Ini tentunya juga berkaitan dengan kebutuhan juleha, juru sembelih halal di masing-masing wilayah, kemudian juga dari sisi kemampuan begitu ya. Juru sembelih halal ini tentunya saat ini pasti juga dilakukan pendampingan, pelatihan untuk kemudian juru sembelih halal ini nantinya akan melaksanakan tugas ketika penyembelian hewan kurban. Seperti apa yang tentunya juga kualifikasi, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang juru sembelih halal, karena berkaitan dengan hal ini juga tidak hanya dari keahlian atau keterampilan, tapi berkaitan juga dengan penggunaan alat, dalam hal ini bilah pisau yang juga digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Ini tentunya juga perlu betul-betul tajam supaya tidak menyiksa hewan kurban pada saat penyembelihan. Nah, ini yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat berkaitan dengan kemampuan, keterampilan dari juleha atau juru sembelih halal. Dan berkaitan dengan hal ini, kalau sudah dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat, ini pasti juga menghasilkan daging kurban yang halal dan juga toyib, karena ini berkaitan dengan terputusnya pembuluh secara bersamaan, kemudian kemudian juga keluarnya darah, sehingga mau tidak mau kondisi ini juga pasti akan berimbas cukup positif terkait dengan hewan kurban yang nanti akan dikonsumsi. Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Edi Suryanto, Pak Prastio Joko Hertanto, dan juga bersama dengan Ibu Sri Panggarti berkaitan dengan juga ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta, dan tentunya juga pada saat penyembelihan ini seperti apa sih sebenarnya daging hewan yang halal dan juga thayyib untuk dikonsumsi. Sesaat lagi kita akan bahas, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya untuk Anda yang langsung bergabung, nanti kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan juru sembelih halal, jaminan daging halal dan toyib. Silakan nanti Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta berkaitan dengan pengawasan hewan kurban bersama dengan rekan Dian Parwanto. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
2: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
1: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
3: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
1: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia dalam perbincangan kami di Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, juru sembelih halal, jaminan daging halal dan toyib. Pada saatnya nanti pendengar, Anda kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar nanti bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak HR Edi Suryanto, SPT MSC, PhD Insinyur IPU ASEAN Eng. Beliau ini adalah auditor halal LP POM MUI DIY, Juleha, juru sembelih halal sekaligus juga butcher dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Di kabar baik. Inji, mohon izin Pak Edi, ini kami belum bisa mendengarkan suaranya. Apakah boleh Pak Edi langsung melalui device laptop tanpa menggunakan headset untuk bisa menyapa pendengar? Nyun sewu Pak Edi.
1: Ya, terdengar ya.
0: Nah, sekarang sudah masuk Pak Edi suaranya. Iya.
1: Oke, baik. Iya. Jadi mohon maaf.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, saya juga ingin menyapa Bu Dr. Iwan Sri Panggarti. Selamat pagi, sampai selamat jumpa lagi nih Bu Panggarti. Lalu Pak Prasetyo, Pak Joko Hirtanto. Salam kenal, salam bertemu. Saya tidak tahu apa sudah pernah bertemu atau belum.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya diberikan pada saya atau kami dari LP POM MUI untuk LP POM DIY sekarang dan namanya MUI.
0: Iya.
1: Untuk bergabung dalam Zoom meeting ini.
0: Baik, terima kasih Pak Edi menyediakan waktu ini untuk berbincang-bincang di kesempatan pagi ini dalam perbincangan kami di Jogja Menyapa ini. Baik, dan tadi juga sudah disapa oleh Pak Edi ini, sudah bersama kami ini ada Ibu Dr. Hewan Sri Panggarti, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Bu Sri, selamat pagi, kabar baik.
2: Pagi, Alhamdulillah, kabar baik.
0: Terima kasih ini Bu Sri menyediakan waktu ini untuk bisa berbincang-bincang di kesempatan pagi ini bersama dengan para narasumber kami terkait dengan juru sembelih halal, jaminan daging halal dan thayyib. Matur nuwun Bu Sri.
2: Iya.
0: Baik, dan tadi juga sudah disapa oleh Pak Edi, ini ada Bapak Prasetyo Joko Hertanto SST. Beliau ini praktisi sekaligus juga trainer Juleha, juru sembelih halal BNSP ini. Assalamualaikum Pak Prasetyo, kabar baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Salam untuk semuanya.
0: Terima kasih Pak Prasetyo ini, alhamdulillah bisa menyediakan waktu juga untuk menyapa pendengar program satu sekaligus juga kita berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami. Dan pendengar nanti ada bisa bergabung bersama dengan Bu Sri, Pak Edi dan juga Pak Prasetyo melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik. Sebelum saya ke Pak Edi dan juga Pak Prasetyo, saya ke Bu Sri dulu. Bu Sri, kita ingin tahu ini bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini juga menjamin ketersediaan hewan ini di Kota Yogyakarta. Karena kalau kita melihat ini kan pasti kebutuhan hewan di Kota Yogyakarta ini lebih dibandingkan wilayah-wilayah lain yang sebenarnya juga menjadi penopang begitu. Kalau wilayah-wilayah lain, kabupaten-kabupaten lain, tapi kebutuhannya pasti lebih banyak di Kota Yogyakarta. Seperti apa ini Bu Sri, jaminannya juga untuk kebutuhan hewan kurban? Silakan Bu Sri.
2: Siap Mbak Prima, terima kasih Bapak dan semua pendengar RRI. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta seperti tahun-tahun sebelumnya terkait dengan ibadah Idul Kurban Niko, pasti kami bertanggung jawab terkait dengan ketersediaan hewan. Ini ketersediaan harus kita pahami bahwa tidak hanya dari jumlah tetapi juga dari kualitasnya, artinya hewan harus sehat. Lalu bagaimana, kota ini kan populasinya sangat sedikit.
0: Betul.
2: Makanya pemerintah kota untuk kebutuhan sapi-sapi atau kambing niko pasti mendatangkan dari wilayah lain, baik yang dari dalam DIY maupun yang dari luar DIY. Terkait dengan bagaimana ini kualitasnya baik, artinya hewan harus sehat, maka semua pihak yang terlibat baik penyediaan maupun nanti calon pembeli harus harus sangat memperhatikan kesehatan Niko. Dan yang paling sederhana adalah sebenarnya mintalah surat keterangan kesehatan hewan. Nah, Niko pasti hewannya sudah diperiksa oleh petugas maupun oleh dokter hewan maupun petugas di bawah pengawasan dokter hewan. Tetapi minimal pembeli juga harus mulai paham nih, kan biasanya dari tahun ke tahun juga melaksanakan pembelian dan untuk kegiatan kurban. Jadi bagaimana hewan yang sehat dan bagaimana syarat sahnya untuk hewan kurban, Niko nanti mungkin Pak Prasetyo juga akan menyampaikan. Jadi ini harus sangat-sangat dipahami. Saya kira begitu, Mbak. Dan terkait dengan jumlah ternak yang sangat terbatas, Niko, Pemkot masih mengizinkan penjual untuk berusaha di pasar-pasar tiban tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam surat edaran wali kota. Saya kira maka tembak rumahnya.
0: Baik, jadi memang harus ada SKKH ini yang menjadi syarat penting begitu ya Bu ya, supaya kemudian juga jaminan kesehatan hewan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bu Sri, saya beralih ke Pak Edi ini. Pak Edi tadi sempat disinggung juga oleh Bu Sri Panggarti ini bahwa memang masyarakat ini harus betul-betul cermat dan teliti ketika memilih hewan kurban begitu. Nah, kita ketahui juga ini Pak, kalau berbincang terkait dengan ketersediaan hewan kurban, seperti disampaikan Bu Sri tadi, ini juga ada pasar-pasar tiban. Kalau misalnya di wilayah Kabupaten Bantul atau Sleman ini kan memang ada pasar hewan khusus begitu. Tapi di beberapa wilayah ini juga ada pasar tiban yang masyarakat biasanya kemudian membeli secara langsung begitu. Nah, bagaimana kemudian kondisi ini bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat untuk memilih hewan kurban yang betul-betul sehat begitu? Seperti apa ini, Pak Edi? Monggo, Pak.
1: Ya, terima kasih. Bu Prima, jadi para pendengar ya.
0: Iya, pendengar Pak.
1: Para pendengar sekalian yang berbahagia, jadi hewan kurban atau ternak kurban itu kita bisa mendapatkan di manapun juga gitu ya. Tadi saya sebutkan bisa di DIY maupun WADI.
0: Iya.
1: Nah, yang terpenting dari hewan kurban itu tadi saya sebutkan oleh Udah terlihat tanggati bahwa dia harus mereka harus memenuhi persyaratan syariah Islam gitu ya, dari sisi umur, kemudian keadaan ternaknya tidaknya cacat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ternak tersebut setelah memenuhi persyaratan juga kesehatan, juga kemudian juga kita ingat bahwa ternak itu seperti kita manusia mudah stres gitu ya, stres karena lingkungan. Maka sebaiknya kalau kita membeli ternak dari pasar tiban itu ya, pasar tiban itu harus dikondisikan sudah ternaknya stres di pasar gitu ya, biasa lalu lintasnya di Jakarta ada beberapa spot di jalan-jalan. Nah, kita harus pastikan bahwa ternak itu sebelum disembelih dia harus dalam keadaan yang fresh, segar, sehat gitu ya, fresh, tidak stres, tidak sakit. Nah, umumnya ternak yang sudah dijual oleh penjual itu pasti dia tidak sakit itu. Itu yang pertama. Tapi kita sering menemui di lapangan bahwa mereka belum memenuhi persyaratan ya, dari si umur terutama itu. Jadi kalau umur itu, kalau umumnya yang di pasar tiban itu biasanya yang dijual adalah ternak domba atau kambing ya, jarang sapi gitu ya. Sapi itu jarang dijual di pasar tiban itu, karena emang handlingnya juga baik juga, biasanya langsung diternakan atau peternak. Nah, untuk yang kambing ini sering kami jumpai korban-korban atau hewan korban itu kurus gitu ya, kecil gitu, sudah kurus kecil gitu, bahkan belum memenuhi syarat dari sisi pergantian gigi seri ya, atau istilahnya poel bisa jawab. Nah, itu sering jadi. Oleh karena itu, sohibul kurban perlu memperhatikan bahwa kalau kita berkurban, ya sebaiknya berkurban yang terbaik gitu. Kilap kita pilih ternak yang terbaik. Kita pilih ternak yang sehat, ternak yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua naik, karena ini ternak yang baik. Itu besar, Kalau domba, sapi, jadi sapi itu bahkan ada yang super duper gitu ya, di Masjid Jogaran itu. Super duper itu. Itu betul-betul biasanya yang korban adalah orang yang agni, orang kaya. Itu seperti. Jadi demikian untuk pemilihan. Dan juga jangan milih ternak atau hewan yang kita tahu berasal dari pemeliharaan di tempat pembuangan sampah dengan pakan yang seadanya. Ini bahaya ini. Karena apa? Karena pasti itu dia memakan sampah-sampah dan sebagainya. Okay? Pasti dalam jaringan tubuhnya, termasuk daging dan susunya, itu akan ada residu. Ini bahaya. Jadi betul-betul soibul korban itu perhatikan. Jangan sampai kita nanti membagikan daging yang tidak toyib. Halal tapi tidak toyib. Nah, ini yang bahaya. Saya kira demikian Bu, untuk sekedar atau istilahnya informasi tentang keadaan soibul korban yang saya temui dari waktu ke waktu dari korban-korban itu, karena saya tiap tahun itu termasuk juliha tahunan itu kelihatan nyembelih terakhir, saya perhatikan biasanya kalau kambing itu gigi serinya dan waktu tidak, dan keadaan tubuhnya, dagingannya dan perubahan sebagainya. Demikian
0: baik Bu Prima. Baik, jadi memang secara fisik begitu tidak cacat, kemudian juga umurnya cukup begitu ya, kelihatan tidak stres ya. Tadi, lebih fresh, dan juga tadi penting ini gigi serinya sudah poel begitu ya. Baik, ini secara fisik begitu ya Pak Edi, nanti kemudian kita akan berikan kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung ini terkait dengan hewan kurban ini. Baik, Pak Edi, saya beralih ke Pak Prasetyo ini. Pak Prasetyo, sesuai dengan judul kita ini, tadi juga disinggung oleh Pak Edi ini berkaitan dengan juru sembelih halal. Sebenarnya kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, juliha ini kan tidak hanya kemudian dibutuhkan ketika hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, tapi kita tahu kebutuhan konsumsi protein hewan ini luar biasa di Daerah Istimewa, khususnya juga di wilayah Kabupaten Bantul begitu ya, karena kemudian terkenal dengan sate kambingnya begitu. Tapi bagaimana kita ingin ketahui juga ini terkait dengan penyembelian hewan ini, Pak Prasetyo, yang kemudian juga disiapkan oleh juru sembelih, karena selain nantinya juga akan menghasilkan daging yang halal, satu hal juga yang penting ini thoyyib begitu, ketika kemudian juga darah itu kemudian bisa mengalir dengan baik dari hewan kurban ini. Apa yang perlu dipersiapkan ini? Silakan Pak Prasetyo.
3: Bismillah, Alhamdulillah. Menghadapi kurban itu kan sebenarnya setiap tahun kita jalankan.
0: Yeah.
3: Tapi biasanya persiapannya itu satu bulan sebelumnya baru orang-orang ribut untuk penyuluhan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Jogja itu ada juleha, ada jagal, ya ada jagalmu dari Muhammadiyah, ada jaringan jagal Indonesia, dan semuanya itu apa namanya bergerak untuk mengedukasi kepada umat. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipersiapkan dalam persembelian itu. Yang pertama itu ranahnya para ahli, yakni mempersiapkan binatang itu memang betul-betul sehat. Ini ranahnya untuk mungkin pihak seperti dokter hewan dan instansi yang berkecimpung di itu yang lebih berhak. Sedangkan kalau juru sembelih itu mengedukasi bagaimana sembelihan itu pertama aman, aman bagi binatangnya, aman juga bagi para penyembelihnya, termasuk jagal-jagalnya. Kemudian kesehatan hewan. Jadi kita pasrah kepada para pemangku institusi itu bahwa jaminan binatang yang akan kita sembelih itu sudah sehat gitu. Kemudian utuh, yaitu kita edukasi kepada teman-teman di lapangan bahwa sembelihan itu begini begitu biar tidak terpapar bakteri, tidak terkena kotoran dan sebagainya, termasuk ketika pengolahan atau bajering atau dari kelet sampai nurunkan daging, memisah produk dan sebagainya, kita edukasi juga. Karena banyak masyarakat yang nyun sewu kalau bekerja itu masih ya kurang dalam kebersihannya, kadang sambil rokokan, kadang tangannya masih kotor sudah pegang ini itu gitu. Nah, kemudian yang paling pentingnya itu kan halal. Kita juga edukasikan kepada masyarakat, baik di pengajian-pengajian maupun penyuluhan-penyuluhan dan juga diskusi-diskusi ilmiah. Karena mau tidak mau di dalam fikih itu kan ada macam-macam. Dengan zaman yang maju seperti ini, berbagai pemahaman fikih dari seluruh dunia itu terpampang di media sosial dan sebagainya, sehingga kita harus menjelaskan pada masyarakat. Ini menurut sana boleh, ini menurut sini tidak boleh, solusinya di tengah itu seperti apa. Nah, itu kita sampaikan. Ya, intinya adalah apa yang kita usahakan dari sembilan itu adalah semaksimal mungkin dan memberikan ketenangan kepada umat. Itu yang kita usahakan. Begitu.
0: Jaminannya begitu ya, Pak Prasetyo, yang kemudian juga perlu difahami ini. Paling utama tadi terkait dengan kebersihan tadi, yang kemudian juga kadang-kadang masih menjadi nomor sekian begitu ketika kemudian penyembelian hewan kurban ini. Baik, baik Pak Prasetyo, Pak Edi dan juga Bu Sri, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 271 1911, melalui telepon di 580333, dan juga kami berikan kesempatan melalui live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official. Ini terima kasih ada Bapak Agus Farid dan juga Bapak Sukoco izin menyimak Ustadz perbincangan dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih Pak Sukoco dan juga Pak Agus Farid yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube. Saya bacakan WhatsApp yang bergabung ini, Bu Sri, Pak Edi dan juga Pak Prasetyo. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mbak Prima, mohon izin, bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melihat kesadaran masyarakat saat ini terkait pentingnya daging yang tidak hanya halal, tapi juga toyib atau baik dan sehat. Apa saja tantangan terbesar di lapangan terkait dengan pengawasan peredaran daging? Mohon tanggapannya. Baik, Pak Tumin, nanti ini ditanggapi oleh Bu Sri Panggarti karena memang disampaikan bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Terima kasih Pak Tumin. Kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Dari kacamata LPPOM MUI DIY, apa sebenarnya standar krusial yang membedakan antara daging yang disembeli secara asal dengan daging yang disembeli oleh juleha atau juru sembeli halal resmi? Bagaimana standar krusialnya? Baik, titik kritisnya ini nanti ditanggapi Pak Edi. Kemudian dari Pak Kardi di Banguntapan. Mengakses kebutuhan juru sembelih untuk masjid-masjid di wilayah Banguntapan. Bagaimana sih Pak Prasetyo, karena kebutuhan juleha ini ketika Idul Adha dan hari Tasyrik ini sangat dibutuhkan. Mohon tanggapannya bagaimana masyarakat juga bisa mengakses juru sembelih halal ini, karena memang sangat dibutuhkan ketika Idul Adha dan hari-hari Tasyrik ini. Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Kemudian ada Pak Sagraha yang ada di Seturan. Kalau ada teknologi modern di rumah potong hewan atau di RPH, apakah peran manusia sebagai juleha tetap penting begitu? Wah, terima kasih nih Pak Sagraha di Seturan, nanti juga ditanggapi oleh Bu Sri Panggarti karena kebetulan di Kota Yogyakarta ini ada RPH Giwangan juga. Apakah kemudian juga juleha tetap penting begitu? Kalau misalnya ada teknologi modern di rumah potong hewan. Menurut narasumber, tantangan terbesar menjaga produk halal di zaman sekarang ini seperti apa? Apakah memang soal SDM, teknologi, atau kesadaran masyarakat? Kemudian yang ketiga dari Pak Sagraha ini, apakah sertifikasi kompetensi juleha ini bisa membuka peluang kerja sampai ke industri besar atau bahkan luar negeri? Wah, ini nanti bisa ditanggapi oleh Pak Prasetyo dan juga Pak Edi. Juleha ini apakah kemudian juga bisa membuka peluang kerja sampai ke industri besar atau bahkan luar negeri? Bu Sri Panggarti bisa menanggapi terlebih dahulu ini berkaitan dengan Pak Tumi di Kulon Progo dan Pak Sagraha yang ada di Seturan ini. Peran manusia dalam hal ini, juleha ini apakah tetap penting kalau sudah menerapkan teknologi di RPH? Monggo Bu Sri Panggarti.
2: Siap, Mbak Prima, dan terima kasih untuk Pak Tumi dan Pak Sagraha.
0: Laras.
2: Jadi dua-duanya nanti ini saling berkaitan, Mbak. Jadi yang diawali dulu bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Kota Yogyakarta, ini mengatur terkait dengan pemotongan hewan. Jadi di dalam undang-undang itu diatur dan di perdanya bahwa semua hewan yang khususnya yang ruminansianya harus dipotong di rumah potong hewan. Kemudian, kenapa harus dipotong di rumah potong hewan? Supaya daging ini yang dihasilkan benar-benar asuh atau aman, sehat, utuh, halal. Yang ini juga diatur di undang-undang. Jadi semua daging yang diedarkan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan ini harus dipotong di RPH. Kecuali untuk itu ini tentunya untuk keagamaan, adat, dan potong paksa atau darurat niko diizinkan untuk dipotong di luar RPH. Tentunya dipotong di luar RPH ini juga harus sepengetahuan dari petugas. Jadi dalam hal ini adalah dokter hewan berwenang. Niko diatur, Mak. Kemudian untuk Pak Sagra, apakah setelah ada RPH yang modern masih dibutuhkan jagal? Harus, karena syarat dari rumah potong hewan ini untuk mendapatkan sertifikat halal maupun sertifikat nomor kontrol veteriner, maka salah satu syaratnya adalah memiliki juru sembelih halal yang tentunya bersertifikat. Dan saya ini kalau mengajukan sertifikat halal oleh LPPOM MUI, kalau sekarang BPJPH-nya tentunya Pak Edi dan bapak-bapak yang lain, kebetulan kalau yang sering ke kami memang ya bapak-bapak itunya, dan itu pasti menanyakan berapa juru sembelihnya, dan minimal itu harus ada dua, Mbak. Kenapa ada dua? Supaya kalau yang satu berhalangan, yang satu bisa menggantikan. Jadi syaratnya itu harus ada juru sembelih halal, menika harus. Kemudian bagaimana kesadaran masyarakat kota terkait dengan konsumsi pangan asal hewan yang halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib ini kalau di teknis ini kita menerjemahkannya dalam itu tadi aman, sehat, utuh, halal. Jadi itu menjadi aman ini tentunya adalah aman dari segala macam penyakit. Kemudian sehat ini berasal dari hewan yang sehat, tidak berpenyakit. Jadi hewan yang dipotong ini harus dipastikan benar-benar sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat, ini harus pemotongannya harus diawasi oleh dokter hewan. Jadi nanti ada bagian-bagian yang mungkin tidak boleh diedarkan.

0: Ya tadi kalau misalnya sudah halal tetapi dicampur dengan daging-daging yang mungkin dipotong tidak sesuai dengan syariat, atau mungkin kalau ada yang nakal karena pernah kejadian hewan yang sakit dan mati tetapi tidak diketahui matinya, misalnya ini kan juga tidak dibolehkan. Oh, ini matinya baru saja kok dipotong, ini juga kalau dicampurkan dengan daging yang halal ini menjadi semuanya tidak halal. Mungkin maka nanti Pak Edi dan Pak Prasetyo bisa menambahkan.
1: Baik.
0: Kemudian kesadarannya alhamdulillah karena edukasi ini selalu kita berikan baik kepada jagal, kepada penjual maupun kepada pembeli. Tiga-tiganya ini harus kita rangkul semua, Mbak, untuk apa supaya keamanan pangan asal hewannya ini bisa terpenuhi. Jadi tidak bisa nanti hanya penjualnya saja yang pinter, tidak bisa hanya pembelinya yang pinter, tetapi semuanya harus bareng-bareng. Jadi pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian pembeli harus semuanya peduli terkait dengan pangan asal hewan yang asuh menikau atau aman, sehat, utuh, dan halal, atau halal dan toyib. Karena kalau toyib niko kan di masing-masing orang kadang berbeda ya mbaknya. Untuk yang punya penyakit tertentu misalnya, ini mungkin menjadi tidak toyib. Padahal bagi orang lain toyib. Nanti mungkin Pak Edi dan Pak Prasetyo juga bisa menambahkan. Saya kira mengaten Mbak Prima, Pak Edi dan Pak Pras dan pendengar semua.
1: Baik, Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Nah ini Pak Edi yang kemudian juga masyarakat menanyakan, salah satunya Pak Tugiman begitu ya, berkaitan dengan titik kritisnya ini ketika kemudian konsumsi daging ini yang disembelih secara asal dengan daging yang disembelih oleh Juleha begitu. Monggo silakan Pak Edi.
2: Baik, terima kasih Pak Tugiman yang terutama ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, jadi tentang titik krusial atau standar krusial. Jadi kalau untuk pemotongan secara halal atau halal slaughtering kalau bahasa Inggrisnya, halal slaughtering itu harus dilakukan oleh juru sembelih halal. Juru sembelih halal yang mempunyai sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, seorang juru sembelih halal itu mempunyai kompetensi sejumlah 10 kompetensi, mulai dari dia menerapkan syariat Islam. Jadi seorang juleha itu harus dia juga syariat Islam menerapkan betul-betul, kemudian juga bisa melakukan koordinasi pekerjaan, karena pekerjaan memotong atau penyembelihan itu pekerjaan yang mengandung risiko terhadap kru atau juru sembelih, risiko terhadap ternak maupun risiko terhadap produknya daging, ya, karkas dan daging. Kemudian menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ini dia harus bisa gitu. Karena jangan sampai dia tertendang atau teriris tangannya, itu satu. Ini. Kemudian juga menerapkan hygiene dan sanitasi. Karena apa? Karena hewan itu membawa penyakit, mikroorganisme dan sebagainya, dan sebagainya. Penyakitnya saja tidak berbahaya, itu kayak berbahaya seperti antara itu jelas tidak boleh sama dipotong. Kemudian menyiapkan peralatan penyembelihan. Peralatan penyembelihan pun harus standar. Standar artinya ketajamannya, kesesuaiannya, kemudian bahannya, kemudian handlingnya. Belum lagi kalau kita tentang tempat dan sebagainya. Lalu pemeriksaan fisik hewan. Jadi seorang juleha juga bisa memeriksa fisik hewan. Apakah ini layak untuk disembelih? Apakah ini masih ada hayatul mustafirah? Tadi sebetulnya berarti bahwa ada, asal ada videonya bahwa hewan itu sudah mati, tapi tetap disembelih, didoakan, ya darahnya nggak keluar. Ini berarti tim sembelih, penyembelih, korban-korban itu tidak tahu. Nah ini ya, hayatul mustafirah. Kemudian menyiapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Artinya disiapkan hewan itu, ini kompetensi yang ketujuh ya, ketujuh itu harus siapkan betul-betul dia siap untuk disembelih. Jangan setelah disembelih lakukan irisan, lepas ikatannya, karena untuk ternak sapi, apalagi sapi yang besar sebagainya, itu betul-betul berbeda. Kecuali kalau di RPH ada peralatan ya, box restraining box atau rotary restraining atau tidak sebagainya. Nah kemudian setelah itu semuanya standar, sesuai dengan standar ya, kemudian baru dilakukan penyembelihan. Nah penyembelihan, titik kritis penyembelihannya adalah bahwa dia adalah seorang

0: Muslim yang taat menerapkan syariat Islam, kemudian membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah titik krusial yang tidak boleh ditinggalkan secara jahar, mau dilisankan. Kemudian melakukan penyembelihan. Dan penyembelihan itu pun harus ada lokasi standar, tidak boleh di tempat selain leher. Leher pun ada juga tempat yang khas yang kalau dilakukan di situ, hewan akan satu cepat mati. Kemudian darah keluar sempurna dan terpotong tiga saluran sekaligus pada saat kita melakukan penyembelihan. Jadi sekali iris atau one stroke istilah bahasanya itu memotong ketiga saluran, saluran darah, saluran nafas, dan saluran makanan ada istilahnya. Jadi itu seorang juru sembelih harus tahu itu. Jadi ini masuk kritis. Baru setelah itu diperiksa kelayakan proses penyembelihannya. Terakhir penetapan status kematian, apa sudah mati atau belum. Dan tidak boleh lalu dilakukan proses berikutnya kalau belum belum teratur mati. Jadi ini adalah titik. Jadi nggak boleh penyembelihan itu dilakukan secara asal. Sekarang undang-undang menyatakan bahwa yang berhak untuk menyembelih adalah juru sembelih halal atau julia bersertifikasi kompetensi BNSP dan masih berlaku gitu. Jadi dan masih berlaku. Jadi memang harus ada apa istilahnya itu perpanjangan setiap 3 tahun sekali. Nah, ini sekaligus saya akan memberikan jawaban kepada Pak Sanggraha bahwa seorang juleha yang istilahnya certified, dia punya sudah menguasai 10 unit kompetensi itu, dia bisa juga menjadi profesi. Kalau saya ya, juleha amatiran ya, setahun kali baru melakukan itu ya. Karena apa ya, memang saya punya kerjaan yang lain gitu ya. Jadi ada juga profesi lain, bahkan tidaknya di dalam negeri yang dilakukan oleh industri-industri. Bahkan juga tukang sate gitu ya, tukang sate juleha itu juga ada juga yang sudah mempunyai juru sembelih halal dan sudah certified. Nah ini apa? Gunanya apa? Karena memang supaya kita menyediakan daging yang tadi, asuh tadi ya, asuh tadi, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan kemudian amannya itu, kalau tadi disebutkan oleh Bu Pangati bahwa amannya itu adalah aman produknya, aman produknya. Produknya tidak kontaminasi, produknya tidak menjadi kurang segar, fresh, karena lama di luar gitu ya. Kita tahu bahwa proses itu mulai jam 8, kadang-kadang dibagikan jam 2, atau kadang-kadang jam 4. Nah, itu lama tinggal daging di luar, di suhu luar itu akan menyebabkan tumbuhan kultisme yang tinggi. Jadi demikian, dan bagi seorang juleha yang sudah bersertifikat, itu ya bisa berprofesi di dalam maupun di luar negeri. Nanti Pak
1: Prasetyo.
0: Pak
1: Pak
0: Prasetyo akan
1: Prasetyo.
0: menjelaskan bahwa seperti apa itu juleha di luar negeri itu kebutuhannya. Dan sekarang memang saya termasuk salah satu trainer untuk internasional tentang halal slaughterer istilahnya. Itu memang sekarang sudah di luar negeri pun sudah sudah punya kesadaran untuk memproses ternak secara sesuai dengan undang-undang, secara standar internasional, dan kita sudah mempunyai SKKNI tentang Julia, dan ini sudah lengkap 10 SKKNI. Saya kira demikian untuk sementara ini ya, Pak Tugiman dan Pak Sanggra, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Itu dulu.
1: Baik, Pak Edi. Nah, Pak Prasetyo ini cukup menarik karena Pak Sagraha juga bertanya apakah sertifikat kompetensi juleha ini seperti disampaikan tadi bisa membuka peluang juga begitu. Seperti apa ini Pak? Yang kemudian juga teman-teman di juleha, kemudian tadi ada komunitas jagal juga begitu. Pengalaman mungkin bisa di-share ini. Silahkan Pak Prasetyo.
2: Ya, jadi berkenaan dengan apa namanya sertifikat itu, meskipun di luar negeri itu sertifikatnya berbeda, tapi dari pengalaman teman-teman yang di sana, ada Mas Kelik yang di New Zealand, kemudian beberapa ada yang di Kanada, teman-teman yang di luar negeri itu, mereka mengatakan kalau sudah pernah sertifikasi di Indonesia itu nanti akan lebih mudah di luar negeri, karena ya mirip-mirip saja. Bahkan sertifikasi mereka itu apa namanya lebih apa namanya ya, lebih mudah sebenarnya daripada standar yang ada di Indonesia. Dan kemudian juga untuk pengalaman kerja, jadi misalnya di dalam negeri itu terbiasa apa namanya menyembelih tahunan. Ya, itu nanti tidak akan grogi karena seperti pengalaman temannya di New Zealand atau yang di apa namanya Kanada itu, mereka dalam satu hari nyembelih sekitar 200 sapi. Ya, itu ya kalau apa namanya ceritanya ke beliau, gimana mas kok tangannya pegel ya? Tak kiri kanan harus bisa nyembelih. Nah, gitu. Kemudian juga apa namanya dalam dalam dunia jagal juga dalam dunia menyembelih itu kalau apa namanya hanya teori itu tidak bisa, harus praktek. Makanya kita juga sering sambang ke RPH-RPH. Saya biasa masuk di RPH Banjarnegara, RPH di Jogja ada beberapa, kemudian di Semarang, di Penggaron, kemudian juga di Jawa Timur itu yang RPH modern. Jadi kita akan mengenal peralatan-peralatan, kita akan tahu, sehingga nanti kalau ke luar negeri, jadi alat itu enggak, taunya tidak cuma pisau gitu. Ya ada bone cutter dan sebagainya, ada gergaji besar-besar itu, kemudian ada apa namanya alat penggantung sapi. Jadi sapi itu saat dikeleti itu bukan di bawah, tapi dia sudah pakai apa namanya pakai katrol, kemudian narik kulitnya pakai alat hidrolis, itu kita sudah enggak kaget lagi karena di luar negeri pasti akan seperti itu. Nah, khusus untuk apa namanya sembelihan tahunan atau untuk kurban itu memang kita turun di masyarakat untuk mengedukasi karena kebutuhan juru sembelih itu kan banyak, tetapi ketersediaannya sedikit. Dan kalau sudah masuk, jangankan 10 hari awal Dzulhijjah, itu dari Dzulqa'dah sudah bookingnya sudah penuh. Dan alhamdulillah juga kemarin kami dihubungi untuk yang kedua kalinya ini untuk sapi bantuan presiden kami, ya insya Allah yang akan mengerjakan. Dan apa namanya kadang pinginnya dimasukkan ke RPH terutama Giwangan, itu jagalnya RPH Giwangan, teman saya itu kadang ya sudah jenengan saja yang kerjakan. Waduh, karena kalau sapi besar itu lebih enak di restrain box daripada apa namanya harus kita kerjakan di lapangan. Tapi ya mau tidak mau karena jagal yang terbatas, kemudian lapangan yang terbatas juga, nah kita adakan pelatihan-pelatihan agar masyarakat itu bisa mengerjakan. Nah, harapannya kalau masyarakat itu sudah berpengalaman, di masjid itu ada, ya setidaknya nanti di masjid itu ada yang sudah ahli, atau kalau memang mereka ingin apa namanya yang lebih mantap lagi dengan sertifikasi, di teman-teman di apa namanya komunitas itu ada bekerja sama dengan apa namanya penyelenggara pelatihan dan juga apa namanya ya untuk sertifikasi lah. Kita bekerja sama dengan peternakan UGM juga, itu mungkin Pak Edi kenal sama Dr. Sony atau Pak Jo, itu kita bisa ke beliau-beliau itu. Nah, sehingga nanti kalau sudah punya sertifikat yang BNSP itu kan umat lebih lebih tenang, atau bahkan mungkin ke depan ada satu masjid yang tanah wakafnya luas malah justru membuat RPH swasta yang bisa dikomersilkan dan seterusnya sih, karena banyak pertanyaan yang masuk ke kami ketika kita apa namanya penyuluhan itu, para pemuda itu apa kerennya jadi juru sembelih. Saya bilang ya teman saya yang di New Zealand itu sampai anak istrinya pindah ke sana karena sehari apa sebulan menyembelih itu sebulan gajinya sampai 30 juta, saya bilang gitu. Mereka kaget tuh, nyembelih saja bisa gajinya sampai 30 juta. Iya. Nah, lo kenapa kejenengan nggak ke sana? Karena saya masih berat untuk dakwah di sini. Kalau cuma ngejarin itunya, saya sudah tinggalkan. Karena kadang ada lowongan di New Zealand, di Australia, di Inggris masuk ke grup itu, wah kayaknya menarik juga ini. Tapi ya, kalau ditinggalkan sayang juga. Begitu.
1: Baik. Wallah alam. Baik, jadi memang prospeknya nih cukup positif begitu Pak ya, di industri-industri besar tadi, seperti pertanyaan Pak Sagraha yang ada di seturan ini. Baik, Pak Edi, Bu Sri, dan juga Pak Prasetyo, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: dinding Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV, dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan juru sembelih halal, jaminan daging halal dan thayyib. Bersama dengan para narasumber kami, HR Edi Suryanto, SPT MSc PhD Insinyur IPU Asian Eng, beliau ini auditor halal LPPOM MUI DIY, sekaligus juga juru sembelih halal dan butcher dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian bersama dengan Ibu Dr. Hewan Sri Panggarti, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Prasetyo Joko Hertanto SST. Beliau ini praktisi sekaligus juga trainer juru sembelih halal BNSP. Pak Prasetyo, Pak Edi, dan juga Bu Sri Panggarti, ini ada satu WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar, ada Ibu Gita di Jalan Godean. Apakah pada pelaksanaan penyembelian hewan kurban pada saat Idul Adha, insya Allah 27 Mei 2026 sampai dengan 3 hari kemudian di hari Tasrik, ini dinas-dinas terkait atau instansi terkait ini juga melakukan kerjasama dengan akademisi, dalam hal ini Fakultas Kedokteran Hewan ataupun juga Fakultas Peternakan di beberapa universitas di Yogyakarta. Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean. Bahwa saya ke Bu Sri Panggarti juga ini, apakah kemudian instansi ini juga melakukan kerjasama, dan ke Pak Edi nih, karena kebetulan juga beliau ini sehari-hari dosen di peternakan UGM ini. Monggo silahkan Bu Sri Panggarti, kita ingin tahu ini apakah juga secara simultan dilakukan kerjasama dan akademisi juga menyediakan teman-teman mahasiswa begitu. Silahkan Bu Sri Panggarti.
2: Terima kasih Bu Gita dari Kudian, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan pemeriksaan hewan kurban yang di luar RTH, menikah di Kota Yogyakarta selalu dilakukan bersama-sama, baik dengan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, kemudian dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DIY, dan tentunya adalah petugas-petugas yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan. Bahkan kalau di Kota Yogyakarta, karena RTH-nya juga memberikan pelayanan pemotongan hewan kepada masyarakat atau panitia yang membutuhkan, kami juga bekerja sama dengan juru kelet atau paguyuban juru klet yang menguliti itu, dan jagal tentunya. Jadi kita bareng-bareng untuk bisa melaksanakan pelayanan pemotongan hewan. Karena petugas kami sangat terbatas, sehingga kami harus pastikan bahwa semua yang terlibat dalam pemantauan maupun pelayanan benar-benar sudah terlatih. Artinya nanti yang belum punya pengalaman untuk mahasiswa menikah, selain nanti dapat pembekalan dari kampusnya masing-masing, tentunya dari Dinas Pertanian juga akan melakukan pembekalan.
1: Ya. Baik, begitu Bu Gita. Nah, Pak Edi mungkin ada tambahan ini untuk Bu Gita, teman-teman mahasiswa ini, Fakultas Peternakan ini. Monggo, Pak Edi.
3: Terima kasih Bu Gita dari Gudian, Jalan Gudian saja. Jadi ini kerjasama antara masjid-masjid atau penitia korban dengan lembaga, instansi-instansi, lembaga pendidikan, khususnya GM ya, Universitas Gadjah Mada. Jadi sebagai salah satu contoh, Masjid Baitur Rahim Sukoharjo Ngaglik Sleman di mana saya berada dan saya menjadi julehannya setiap tahunan, itu pasti mengirimkan surat mohonan untuk pemeriksaan hewan antemortem dan postmortem, biasanya begitu. Nah, tapi yang sering postmortemnya gitu ya, jadi setelah disembelih, setelah ternak mati. Jadi kerjasama itu sudah terjadi lama. Jadi alhamdulillah ini Fakultas Kedokteran Hewan atau Fakultas Peternakan menerjunkan mahasiswa-mahasiswanya untuk sekarang ini ke lapangan gitu ya. Jadi utama dari sisi kesehatan, pemeriksaan kesehatan antemortem dan postmortem atau sebelum disembelih dan setelah disembelih, pasca disembelih atau setelah mati. Nah, kemudian juga di semua di masjid-masjid ya, tentu saja yang mengajukan permohonan karena banyak tadi sebanyak ada 500 masjid tadi, Masjid Baitur Rahim Sukoharjo Ngaglik Sleman atau perumahan itu selalu setiap itu dan alhamdulillah selalu mengirimkan tim. Itu salah satu bentuk kerjasama yang sudah dilakukan secara diri nyata itu. Saya sendiri yang kemarin mengantar suratnya tiap tahun sampai sekaligus ke Fakultas Peternakan karena masih di Fakultas Peternakan. Nah, kemudian jadi ini satu yang bagus itu. Jadi praktek seperti ini. Kemudian Fakultas Peternakan juga melakukan edukasi training terkait dengan penyembelihan halal, baik pada kuliah gratis maupun event-event yang dilakukan khusus oleh itu, dan ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa juga terutama asisten-asisten yang membantu bagaimana jalannya penyelenggaraan training itu, kemudian juga di lapangannya nantinya gitu. Di samping itu juga saya juga di LPPOM MUI, juga melakukan gerakan seperti itu, di samping melakukan apalagi sekarang ini ya mendekati hari korban itu. Oh, banyak permintaan-permintaan. Dan kami ya LPPOM itu kalau ada tagline-nya aja ingat halal ya ingat LPPOM MUDI. Nah, ini juga alhamdulillah dengan sekarang ini kesadaran semakin meningkat baik pada panitia atau masjid-masjid untuk mengirimkan juru sembelihnya. Saya baru saja kemarin itu melakukan surveillance, artinya sertifikasi ulang kompetensi dari Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian sudah mempunyai 10 juliha. Nah, di Serkom mereka sertifikasi 2023, tapi kan sekarang sudah expired. Lalu mereka mengirimkan 3 gitu ya, yang melakukan surveillance atau perpanjangan. Nah, ini satu yang sangat bagus. Artinya apa? Masjid-masjid sekarang itu mempunyai kesadaran untuk menyelenggarakan penyembelihan korban sesuai dengan standar pada saat pemotongan darurat. Ini kan sebenarnya emergency slaughtering ya, karena ya tahunan. Memang usul yang bagus tadi salah satunya adalah penyediaan masjid itu apa istilahnya emergency RPA, layout gitu ya, layout. Ini ya, Masjid Jogokarian sudah membuat layout tentang bagaimana alur proses dari ternak sehingga menjadi daging. Karena Masjid Jogokarian itu yang sebelah kemarin, saya baru saja tahu ada kemarin yang kemarin 63 itu. Yang ini sangat baik. Itu kalau sapi ya, itu kalau nggak diselenggarakan secara betul-betul bagus, terminate, dan sebagainya itu akan bisa timbul permasalahan. Tapi ternyata tidak ada kecelakaan juga, tidak terjadi, pemotongan juga tepat waktu, disebutkan waktu, sehingga ini sangat bagus sekali sebagai contoh best practice bagaimana mengelola memotong 62 sapi dengan lancar, saya kira itu. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan semakin baik pelaksanaan, walaupun itu emergency slaughtering atau pemotongan darurat kemarin dan diperbolehkan, tapi kita harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan pertama SDM-nya, kemudian fasilitasnya, fasilitas penyembelih terutama alat-alat penyembelihan. Lalu berikutnya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa pada tempatnya yang ya mendekati standar. Demikian mudah-mudahan memberikan kebebasan ya, memberikan informasi.
1: Baik, begitu Bu Gita yang jalan Godian, memang ada kerjasama begitu ya, secara simultan juga dilakukan setiap tahun ini. Baik, Pak Prasetyo, Pak Edi dan juga Bu Sri, tidak terasa sampai ke penghujung perjumpaan, tapi satu menit ini untuk masing-masing narasumber saya berikan kesempatan beberapa pesan pentingnya ini. Dari Pak Prasetyo dulu, Pak Edi nanti ditutup oleh Bu Sri. Pak Prasetyo, pesan penting ini juru sembelih halal juga untuk jaminan hewan yang halal dan juga toyib ini. Silakan Pak Prasetyo.
4: Bismillah. Jurusembelih itu adalah ibadah, maka bukan ajang untuk unjuk gigi atau apa namanya saling menyombongkan ego. Dan juga kalau kita menyembelih punya orang lain, maka itu adalah amanah, maka baik menyembelih untuk milik sendiri atau orang lain, itu semuanya adalah ibadah, dan tidak ada ibadah itu yang pantas untuk disombongkan. Begitu, semoga bermanfaat.
1: Matur sembah nuwun sangat. Terima kasih Pak Prasetyo, juru sembelih halal adalah sebuah ibadah begitu. Matur nuwun sangat, kata kuncinya. Pak Edi, satu menit ini Pak Edi sebelum saya ke Bu Sri Panggarti. Monggo Pak Edi.
3: Ya, baik. Jadi pertama setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyo ya, bahwa ibadah korban ini baik sohibul korban maupun panitia penyelenggara terutama kru penyembelih itu harus melakukan itu dengan betul-betul dengan keikhlasan. Satu. Kemudian setelah keikhlasan dan ibadah, semoga ini akan sampai kepada Allah hal-hal yang sudah dijanjikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita melakukan aktivitas itu harus kita mengetahui ilmunya. Satu, ilmunya. Ilmu itu mengawali amal praktek. Betul kita berusaha untuk memberikan bekal keilmuan sehingga kalau kita sudah tahu, maka tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti penyembelian atau proses penyembelian hewan kurban juga dilakukan dengan satu efisien, kemudian juga cepat, dan akhirnya akan menghasilkan karkas atau daging yang asuh, dan akhirnya akan sampai ke sohibul ataupun juga umat itu dalam keadaan yang baik. Saya kira demikian, dan bahwa kami berharap, kami terutama kami ya dari LPP MUI, bahwa mengharapkan masyarakat khususnya sohibul kurban itu untuk juga mengontrol bahwa siapakah yang melakukan pemotongan di LPP itu. Sebaiknya juga mengecek, sebaiknya memang harus dilakukan oleh juru sembelih halal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kira demikian. Tapi mungkin ini step by step ya, diharapkan nanti suatu saat masjid-masjid itu sebagian besar sudah mempunyai juru sembelih halal, juru sembelih tahunan. Bahkan mungkin juga bisa juga nanti yang juru sembelih betul-betul di industri-industri atau UMKM, terutama pedagang-pedagang sate dan sebagainya, RP-RP itu bisa menerjunkan mereka pada saat proses pelaksanaan ibadah kurban. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Ikhlas ini juga kata kuncinya begitu. Baik, Bu Sri Panggarti menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini. Monggo pesan penting ke masyarakat, Bu Sri.
2: Terima kasih Mbak. Jadi monggo kita siapkan hewan kurban yang sehat dengan dibuktikan dengan SKKH supaya ibadahnya semakin mantap dan menjadikan manusia semakin sehat. Terima kasih, itu aja Mbak.
1: Terima kasih sekali Bu Sri, siap untuk kemudian juga melaksanakan Idul Kurban begitu ya, insya Allah 27 Mei 2026. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Prasetyo, matur nuwun Pak Edi sudah bersedia berbagi, memberikan wawasan pengetahuan kepada pendengar di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Petani menemukan sebutir telur di ladangnya. Sepertinya ukuran telur itu tidak jauh berbeda dengan telur-telur ayam yang dia miliki. Oleh karena itu, ia pun menggabungkan telur temuannya dengan telur-telur ayam yang sedang dierami oleh induknya. Selang 21 hari kemudian, beberapa telur ayam mulai menetas. Tetapi, telur yang ditemukan si petani tadi tidak menetas. Memasuki hari ke-23, seluruh telur ayam sudah menetas. Suara anak-anak ayam dalam keranjang eraman mulai terdengar riuh. Akan tetapi, mereka belum beranjak turun karena ada satu telur lagi yang belum menetas. Meskipun sang induk ayam tidak tahu apakah itu telurnya atau bukan, namun dengan setia ia tetap mengeraminya. Akhirnya, waktu yang ditunggu si induk pun tiba. Telur yang dia erami lebih lama dibandingkan dengan telur-telur yang lain pun menetas. Dari dalamnya, keluarlah seekor unggas mirip ayam. Namun, mempunyai warna yang berbeda dengan warna bulu anak ayam lainnya. Bersama dengan 6 ekor anak ayam yang lain, sang induk pun mulai mencari makan. 5 anak kandung dan 1 anak tiri, yaitu telur pendatang tadi. Suatu saat ketika mereka bermain, dari atas terlihatlah seekor burung Raja Wali terbang dan hinggap di satu pohon. Dari atas sang Raja Wali melihat bahwa ternyata di bawah ada anak-anak ayam dan kemudian satu ekor unggas lainnya yang sepertinya mirip dengan dirinya. Kemudian setelah itu sang induk memanggil anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, mari silakan masuk. Di atas sana ada seekor Raja Wali besar." Si anak unggas tadi bertanya kepada induk dan teman-temannya, "Mengapa kita harus sembunyi?" Kemudian teman-temannya berkata, "Karena kalau kita tidak sembunyi, kita akan dimakannya." Pendengar, pertanyaannya adalah, mengapa unggas tadi tidak sadar kalau sebenarnya dia adalah Raja Wali?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI, Yogyakarta.

0: Hallo RRE.
1: Selamat pagi mendengar Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ketika Anda pada waktu jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta, baik itu ke kota Yogyakarta, ke Sleman, ke Bantul, Gunung Kidul, bahkan ke Kulon Progo, Anda melihat, menyaksikan sendiri fasilitas publik yang mungkin sampai saat ini masih belum ada pembenahan karena rusak dan pastinya juga perlu direnovasi. Anda bisa menyampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811271911. Tidak hanya terkait dengan fasilitas publik yang digunakan oleh warga masyarakat secara umum, namun ketika Anda mempunyai permasalahan terkait dengan fasilitas publik yang ada di depan Anda, dalam arti seperti halnya tiang listrik atau juga yang lainnya yang mungkin ditanam di depan halaman rumah Anda yang pastinya juga merugikan Anda, Anda tidak mempunyai atau tidak mendapatkan kompensasi, Anda bisa menyampaikan aduannya kepada kami di 5803333 atau juga di 0811271911. Dan kesempatan pagi hari ini pastinya untuk Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang Anda nantikan karena Anda bisa menyampaikan aduan yang akan Anda sampaikan kepada kami khusus untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Ketika Anda berada di luar Yogyakarta dan pengen menyampaikan aduan terkait dengan fasilitas publik atau juga pelayanan publik ya ada di daerah istimewa Yogyakarta, boleh banget ya, dan pastinya Anda ber-KTP daerah istimewa Yogyakarta untuk membangun negeri kita tercinta, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta di 5803333 atau juga di 0811271911. Ketika Anda menuju ke tempat-tempat pelayanan di pemerintahan yang mungkin mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan atau bahkan dilecehkan dan pastinya juga kurang mengenakan, Anda juga bisa berbagi layanan tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811271911. Halo RRI memberikan ruang untuk Anda dan pastinya juga tidak hanya memberikan ruang, kami akan tampung dan nantinya kami juga akan memfollow up berkaitan dengan apa yang sudah Anda sampaikan kepada kami dan tentunya pihak-pihak terkait, stakeholder yang pastinya nantinya akan juga membantu memberikan solusi untuk Anda. Baik, kami tunggu di 5803333 atau juga di 0811271911. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa ruang ini dibuka untuk Anda di hari Senin atau setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika Anda mempunyai problematika yang sampai saat ini belum kunjung mendapatkan solusinya, boleh di-share kepada kami dan tidak hanya share saja, namun kami juga akan berusaha mencarikan solusi yang solutif untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Ya, ketika Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, lanjutkan dan kami masih akan menemani Anda dalam Halo RRI. Halo RRI ini tidak hanya sekedar memberikan ruang, namun kami juga akan mempersiapkan solusinya, begitu ya. Di mana nantinya kami akan menghubungi pihak-pihak terkait dengan permasalahan atau juga aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, kita akan bacakan yang sudah bergabung melalui line WA di 0811271911. Ini dari Gigan di Sleman, ingin melaporkan adanya tumpukan sampah di depan Pro 2 RRI Gejayan sehingga menimbulkan bau tak sedap. Segera solusinya, terima kasih. Memang ada beberapa tumpukan sampah yang sudah diberikan fotonya, begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah disampaikan, tepat diambil di hari ini, di Senin 18 Mei 2026. Dan ini menjadi keprihatinan kita sendiri, meskipun daerah istimewa Yogyakarta atau boleh dikatakan Yogyakarta ini darurat pembuangan sampah, namun alangkah baiknya kalau warga masyarakat juga membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarang membuang sampah, begitu ya. Terima kasih Gigan atas informasinya, dan nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat kami akan berusaha mencoba untuk menghubungi teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya informasi laporan dari warga masyarakat, semoga saja ini menjadi tangkapan dari Ombudsman dan perhatian dari Ombudsman, dan pastinya juga akan di follow up dan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Gigan, dan juga selamat pagi dari Lucky di Sleman bagian Monjali, begitu ya. Saya ingin melaporkan bahwa di jalan Monjali, tepatnya di jalan Nyicondro Lukito, minimnya zebra cross. Ini beberapa kali sudah disampaikan, namun sampai saat ini juga belum ada follow up, begitu ya. Nanti semoga saja ada follow up yang pastinya membuat kita nyaman ketika warga masyarakat banyak yang akan melakukan penyeberangan jalan, karena tepatnya di jalan Nyicondro Lukito di sana minim zebra cross. Meskipun ada zebra cross pun, kadang para pengguna jalan atau pengendara roda 2 maupun roda 4 ini tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pengguna jalan untuk menyeberang. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ini dari Lucky di Sleman menginginkan adanya zebra cross yang ada di jalan Nyicondro Lukito, agar memang para pejalan kaki ketika akan melakukan penyeberangan ini merasa nyaman dan aman, begitu. Baik, terima kasih Lucky yang ada di Sleman ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita masih menantikan untuk Anda pendengar yang akan menyampaikan aduan yang pastinya akan Anda sampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811271911. Masih banyak waktu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, karena kami akan hadir hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Purwosatu RRI Yogyakarta. Masih kami pancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Dan pendengar, di kesempatan pagi kali ini kami masih dalam Halo RRI, dan pastinya kami akan hadir hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kesempatannya begitu luar biasa, pastinya kami juga sudah bersama di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Jaka Susila Wahyuana. Beliau adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian telepon sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaka.
1: Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Jaka ya?
1: Ya, siap Mas.
0: Alhamdulillah alamin. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di awal pekan setelah menikmati libur yang cukup panjang 4 hari begitu ya. Baik. Pak Jaka, untuk teman-teman memang ini sudah ada yang bergabung pendengar begitu ya di 0811271911. Nanti akan kami bacakan ulang begitu ya. Nanti semoga saja ada tanggapan dari Pak Jaka yang mewakili dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya saya ingin tahu, ini kan sudah mendekati yang namanya SPMB sekarang namanya ya, kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah. SPMB, dan pastinya ini sudah akan dihelat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh cerita sebentar ini Pak Jaka terkait dengan SPMB?
1: Ya, SPMB kan sekarang memang sudah mulai berproses Mas. Ada beberapa yang sudah ada apa namanya proses untuk ujian TKN ya. Terus kemudian sekarang dalam proses untuk sosialisasi Mas. Jadi Ombudsman dalam waktu dekat juga akan sosialisasi dengan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten CDI maupun dengan provinsi, termasuk dengan Kanwil Depak Mas, untuk yang membawai untuk MAN, MTS dan sebagainya. Jadi mulai minggu depan atau dalam waktu dekat ini kami sudah ada sosialisasi tentang juknis PPDB, sehingga bulan ke depan masyarakat sudah memperoleh informasi terkait dengan juknis SPMB.
0: Oke, baik. Dan pastinya ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang sudah disampaikan Pak Jaka tadi akan melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tingkat SD dan juga SMP dan mungkin SMA juga begitu ya. Dan kesempatan pagi hari ini sudah disampaikan. Untuk hari ini informasi yang kami kutip dari story Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY ini ada sosialisasi sistem penerimaan murid baru tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 yang akan dilakukan di hari ini 18 Mei 2026 di Kabupaten Bantul dan Sleman. Mohon informasinya nih Pak Jaka.
1: Ya Mas, jadi memang mulai minggu ini kami memang sudah memulai untuk tingkat SD dan SMP di Sleman ya. Jadi nanti Ombudsman bersinergi dan berkolaborasi, nanti akan disampaikan terkait dengan berbagai informasi terkait dengan juknis SPMB ya untuk tingkat SD dan SMP, sehingga nanti diharapkan masyarakat bisa memberikan mungkin masukan gitu, kalau ada hal yang memang ada hal yang kurang informasi kurang pas, nanti di forum itu juga bisa disampaikan ada yang kurang jelas dan sebagainya. Nanti di dalam forum itu masyarakat diharapkan bisa memperoleh informasi secara lebih detail dari pihak penyelenggara ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan di Sleman gitu.
0: Baik, dan diinformasi bahwa untuk Zoom meetingnya ini dilakukan hari ini pada pukul 9.45. Jadi ini sudah mulai begitu ya, sampai dengan pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Untuk sosialisasi sendiri ini dilakukan kepada siapa Pak Jaka? Apakah memang sudah bersurat kepada Dinas Pendidikan, ke sekolah yang ada di Sleman, atau bagaimana nih sistemnya Pak Jaka?
1: Ya ini kami memang Pak Mas, beberapa hari lalu sudah menyebarluaskan gitu, melalui media sosial maupun melalui Dinas Pendidikan maupun melalui sekolah-sekolah. Jadi diharapkan masyarakat umum itu bisa mengikuti apa kegiatan hari ini. Jadi semua kalangan Mas. Jadi kita tidak apa membedakan secara khusus, tapi memang diharapkan semua masyarakat yang memang mempunyai putra putri yang akan mendaftar di tingkat SD maupun SMP hari ini diharapkan bisa mengikuti kegiatan Ombudsman yang berkolaborasi dengan pihak Dinas Pendidikan.
0: Oke, dengan adanya sosialisasi ini, apakah dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga dengan tulus membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya terkait dengan aduan dari para masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu Pak JK?
1: Ya, betul Mas, jadi kami membuka posko pengaduan SPMB Mas. Jadi beberapa waktu lalu juga ada masyarakat yang mengeluhkan tentang apa layanan online ya, kan nanti berbasis dengan online ya, jadi ada beberapa kendala oleh pihak tim ombudsman kami langsung koordinasikan dengan pihak dinas pendidikan langsung, sehingga nanti akan langsung mendapat penyelesaian saat itu juga.
0: Baik, sosialisasi yang akan dilakukan di hari ini adalah untuk Kabupaten Bantul dan juga Sleman, sedangkan besok 19 Mei 2026 ini akan dilakukan sosialisasi terkait dengan sistem penerimaan siswa baru atau murid baru begitu ya, di Gunung Kidul, Kulon Progo dan juga Kota Yogyakarta, yang akan dihelat juga sama pada pukul 9 sampai dengan pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Pak Jaka, mengetahui bahwa memang SPMB ini sudah dilakukan dan pastinya juga kelas khusus olahraga juga sudah diawali atau sudah start awal begitu ya, untuk anak-anak yang pastinya mempunyai potensi berbakat di dunia olahraga. Sampai saat ini apakah memang sudah ada aduan dari warga masyarakat terkait dengan mungkin penerimaan terkait dengan murid baru di sistem KKO ini, atau mungkin terkait dengan pendaftaran dan sebagainya?
1: Kalau sejauh ini kami belum memperoleh laporan secara lebih teknis ya, Mas. Tapi mungkin lebih ke menanyakan jukmis dari PPDB apakah sudah siap dan sebagainya. Kemudian kami juga beberapa waktu lalu ada beberapa laporan, tapi terkait ini Mas, yang TKAD itu Mas, yang TKAD.
0: Oke.
1: Berbasisnya itu beberapa waktu lalu memang ada kendala, sehingga ada beberapa laporan yang sudah kita tindak lanjut dan kita koordinasikan dengan pihak dinas pendidikan itu.
0: Oke, baik, KKO memang sudah dilakukan begitu ya untuk pelaksanaan pendaftarannya. Dan terkait dengan juknisnya tadi kan saya tertarik ini Pak Jaka, apakah memang di situ ada beberapa hal yang janggal, karena setelah saya membaca juknis pendaftaran ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi para orang tua wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya di KKO, karena memang ada semacam disebutkan membayar tapi tidak disebutkan nominalnya. Dan kemarin juga kami juga sudah konfirmasi kepada Mbak Ana ya, dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pada waktu kami bertemu di Halo RRI waktu yang lalu begitu ya. Dan ternyata untuk pendaftaran tersebut tidak seragam untuk pelaksanaan tesnya, dalam arti tidak sama besarannya untuk membayar dalam waktu tesnya itu. Bagaimana nih tanggapan dari Pak Jaka sendiri?
1: Ya, terkait dengan pembayaran sebenarnya mungkin di setiap daerah atau kabupaten mungkin bisa berbeda-beda ya Mas. Kan ini setiap kabupaten kota membuat juknis secara sendiri, walaupun mungkin secara acuan tetap mengacu pada aturan regulasi dari pusat ya. Terus kedua, memang untuk terkait dengan penyebutan nominal itu sebenarnya kalau dari sisi masyarakat masih bingung. Dalam forum nanti saya kira nanti dari masyarakat juga bisa mengkonfirmasi ya, dengan ada beberapa juknis yang mungkin janggal atau mungkin kurang jelas, sehingga dalam forum ini nanti diharapkan masyarakat juga bisa memberikan masukan atau pertanyaan dengan dinas pendidikan, yang memang secara teknis nanti ada tim teknis dari dinas pendidikan yang akan menjelaskan terkait berbagai persoalan yang ada di juknis. Karena memang kemarin mungkin waktunya jadi ada beberapa hal yang itu menjadi pertanyaan masyarakat yang belum terjawab.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, ini ada yang bergabung melalui line WA terkait dengan fasilitas publik yang disampaikan aduannya begitu. Dari Lucky di Sleman, bagian Monjali. Saya ingin melaporkan bahwa di Jalan Monjali, tepatnya di Jalan Nyi Condro Lukito, minimnya zebra cross. Di sana tidak ada zebra cross, sehingga para penyeberang atau pejalan kaki ini merasa kurang nyaman dan kerepotan begitu, karena kendaraannya juga berlalu lalang banyak begitu. Tangkapannya nih Pak Jaka?
1: Iya Mas, jadi zebra cross itu bagian dari infrastruktur jalan gitu. Sehingga perlu dipastikan. Yang pertama barangkali perlu dipastikan status jalan ya, status jalan itu jalan desa atau jalan kabupaten atau jalan provinsi. Karena apa? Karena nanti itu menjadi bahan dari bagi masyarakat yang pertama untuk menyampaikan lebih dahulu keluhan melalui mungkin media sosial atau melalui via telepon atau melalui website di apa di dinas PU kalau memang itu terkait di maaf dinas perhubungan ya karena berarti terkait dengan jalan di ke dinas perhubungan. Jadi nanti perlu dipastikan dulu Mas apakah itu jalan apa namanya levelnya di tingkat desa, kabupaten atau provinsi. Nah, nanti ketika masyarakat sudah menyampaikan pengaduan pada dinas perhubungan belum ada respon tindak lanjut, barangkali nanti masyarakat bisa langsung menghubungi ombudsman, nanti akan kita coba koordinasikan dengan pihak terkait itu.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Jaka. Dan Pak Jaka, ini ada yang juga melaporkan tepatnya di depan auditorium RRI Gejayan ada tumpukan sampah, mohon tanggapannya.
1: Sampah, ya, sampah memang itu menjadi sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang ya. Kompleks ya. Ya, beberapa waktu lalu kami juga baru ada keluar juga di Bantul gitu. Jadi merata nggak hanya di kota, ternyata di Bantul juga ada proses sampahnya. Terkait sampah memang ini nanti irisan wilayahnya ada di Dinas Lingkungan Hidup Mas. Jadi nanti masyarakat bisa menghubungi ke Dinas Lingkungan Hidup kalau ini wilayah. Jadi nanti pastikan dulu itu wilayah Sleman atau kota. Jadi kalau misalnya Sleman nanti bisa menghubungi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Sleman. Biasanya nanti akan ada mitigasi sementara ya, mungkin sampah akan diangkut dibuang ke tempat penampungan sementara, nanti dari pihak dinas LH di LH akan mendalami laporan masing. Yang jelas nanti masyarakat bisa menyampaikan lebih dahulu ke DLH Pak untuk menyampaikan keluhannya, barangkali nanti kalau memang belum ada respon nanti bisa menyampaikan melalui ombudsman juga bisa
0: ya. Dan ini ada juga yang menyampaikan dari Ilham terkait dengan melaporkan kerusakan aspal ruas jalan nasional Wates Purworejo, Triharjo, Kecamatan Wates. Kerusakan berupa retakan aspal antar ruas dan pastinya antar ruas mobil dan motor begitu. Hal ini bisa saja menyebabkan ban motor rawan terjepit atau tergelincir saat berpindah jalur. Memang sudah difotokan aspalnya dan ini jalan nasional ini, Pak Jaka.
1: Ya Mas, nanti masyarakat ketika memang mengetahui ada infrastruktur jalan rusak, monggo nanti bisa menyampaikan informasi itu kepada dinas PU DIY ya, kan itu jalan nasional, jadi mungkin masuk wilayah dinas PU DIY atau nanti masyarakat kalau memang tidak keberatan bisa memotret fotonya nanti bisa dikirim ke WA pengaduan ombudsman, coba nanti akan saya pastikan. Kalau memang itu berbahaya kan ombudsman ada namanya pendekatan RCO ya, reaksi cepat ombudsman. Kalau memang itu berdampak atau berpotensi menimbulkan dampak yang berbahaya bagi pengguna jalan, nanti akan kita coba langsung respon koordinasikan dengan dinas PU DIY. Jadi baik. Nanti masyarakat kalau tidak keberatan bisa diputar dulu jalannya apa untuk bahan kami nanti menindaklanjuti laporan masyarakat.
0: Ya baik. Terima kasih Pak Jaka, ini ada fotonya dan nanti kami akan follow up ke nomor ombudsman di WA-nya begitu ya. Dan semua saja ada follow up begitu. Baik, Pak Jaka terima kasih, selamat menjalankan berbagai aktivitas di pagi menjelang siang kali ini. Salam untuk teman-teman semuanya Pak Jaka.
1: Sama-sama Mas, terima kasih Mas.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, Anda sudah mendapatkan solusi dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, di mana di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Jaka yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan pastinya untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung, kami tunggu ya, karena di hari Rabu, Jumat masih ada waktu untuk Anda yang akan melakukan pengaduan. Pastinya ketika Anda sudah melakukan pengaduan, Anda akan mendapatkan informasi yang pastinya juga untuk pembenahan fasilitas publik yang rusak atau perlu pembenahan, atau juga layanan publik yang sampai saat ini belum baik begitu ya, atau tidak memuaskan begitu. Anda jangan ragu-ragu, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami melalui line telepon di 580333 atau juga di 0811271111. Pendengar yang sudah bergabung, matur nuwun sangat, terima kasih banyak dan selamat menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Salam sukses untuk Anda dan saya harus pamit undur dari ruang ruang dengar Anda. Selepas ini nanti Agatha Erna akan menemani Anda hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantinya kami akan menghadirkan, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan untuk meningkatkan dan juga membangkitkan rasa nasionalisme kita. Nantinya kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Mendengar, selamat siang. Beberapa lagu dirilis ulang tentu oleh musisi yang berbeda. Nah, tadi ya, satu lagu yang pernah dibawakan sama grup band Sheila on Seven, sebuah kisah klasik dibawakan Randy Pandugo. Ini jadi lagu pembuka jumpa kita dalam Jogja siang ini. Saya Agatha Erna kembali menyapa di siang hari ini, edisi hari Senin. Pendengar, kita nanti akan bergabung dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Jadi tetap bersama kami di siang hari ini.

0: Musik menjadi salah satu hobi yang paling disukai semua kalangan, termasuk anak muda. Tahukah Anda kalau musik juga bermanfaat untuk kesehatan? Antara lain mempengaruhi kesehatan jantung. Penelitian University Maryland Medical Center mengungkap bahwa mendengarkan musik bisa melancarkan aliran darah. Jika genre musik membuat gembira dan ceria, maka aliran darah akan naik 76%. Namun jika mendengarkan musik yang sendu, aliran darah akan menurun hingga 6%.
1: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
2: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
3: Jadi bu.
4: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
3: Iya bu, nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
5: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
6: Baik pendengar, segera saja kami akan mengajak Anda untuk bergabung mendengarkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Halo pendengar, selamat siang. Kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, begitu bukan hanya sekedar perempuan, bukan hanya sekedar laki-laki, tapi mengenai bagaimana setiap orang itu bisa mendapatkan kehidupan sosial, bisa mendapatkan kesempatan, ruang, dan hak yang setara, misalnya dalam kehidupan sosial kita. Maka di siang hari ini, dalam pengaruh utamaan gender dan inklusi, kita akan mengupas, kita akan ngobrol ya, mengenai membangun ekosistem anti kekerasan. Wah, ini anti kekerasan ke siapa nih? Tadi saya mengatakan perempuan atau laki-laki, karena kalau biasanya narasumber pengaruh utamaan gender dan inklusi itu selalu kaum hawa. Sekarang ada kaum Adam nih, ada laki-laki. Ada Mas Muhammad Fahri Azizur Rahman, Gender Champion Yogyakarta 2025. Selamat siang, selamat datang Mas Fahri.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Iya, wah kayaknya kabar senang selalu di awal pekan ini.
1: Alhamdulillah, mengawali hari Senin yang bahagia ya Mbak.
0: Harus ya, pokoknya kita sayang dengan hari apapun.
1: Betul.
0: Termasuk hari Senin.
1: Termasuk hari Senin.
0: Iya, baik Mas Fahri, nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung boleh ya.
1: Boleh
0: kita
1: banget.
0: Kita persilahkan di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Oke, kayaknya di awal ini nih, saya tadi kan mengatakan ya, selalu kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, kita bicara mengenai pengaruh utamaan gender, yang berbicara itu adalah perempuan atau kaum Hawa. Nah ini sebagai perwakilan dari kaum Adam, laki-laki kenapa tertarik tuh Mas?
1: Oke, jadi sebelumnya salam kenal, saya Fahri. Saya merupakan juara satu gender champion Kota Yogyakarta tahun 2025.
0: Waktu selamat.
1: Terima kasih. Jadi saya dan teman-teman saya di komunitas, kita punya komunitas namanya Generasi Anti Kekerasan. Ya walaupun di komunitas yang cowok ya mungkin hanya beberapa laki-laki ya, kaum Hawa. Dan
0: benar.
1: Yang tertarik dengan isu ini tuh hampir 80% kaum Hawa dan juga 20%-nya kaum Adam, kita tuh laki-laki. Jadi kami tertarik karena awalnya kami melihat ada beberapa teman kami yang juga terkena kekerasan. Kena kekerasan ya baik itu dia secara fisik, verbal maupun digital. Jadi awalnya dalam bentuk keresahan kami melihat teman kami sendiri yang terkena kekerasan tersebut. Jadi bentuk kepedulian gitu. Nah jadi kenapa sih kita pengen untuk peduli terhadap isu ini? Ya karena kami pengen ternyata kalau jadi korban tuh nggak enak ya, jangan sampai ada korban lagi gitu. Nah jadi kita berusaha untuk saling jaga gitu, saling jaga, saling peduli, dan berusaha untuk mewujudkan kesetaraan tadi, baik itu laki-laki maupun perempuan kan bisa aja dimanapun kena kekerasan, dimanapun dapat diskriminasi dan sebagainya. Nah kami pengen antara perempuan dan laki-laki itu saling jaga untuk meminimalisir kekerasan gitu Mbak Erna.
0: Iya, tapi kalau mau jujur nih, yang banyak cerita jadi korban kekerasan siapa?
1: Perempuan,
0: perempuan
1: lagi-lagi,
0: okay.
1: Perempuan lagi-lagi.
0: Tetap. Tapi laki-laki tetap ya?
1: Laki-laki tetap, tapi masih ada stereotype atau kayak mereka tuh dianggap, kalau Mbak Erna dan teman-teman di pendengar pernah dengar kata-kata ini, laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak bercerita, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh ini itu dan sebagainya. Jadi ya laki-laki tuh nggak mau cerita. Itu maka dari itu kami hadir gitu, kami hadir untuk membuka ruang cerita ke siapapun itu, karena kan kita setara ya, dan semua orang bisa punya hak masing-masing untuk bercerita, menjadi pendengar, menjadi pencerita dan sebagainya. Nah jadi kami pengen meminimalisir stereotype itu Mbak. Jadi laki-laki boleh bercerita, boleh banget.
0: Nah ini nih, prosesnya pengen tahu juga nih aku Mas Fahri ya. Mungkin pendengar juga pengen tahu ya. Kan tadi ada komunitas apa?
1: Generasi Anti Kekerasan.
0: Generasi Anti Kekerasan.
1: Betul.
0: Ini mulainya sejak kapan? Terus anggotanya tuh siapa aja yang gabung gitu?
1: Oke, jadi awalnya mulai itu di tahun 2023. Saat itu umur saya 15 tahun. 15 tahun, masih SMA waktu itu. Karena waktu itu dulu kan sering banget organisasinya paling OSIS, MPK di sekolah doang kan, nggak ada yang masuk ke isu ini. Tapi saya tuh emang punya latar belakang keluarga yang juga serius di isu ini. Saya punya tante namanya Tante Susi. Jadi Tante Susi ini yang mencemplungkan saya lah ibaratnya ke isu ini gitu. Dulu saya tuh orangnya bisa dibilang saya tuh pelaku dulu Mbak, pelaku. Bisa dibilang saya juga ikut-ikut ngebully, ikut merundung. ikut berantem sama adik saya. Mm-hmm. Nah, jadi atas keresahan tersebut, bunda saya tuh aku manggilnya Bunda Susi gitu.
0: Yeah, yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Si Bunda Susi ini berusaha untuk mengajarkan aku, baik itu boundaries kalau kita berhubungan dengan perempuan, mm-hmm. terus juga enggak tata cara perundungan itu apa aja, cara melaporkan dan sebagainya. Terus akhirnya aku dikirim ke Bogor mm-hmm. untuk ngikutin pelatihan mm-hmm. Save the Children waktu itu. Nah, setelah 7 hari aku kan ketemu dengan para aktivis lain, yeah, para yeah. teman-teman yang suportif. Akhirnya ternyata lingkungan tuh sangat membentuk kepribadian kita, Mbak. Kalau kita mm-hmm. deket sama orang-orang yang baik, kita juga bakal lebih baik. Mm-hmm. Nah, jadi saya taubat habis pulang dari Bogor itu, mm-hmm. dari Save the Children. Nah, habis itu barulah saya menemukan banyak sekali teman-teman yang kena kekerasan, baik itu dia perempuan ataupun laki-laki. Akhirnya saya bersama 5 teman saya pengen buat satu program nih supaya yeah, teman-teman yeah. bisa aware juga, nggak cuman kita doang gitu. Akhirnya kita buat namanya itu Jambore Anti KBGO. KBGO itu kekerasan berbasis gender online gitu. Mm. Nah, waktu itu karena 5 orang ini tuh termasuk apa ya, pentolan lah yeah. di sekolah masing-masing. Akhirnya kita bisa mengumpulkan massa sekitar 500 orang, tapi karena keterbatasan dana dan sebagainya, kita cuma bisa ngegayat 100 orang untuk kita latih gitu. Nah, sehabis itu, oh ternyata responnya positif nih dari teman-teman SMA.
0: Yeah.
1: Nah, setelah itu, gimana kalau kita buat komunitas aja? Namanya apa nih? Namanya Generasi Anti Kekerasan. Nah, setelah itu mm-hmm. karena kita sering ikut event nasional, mm-hmm. terus juga ketemu orang-orang yang sama pejuang edukasi juga, jadi yeah. akhirnya kita menawarkan, mau gak buka di provinsimu gitu, nanti kita siapin tata cara pembuatannya dan sebagainya. Mm-hmm. Mau. Dan akhirnya sekarang kita udah ada sekitar 10.000 volunteers dan di 24 provinsi, dan kita penerima manfaat kita hampir 30.000 penerima manfaat gitu, Mbak Erna.
0: Ah, ini. Dan yang tertarik ikut itu laki-lakinya banyak ya?
1: Laki-lakinya lumayan banyak gitu. Tetapi balik mm-hmm. lagi, perempuan tetap ya mendominasi 70% gitu.
0: Iya, ini tadi SMA di mana nih?
1: SMA tuh waktu itu di Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Di Bengkulu.
0: Oke, asal dari?
1: Asal Bengkulu juga.
0: Asal Bengkulu. Gitu. Di sini sekarang selain kegiatan ikut di komunitas itu mm-hmm. tadi, apa nih?
1: Sekarang saya mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo sobat UIN.
0: Wah, ini luar biasa ya, Mas Fahri ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Gender Champion Yogyakarta 2025 juara?
1: Juara satu.
0: Kategori apa sih?
1: Kategori kelompok atau komunitas.
0: Oh, jadi barengan sama komunitas.
1: Barengan tadi. Komunitas. Jadi kan ada yang pertama tuh ada kategori perorangan, ada mm-hmm. kategori PNS, mm-hmm. dan juga ada kategori kelompok atau komunitas. Nah, kita mengajukannya waktu itu di kelompok dan komunitas karena kita percaya yang berhak diapresiasi ini seluruh anggota yang terlibat, bukan saya doang gitu. Mm-hmm. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu kita diamanahin menjadi juara satu mm-hmm. Di Pemkot Yogyakarta gitu.
0: Nah, kalau sesuai dengan tema kita kan membangun ekosistem anti kekerasan. Sebenarnya ekosistem anti kekerasan itu yang seperti apa ini?
1: Okay.
0: Yang dimaksud
1: jadi,
0: dari komunitas?
1: Dimulai kami itu kan emang basicnya di sekolah ya. Mm-hmm. Di sekolah pasti ketemunya OSIS. OSIS mm-hmm. kan ada senior, junior, dan sebagainya. Nah, itu kita tuh masih dapat laporan-laporan yang masih diskriminasi antara senior dan juga junior. Terus juga masih ada stereotip, gak usahlah laki-laki tuh jadi ini, gak usahlah perempuan mm-hmm. jadi ini. Perempuan tuh sesuai job desk aja, apa kayak administrasi, kayak logistik dan sebagainya. Terus perempuan gak boleh jadi pemimpin. Mm-hmm. Terus biar laki-laki aja, karena laki-laki lebih kuat. Nah, kita tuh mau meminimalisir itu. Jadi teman-teman harus sadar, ya gak boleh kalau adanya relasi kuasa dan sebagainya. Jadi kita pengen meminimalisir dari lingkup yang paling kecil dulu, di sekolah. Nah, terus turun lagi yang paling kecil ternyata ada, mm-hmm. yaitu di lingkup keluarga. Masih aja budaya-budaya patriarki yang masih kita temuin di lingkup keluarga. Terus juga masih banyak kekerasan terhadap ayah ke anak, ayah ke istri. Dan ada kejadian unik nih, Mbak. Ternyata ada kekerasan dalam pacaran, KDP. Nah, jadi di Jogja ini ternyata masih banyak nih yang masih, kan pacaran kan untuk saling mencintai, saling menyayangi, yeah, ya.
0: Benar.
1: Tapi masih banyak teman-teman pelajar, ini mirisnya, yang masih menganggap pacaran ini itu tempat yang gak aman, malah saling menyakiti, mm-hmm. malah ada yang main tangan mm-hmm. dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh pengen meminimalisir kasus-kasus yang seperti ini dengan cara apa? Dengan cara edukasi dan juga advokasi. Nah, gitu. Jadi kita pengen mengedukasi dulu teman-teman yang belum peduli terhadap mm-hmm. isu ini di lingkup keluarga, lingkup sekolah. Jadi kita tuh ada tahapannya. Pertama, lead self. itu memimpin diri sendiri dulu, terus juga lead others, memimpin orang lain, baru lead change, baru memimpin perubahan. Jadi tahap-tahapannya dulu dengan cara-cara kita selama ini, dengan edukasi, dengan juga ngajakin teman-teman untuk berkegiatan yang positif dan menjauhi kekerasan-kekerasan yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu Mbak Erna.
0: Nah ini tadi kan ngajak teman-teman, artinya yang boleh curhat bisa curhat ini ada teman-teman pelajar saja atau di luar itu boleh?
1: Di luar itu boleh banget, karena kita juga kan perlindungan anak dan juga pemberdayaan pemuda. Nah, jadi nggak cuma pemuda doang, tapi kita latih supaya peer to peer gitu Mbak. Jadi teman-teman juga disiapkan untuk saling tahu, untuk bercerita bagaimana menanggapi perasaan, membangun simpati, empati dan juga compassion. Jadi siapapun, dan ini tuh pengen kita launching di tahun ini. Jadi kan selama ini kita fokusnya di pemuda, pelajar dan sebagainya, tapi kita pengen semuanya. Nama platformnya Sobat Curhat Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, nggak cuma Jogja aja. Jadi kita siapin nanti bentuknya aplikasi, teman-teman bisa curhat secara gratis gitu. Nah ini nggak cuma kita aja yang bergerak, tapi kita melibatkan dari aktivis, psikolog, pemerintah dan sebagainya, supaya nanti teman-teman yang masih takut untuk curhat itu bisa curhat ke konselor-konselornya kita. Jadi kita latih dulu konselornya, baru teman-teman siap untuk mendengarkan sobat-sobat di seluruh Indonesia gitu.
0: Kalau boleh tahu konselornya dari mana nih?
1: Konselor di seluruh Indonesia Mbak, di seluruh Indonesia. Terus kita ada event, ada event sebelumnya kita ada namanya deklarasi anti bullying. Deklarasi anti bullying itu volunteersnya sempat 12.000 Mbak, 12.000 dari seluruh Indonesia. Nah itu kita saring lagi yang mau jadi konselor, ayo kita latih, kita hadirkan psikolog-psikolog, kita hadirkan mahasiswa-mahasiswa psikologi untuk ngelatih teman-teman menjadi pendengar yang baik. Nah jadi kita udah prepare banget nih untuk teman-teman yang lainnya untuk jadi konselor sebaya namanya. Nah jadi platformnya emang masih belum launching, tapi kita udah membuka konseling gratis itu di Instagram kita. Jadi ada form, teman-teman boleh isi form, terus nanti dihubungkan dengan konselor-konselor kita yang ada yang siap untuk mendengarkan ceritanya teman-teman, gratis kok gitu.
0: Oke. Nah, tahun 2023 dibentuklah ini ya, komunitas ini, ya kan? Anti kekerasan generasi, anti kekerasan. Waktu itu yang mau curhat berapa banyak?
1: Waktu itu awalnya masih teman-teman sekolah kita doang. Sekolah kita doang sekitar 10-20. Tetapi karena dari mulut ke mulut nih Mbak, semakin banyak. Dan kita dan kita tuh kekurangan SDM untuk mendengarkan. Makanya kita open recruitment kan. Open recruitment, kita tuh pengennya gak cuma di Bengkulu doang, tapi di seluruh Indonesia. Akhirnya kita menawarkan ke teman-teman, mau gak bikin generasi anti kekerasan di provinsinya, supaya makin banyak yang terdampak gitu. Nah saat ini kita tuh hampir 10.000 tadi, 10.000 volunteers untuk mendengarkan dan juga mengedukasi teman-teman, baik itu secara online maupun secara offline gitu Mbak.
0: Nah ini kan sama halnya dengan kita yang dicurhatin itu harus sabar ya.
1: Betul.
0: Orang yang curhat itu kan juga susah, sulit untuk mengungkapkan ya.
1: Benar.
0: Nah ini nanti mungkin bisa juga menyampaikan ke pendengar biar bisa legowo, lapang dada ketika curhat itu harus gimana ya gitu. Okay. Apalagi laki-laki itu ya suka mendam perasaan.
1: Betul.
0: Kalau perempuan katanya lebih cerewet, iya gak sih?
1: Iya.
0: Lebih banyak ngomong.
1: Iya. Kebanyakan masih banyak perempuan ya yang untuk bercerita, tapi masih ada stereotip laki-laki nggak boleh bercerita. Itu sih yang kita pengen minimalisir untuk teman-teman tuh bisa ruang aman. Jadi

0: empati dan juga menawarkan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau enggak ya kita ada tahapannya nih Mbak. Pertama lihat, kita melihat dulu dia butuh apa. Kalau kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita mendengarkan. Tapi kan dengar harus punya concern dulu atau izin gitu. Terkadang teman-teman korban ini atau teman-teman yang mau bercerita, mereka tuh kalau bercerita flashback lagi Mbak, flashback lagi, harus menceritakan ulang, mengingat ulang hal-hal yang negatif itu kan. Jadi kita harus izin dulu. Nah kalau kita bisa mendengar dan juga menyelesaikan dengan solusi yang kita bisa tawarkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, kita ke tahap selanjutnya, yaitu R, rujuk. Rujuknya ya ke profesional, ke LBH, ke, kalau kita tuh kerjasama sama carilayanan.com. Nah teman-teman pendengar boleh nih, kalau butuh apapun, butuh layanan, bisa cari layanan terdekat di carilayanan.com gitu.
1: Iya, baik. Baik, Mas Fahri, nanti bisa juga cerita ke kita ya. Saat ini seperti apa? 2023 masih banyak yang sungkan. Saat ini seperti apa? Progresnya kayak apa? Kemajuannya? Mungkin bisa cerita ke kita ya. Okay. Tapi nanti kita akan dengarkan dulu seringan yang berikut ini. Sementara untuk pendengar yang mau bergabung, monggo saja, gak usah malu, gak usah takut ya. Di line telepon kita 580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tetap bersama kami di siang hari ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Hari ini dari Isyana Saraswati. Dan hari ini pendengar di siang ini kita masih coba ngobrol pengarus utamaan gender dan inklusi membangun ekosistem anti kekerasan. Karena Mas Fahri ini masih juga concern begitu ya dengan kesetaraan gender, persamaan hak, perlakuan, keadilan dimanapun di kehidupan sosial kita sehari-hari. Oke, Mas Fahri kan di awal sudah menyampaikan ya mengenai komunitasnya tuh, komunitas generasi anti kekerasan. Nah, kita pengen tahu sejak awal tahun 2023 sampai sekarang, kan di awal pada sungkan curhat.
1: Sungkan.
0: Nah, sekarang seperti apakah itu? Apakah masyarakat kita sudah mulai terbuka, terutama teman-teman pelajar?
1: Jadi karena tadi ya, karena ada kebebasan untuk bercerita, terus juga kita tekankan bahwa privasinya terjaga dan sebagainya, itu mulai ada peningkatan nih, trustnya mulai ada terbentuk gitu. Dan kami juga nggak nyangka ternyata semembludak itu Mbak yang mau bercerita, karena ya tadi mungkin dari konselor sebaya juga udah wah trusted nih. Konselor sebaya tuh duta-duta.
0: Jadi kita
1: tuh selalu narik-narik teman-teman yang punya personal branding yang oke gitu. Kayak misal dia duta genre atau duta anak dan sebagainya. Jadi kita oh ternyata kalau orang itu baik, yang datang juga pasti baik gitu. Nah jadi kami menawarkan dan juga selalu menampilkan profil-profil konselor sebaya kami untuk meningkatkan kepercayaan bahwa yang mendengarkan ini gak abal-abal loh, udah dilatih, udah ada pengalaman untuk menjadi konselor dan sebagainya. Nah jadi itu mulai ada peningkatan dari yang sebelumnya mungkin 10-20, nah sekarang bisa sampai 50 orang. Terus juga mungkin yang curhat secara online pun juga ada. Baik itu yang chat pun juga banyak Mbak. Jadi sering masuk ke DM-DM kita minta saran gimana. Terus di kita itu boleh curhat apapun. Boleh curhat apapun karena kita relate juga kan, pelajar. Kita pernah merasakan itu. Kalau lagunya Perunggu tuh kami pernah di situ, di posisimu gitu. Nah jadi kita udah pernah merasakan sebelumnya. Terus juga kami berusaha untuk sesuai dengan kapasitas kami untuk merespon. Ya penting kan objektivitas ya. Kalau kita melebih-lebihkan kan ya takutnya mereka berharap lebih, berekspektasi lebih dan sebagainya. Dan juga kami mencoba untuk konselor kami juga nyaman, nggak sampai diteror. Ada tuh kejadian waktu itu diteror-teror karena mulai ada kedekatan. Jadi mulai ada, wah kakak ini kayaknya suka deh sama aku gitu. Padahal kita kan harus profesional sebagai pencerita dan juga yang bercerita, gitu. Nah jadi sudah mulai ada peningkatan, tapi masih ada yang harus kita evaluasi untuk kedepannya. Apakah nanti dengan adanya platform yang aplikasinya lebih terstruktur, terus juga dapat dukungan dari manapun, yaitu mungkin lebih bisa lebih aman. Dan juga amannya nggak cuma untuk yang pencerita ya, tapi kan orang yang mendengarkan juga harus aman. Jadi yang kami harapkan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, insya Allah tahun ini launching sih, dan juga teman-teman bisa bercerita lebih nyaman, juga lebih leluasa untuk bercerita gitu.
0: Sejauh ini sudah ada feedback kah? Adakah teman yang tadi cerita sebagai korban dapat apa? Dapat solusi gitu. Kemudian di situ sudah bisa menemukan kepercayaan dirinya lagi atau seperti apa nih Mas?
1: Jadi alhamdulillah banyak feedback yang positif yang ke kami. Jadi kita kan selalu mengajarkan konselor untuk tadi lihat, dengar, dan rujuk tadi kan. Jadi ada yang cuma batas dengar doang, mendengarkan, dia korbanan cuma butuh didengarkan doang. Terus juga kita berusaha untuk mencoba mencari solusi yang tepat. Nah jadi alhamdulillah masih banyak teman-teman yang apa ya, kembali lagi seperti dirinya sendiri, yang awalnya tidak percaya diri, tapi dengan cerita ke kita dan juga kita kasih pendampingan secara intens, teman-teman bisa kayak lebih berprestasi lagi. Waktu itu sedikit cerita, ada juga teman-teman yang waktu itu dia murung banget karena dia dibully Mbak, dibully karena dia berbeda agama. Berbeda agama di sekolah. Jadi mayoritas di sekolahnya itu Islam, tetapi dia merupakan salah satu yang berbeda agama gitu. Beda agama lah intinya. Terus dia cerita, "Kak, aku tuh selalu dijauhin karena aku beda agama dan sebagainya." Nah terus konselor kita mencoba untuk menemani dia, terus juga melakukan pendampingan secara intens, baik itu di jam kerja ataupun enggak jam kerja. Jadi kita selalu memantau perkembangan dia. Hari ini gimana? Ada yang mau diceritain enggak? Nah, terus dia tuh sering nanya, kak, menurut kakak aku harus apa ya? Nah, jadi banyak solusi-solusi yang kita tawarkan kepada dia, dan dia melakukannya, dan setelah itu teman-teman yang berbeda agama tuh mulai menerima dia. Nah, jadi dia lebih kayak, oh ternyata kalau kita cerita tuh nggak memperburuk kemungkinan ya, nggak memperburuk kejadian, tapi kita bisa mendapatkan solusi. Nah, setelah itu kita mulai semangat lagi nih untuk mendampingi teman-teman pelajar, dan juga teman-teman mahasiswa juga banyak yang sharing soal mereka, apalagi maba SMA ke mahasiswa tuh kan ada adaptasi-adaptasi ya. Nah, jadi kita sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini feedback-feedback dari teman-teman pelajar, mahasiswa, nah itu sangat senang ditemani dan juga sangat senang mendapatkan solusi dari kita. Jadi kita mulai percaya bahwa kalau kita menjaga nama baik, menjaga kepercayaan orang lain, kita juga pasti mendapatkan hasil yang positif. Jadi kita sangat senang untuk membantu teman-teman pelajar dan juga mahasiswa gitu. Nah,
0: kalau di Jogja sendiri nih, kebanyakan teman pelajar atau teman mahasiswa nih, sedikit buka kartu boleh?
1: Boleh.
0: Yang dicurhatkan apa nih? Kaitannya dengan kesetaraan gender tadi.
1: Biasanya apalagi banyak mahasiswa rantau ya, mahasiswa rantau yang sering curhat bahwa dia tidak merasa aman, tidak merasa aman karena tadi mulai ada perbedaan bahasa sih, bahasa. Kan kalau di Jogja terkadang kalau maba umpulnya suka yang Jogja-Jogja aja. Yang teman-teman yang di luar Jogja ya mereka takut untuk berteman karena gak ngerti bahasa Jogja. Nah terus mulai ada rasisme dan lain sebagainya, apalagi ke teman-teman yang wilayah timur ya, wilayah timur. Jadi mulai ada diskriminasi gender di sana, terus juga diskriminasi soal perdamaian dan lain sebagainya. Nah itu yang banyak dicurhatin sih. Jadi teman-teman merasa tidak aman untuk bersekolah ataupun kuliah di kota Yogyakarta gitu. Gak cuma di kota Yogyakarta aja, tapi di DIY ya, di DIY. Teman-teman tuh masih merasa kalau yang katanya kota pelajar kok gini gitu. Nah, jadi masih ada laporan-laporan yang masuk soal rasisme tadi, soal ketimpangan gender dan lain sebagainya. Tapi kami berusaha untuk tidak menyalahkan siapapun. Tapi yang kita harus coba adalah kita tadi berpihak pada korban dulu. Berpihak pada korban, kita juga ada di pihak dia, kita gak menyalahkan dia. Dan juga berusaha untuk merubah suasana menjadi tenang. Menjadi tenang dan juga build trust lah kepada dia. Kalau kamu harus survive di sini, kami ada, kalau butuh bantuan, ya silahkan ke kami, kami bisa bantu sebisa kami. Itu yang kami tawarkan kepada teman-teman yang bercerita. Nah, jadi kalau di DIY permasalahannya seperti itu, mulai dari rasisme, ketimpangan gender, mulai dari perempuan mau memimpin pun, misal pada saat mau jadi ketua kelompok, gak usah lah kamu perempuan gitu, laki-laki aja. Terus juga ini sih, ya, mungkin teman-teman pendengar juga relate. Teman-teman ada yang mau masuk teknik nih, bisa mau masuk fakultas teknik. Nah kalau teknik kan keras ya mbak, keras. Terus juga udah cowok aja, cewek gak usah masuk teknik. Jadi teknik tuh harus cowok. Nah itu kan masih ada stereotip-stereotip seperti itu. Teman ada waktu itu teman-teman kelas 12 mereka mau masuk teknik. Kak, menurut kakak gimana? Aku takut dibully di sana karena isinya cowok semua gitu.
0: Perempuan ya?
1: Iya perempuan, perempuan. Cowok semua. Ya nggak apa-apa kan, semua orang kan setara, punya punya hak dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk menguatkan dia aja bahwa semua orang punya hak yang sama untuk berpendidikan, punya akses ini itu dan sebagainya. Jadi hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini gitu.
0: Iya, wah ini cukup ini ya, bikin saya merinding juga ya. Karena ternyata isu-isu perbedaan suku, agama, ras itu masih juga mengemuka ya.
1: Masih.
0: Dan itu mengundang ketidaksetaraan ya. Betul. Yang ada di lingkungan sosial kita.
1: Betul.
0: Baik, Mas Fahri, lantas apakah dengan adanya inisiatif ini juga berpengaruh ke kehidupan Mas Fahri atau anggota komunitas yang lain? Nanti cerita kita dengarkan dulu selingan yang berikut.
1: Siap. Oke,
0: tetap bersama kami pendengar
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan. Mana bawa anak kecil lagi. Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
4: Gak apa-apa, matur nuwun.
3: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
4: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
5: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Iya, lanjut cerita ya di siang hari ini barengan sama Mas Fahri. Mas, ini dengan adanya perkembangan inisiatif ini ya, membangun ekosistem yang sangat anti kekerasan nih, terutama di kalangan teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ini ada dampaknya pada kehidupan Mas Fahri.
1: Oke, jadi yang paling kerasa tuh dampaknya ke diri sendiri dulu sih, ke diri sendiri. Jadi saya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kalau dampak positif jelas kita lebih banyak bekerjasama dengan banyak pentaholic stakeholder, mulai dari psikolog, terus juga aktivis, komunitas, guru, pelajar itu sendiri, baik itu pemerintah. Karena kan kita selalu mendesak pemerintah bahwa no one left behind kan. Jangan sampai ada satupun orang yang tertinggal di belakang, dan juga jangan sampai ada yang dikesampingkan, termasuk kita anak muda gitu. Supaya partisipasi pemuda tuh yang bermakna gitu, pemuda bermakna. Jadi ya kita banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terus juga diajak untuk audiensi, diajak untuk rapat kerja dan sebagainya. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Yogyakarta untuk mewujudkan Yogyakarta yang lebih layak anak gitu. Jadi terima kasih untuk pemerintah Kota Yogyakarta, semoga semakin banyak melibatkan semua orang, nggak cuma komunitas doang gitu. Terus juga dampak bagi saya mulai dapat kepercayaan banyak, mulai dari ngisi di sini, ngisi di itu, terus juga edukasi seperti ini. Kan saya senang ya, lebih banyak dapat panggung untuk memberikan edukasi kita yang sebelumnya nggak ada. Tapi karena gender champion kemarin, mulai ada trust yang diberikan ke saya gitu. Terus dampak bagi teman-teman organisasi, jadi saya tuh semenjak membangun ini, saya tuh pengen menciptakan Fahri-Fahri yang lain gitu. Nggak cuma Fahri doang yang berkembang, tapi kan menciptakan teman-teman yang lain. Terkadang kalau dapat invitation atau undangan narasumber, ya udahlah yang lain aja. Fahri itu udah sering gitu. Jadi saya mencoba untuk mendorong teman-teman semuanya untuk menjadi seperti saya juga. Jadi nggak cuma saya berkembang. Jadi saya mulai rekrut fasilitator untuk teman-teman mencoba untuk on duty dan sebagainya. Nah itu saya sangat mengapresiasi sih untuk teman-teman yang mau berjuang. Dan akhirnya mulai ada peningkatan yang sebelumnya nggak berani ngomong jadi berani ngomong. Terus yang berani menyuarakan udah ikut demo, udah ikut menyuarakan tentang isu-isu gender. Nah jadi kami sangat senang sih untuk perkembangannya, antara yang sebelumnya tidak jadi apa-apa, tapi karena ada komunitas ini jadi apa-apa. Jadi from nothing to something gitu.
0: Berkembang bersama dalam satu tim ya. Dari tadi dapatnya Gender Champion Yogyakarta 2025 adalah satu tim juga kan.
1: Betul, satu tim.
0: Nah ini dia. Nah kelanjutannya akan seperti apa nih kalau dalam benaknya Mas Fahri juga teman-teman ya.
1: Jadi kita tuh alhamdulillah banyak sekali. Ini karena dapat award juga dari kita tuh dalam 6 bulan terakhir dapat 12 award secara beruntun, Mbak. 12 award, baik itu lokal, nasional, internasional pun kita alhamdulillah dapat, dipercaya gitu. Dan jadi semenjak itu banyak funding yang masuk, banyak teman-teman yang mau support, mulai dari NGO, terus pemerintah dan sebagainya, pengen support kegiatan kita. Jadi kita percaya dengan adanya circle yang positif ini, kami banyak misal menciptakan modul tadi, terus juga lebih menyasar. Tapi kami tuh masih ada kendala untuk yang selama ini kita sasar tuh adalah bisa dibilang anak-anak baik doang, Mbak. Anak-anak baik doang. Jadi quarter 2, quarter 3 yang bawah-bawah tuh belum kita sasar. Jadi keberlanjutannya ya kita pengen kerjasama lagi untuk menyasar teman-teman quarter 2 dan quarter 3 supaya lebih lebih teredukasi lagi. Jadi gak cuman orang-orang yang dalam kutip baik tadi aja. Misal dia sekolahnya di Teladan, Padmanaba, dan sebagainya. Hanya itu kan yang ya karena kenapa mereka tertarik ya karena edukasinya dan juga mindsetnya udah terbentuk kan dalam lingkungan sekolah. Tapi untuk teman-teman yang quarter 2, quarter 3 ini kan mereka minder untuk bergabung. Nah, kita tuh pengen membuat satu inisiatif supaya nantinya program itu bisa menyasar ke grassroots atau akar rumput. Nah, jadi kita belum sempat ke Kulon Progo, belum sempat ke Gunung Kidul. Jadi searah Bantul, Sleman, Kota doang. Tapi kan Kulon Progo dan Gunung Kidul ini kan perlu kita sasar juga. Tadi kan kesetaraan gitu. Nah, jadi kita pengennya melibatkan Pentaholic Stakeholder tadi untuk sama-sama berjuang ke quarter 2 dan quarter 3 tadi supaya nantinya teman-teman yang kita anggap itu bisa dioptimalkan peningkatan kualitas dirinya. Nah, itu bisa menjadi salah satu agen fasilitatornya doang. Jadi gak cuma Kota Bantul ataupun Sleman. Jadi Kulon Progo dan Gunung Kidul juga bisa ikut bersinergi bersama gitu.
0: Semuanya. Sampai sekarang yang paling dibutuhkan apa?
1: Yang dibutuhkan adalah ada tiga, Mbak. Yang pertama pasti dukungan dana ya. Karena kita NGO yang belum dapat penghasilan tetap. Terus yang kedua kita butuh networking. Kita butuh dihubungkan dengan siapapun yang bisa membantu. Terus yang ketiga kita butuh peningkatan kapasitas atau capacity building terhadap kita. Kita pernah audiensi sama DP3P2DIY. Kita sangat didukung oleh mereka. Tapi kita juga perlu nih terus menerus ditingkatkan kapasitasnya. Karena kita juga sadar kita belum expert, kita belum ahli. Jadi kita pengen terus belajar. Kalau ada kelas atau peningkatan kapasitas yang kita bisa dihadirkan, yang kita dihadirkan. Dan juga waktu itu perlu dimention karena kita di Jogja ada namanya kalau nggak salah pendidikan kejogjaan atau pendidikan keistimewaan gitu. Jadi keistimewaan ya. Nah, jadi kita pengen belajar apalagi saya yang di luar Jogja, Mbak. Ingin berbakti pada Jogja berarti kita harus belajar juga soal keistimewaan tadi dan sebagainya. Jadi seperti itu sih yang kami harapkan. Yang pertama bantuan dari segi dana, terus yang kedua networking, yang ketiga peningkatan kapasitas diri kita sendiri.
0: Kekhasan Yogyakarta dan sekitarnya ya. Iya, tapi di sini kan saling membaru ya satu sama lain karena heterogenitas memang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, Mas Fahri, waktu juga yang harus memutus obrolan santai kita di siang hari ini. Tapi mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan ke korban yang mungkin masih juga sungkan, gak pede atau mungkin pengen menyampaikan sesuatu ke Bunda Susi.
1: Yang
0: akhirnya buat Mas Fahri kayak begini.
1: Terima kasih sekali lagi Bunda Susi yang membuat saya seperti ini. Kalau gak dicemplungin ke isu ini saya mungkin gak sadar bahwa dan juga mungkin jadi masih jadi pelaku ya. Dan jadi terus juga untuk teman-teman korban, teman-teman pelajar, mahasiswa ataupun siapapun itu, yang paling penting adalah jangan takut untuk bersuara. Hak kalian adalah hak semua orang. Kita punya 4 hak. Yang pertama hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan juga partisipasi. Kita harus menagih hak-hak itu. Dan juga jangan sampai teman-teman diem doang atau jadi penonton doang. Kita selalu percaya bahwa from nothing to something tadi, sebelumnya gak ada apa-apa terus jadi apa-apa. Dan juga everyone a change maker kan. Semua orang bisa membawa perubahan, baik itu bagi diri mereka sendiri maupun ke orang lain. Jadi jangan sungkan untuk bercerita, suarakan suaramu, jangan sampai hakmu tergerus. Dan kami harap teman-teman juga bisa di pembaharu atau change maker tadi, baik itu di lingkup keluarga, sekolah, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita harus memimpin diri sendiri dulu. Kita harus sadar diri kita sendiri dulu, harus kenal, harus juga meregulasi emosi, harus juga open minded, terus juga lead others. Kita harus menghargai keberagaman, harus juga membangun compassion serta lead change tadi. Kita melakukan aksi nyata untuk benar-benar melakukan perubahan, baik itu bagi diri kita sendiri maupun ke orang lain. Jadi semangat terus, salam pembaharu gitu.
0: Salam pembaharu. Mas Fahri, terima kasih sekali. Bukan hanya 1000 langkah, tapi mesti lebih akan dari 1000 langkah dari sekarang. Banyak yang masih harus dilakukan untuk bisa membangun ekosistem anti kekerasan. Selamat berjuang ya.
1: Terima kasih Mbak Ernest. Hidup perempuan yang melawan.
0: Ayo, baik. Salam juga untuk teman-teman komunitas.
1: Terima kasih. Ya,
0: siang hari ini. Baik pendengar, pastinya memang kalau sudah kita dengarkan apa yang disampaikan Mas Fahri tadi, kata kuncinya adalah membangun relasi yang sehat, adil, dan saling menghormati.
1: Betul.
0: Semoga kita bisa mewujudkannya. Saya akhiri pengarus utamaan gender dan inklusi di siang ini.
1: Terima kasih Mbak Erna.
0: Yuk, sama-sama Mas Fahri.

Iya, Sode Koleksi miliknya Sandy Tema di siang hari ini, pendengar, sudah mengantarkan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bareng-bareng kita perbarui informasi kita dalam dunia olahraga. Kita akan jelang bersama Pro 3 RRI, Warta Berita Dinamika Olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas, PSM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih mimpi, luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibin Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar-kabar yang buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita

informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang untuk pendengar. Di siang hari ini, kalaupun sudah 31 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini, tentu waktunya nanti untuk menikmati makan siang, istirahat siang ya. Patokannya adalah jam 12 siang. Baik, pendengar di siang hari ini, untuk menemani pendengar yang mungkin tengah bersiap-siap akan menikmati istirahat siang, gak ada salahnya saya ingatkan khususnya pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Nanti azan duhur akan berkumandang pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Karenanya kita akan nikmati dulu satu koleksi lagu religi bernuansa islami yang berikut ini. Saya ambilkan satu koleksi milik Anan sementara.

0: Ya, baik pendengar kaum muslimin muslimat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segera saja kita akan jelang tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidhi wa qala haditsu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Sambil melanjutkan istirahat siang, pendengar, kita akan perbarui harga beberapa komoditas hari ini. Menuju ya ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu pedagangnya kita jumpai. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo, halo.
0: Waduh, siang hari ini lagi menata apa itu, Bu?
1: Ya, biasa dagangannya ting selebar kayak kita kumpulkan. Dah mau kukut.
0: Oh, kok ting selebar? Ini tadi yang banyak dicari-cari pembeli apa toh, Bu Sudaria?
1: Ya, ada itu bawang, brambang, gula jawa, minyak, ya semuanya. Agak lumayanlah daripada hari biasanya.
0: Mungkin karena awal pekan ya?
1: Ya, bisa. Enggak pasti, soalnya kalau pas laris-laris, kalau enggak ya biasa gitu.
0: Oh gitu. Iya, baik, padahal tanggalnya enggak tanggal muda nih. Enggak tanggal tua juga. Enggak ada pengaruh ya.
1: Ya, ngaruh itu, Mbak.
0: Sok ngaruh. Iya. Ini harga komoditas yang naik apa nih, Bu? Yang naik dulu ya,
1: kalau yang naik kayaknya enggak ada. Cuma cabai pedas sekali itu yang agak mahal dikit. Kalau yang lainnya enggak. Sedangkan ayam boiler aja turun.
0: Oh, malah turun.
1: Telur masih murah. Telur masih murah. Kelapa juga masih murah. Ya, ini kalau orang anu murah semua.
0: Okay.
1: Beras juga bantuan dari pemerintah banyak sekali. Tapi kok enggak nurun ke harga, tetap 13.000 per kilo yang ada menirnya.
0: Iya, tadi ayam boiler turun itu jadi berapa sekarang?
1: 31. Kemarin kan sempat 33, 32, sekarang 31.
0: Oke, baik. Persediaan melimpah, banyak. Harga banyak yang turun. Selengkapnya kita jadi pengen tahu nih, Bu, ya. Harga komoditas hari ini itu seperti apa? Bu Sudaria bisa menyampaikan?
1: Ya, siap, Mbak Erna. Harga-harga yang banyak yang tetap juga. Ini cuaca Pasar Imogiri mendung. Sejak tadi pagi mendung. Tapi ya enggak pasti hujan, cuma mendung tuh, nanti panas banget. Mendung panas banget gitu. Enggak pasti hujan.
0: Sama.
1: Harga-harga beras misalnya masih 13.000 yang ada menirnya. Bantuan pemerintah tetap turun beras sembako itu, tapi enggak mempengaruhi harga eceran beras yang di pasar. Beras yang bagus 15.000, tetap 15.000, enggak kurang. Dan harga beras ketan juga tetap mahal, 26.000, enggak begitu putih, yang putih bersih 29.000. Dan ketan hitam juga masih 25.000, beras hitam juga masih 20.000, ada beras merah 17.000, kacang hijau 26.000 per kilo, kacang prol yang untuk benih yang naik karena baru musim tanam 48.000 yang untuk benih, dan yang putih tapi untuk konsumsi 40.000. Merah kacang prol yang dari luar itu murah 35.000 yang gede-gede, 34.000 yang cukupan, 32.000 yang kecil-kecil per kilo. Dan yang kacang kelecepan juga enggak mau turun-turun nih, masih 35.000 kacang prol pelecetan yang kecil. Dan kacang prol pelecetan yang gede 36.000. Ada kedelai hitam yang untuk benih 23.000, yang untuk konsumsi 21.000 harga jual, dan kedelai putih yang untuk buat tempe 13.000, yang untuk buat susu atau untuk benih bisa 16.000, dan jagung merah, jagung putih baik besar maupun kecil tetap 7.000. Minyak curah berbagai jenis, ada yang minyak curah sawit itu per liter 18.000, ada yang minyak dari pabrik baik botol maupun refill itu yang seliter genep botol atau refill paling murah 22.000, ada yang 23.000 dan paling mahal 24.000. Ada itu kurang 1 liter 19.000. Telur masih murah sekali per kilo 25.000. Harga eceran per kilo, pembelian partai besar bisa berkurang. Daging ayam boiler atau leher 31.000 yang di luar pasar, yang di dalam pasar masih 35.000. Dan ada daging ayam kampung 75.000 per kilo, daging sapi yang nomor 1 145.000 per kilo, daging sapi yang nomor 2 140.000, daging ayam kampung 75.000 dah. Dan ada gula pasir. Gula pasir saat ini juga murah. Harga eceran per kilo 17.000. Itu harga eceran per kilo 17.000, pembelian partai besar bisa berkurang. Gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 27.000, ada yang 31.000 per kilo, lain-lain jenisnya. Lantas gula batu paling murah 22.000, ada yang herbal 24.000 dan 25.000. Lantas bawang cincau murah sekali per kilo 30.000 udah harga jual, dan harga bawang kating 33.000, harga bawang merah atau brambang yang gede kering asli 47.000, yang cukupan 42.000, yang paling kecil 32.000, dan yang brambang gede-gede semua itu brambang brojol, brambang karet, brambang India, brambang bombe itu 35.000 per kilo, gede-gede bagus-bagus ya. Itu brambang udah. Lantas kita lanjutkan dengan terigu. Terigu agak naik, yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek. Ada yang paling murah 9.500, ada yang 11.000, ada yang bawang yang paling mahal 12.500. Kita lanjut dengan harga tepung padi kanji 11.000 per kilo dan 12.000 yang kemasan per kilo. Teri 58.000 per kilo yang kering kecil, yang gede-gede 54.000. Ikan asin kecil-kecil kering 25.000, yang ikan asin gede-gede hitam itu ada yang 32.000, yang lebih mahal ada 38.000. Kalau lele masih tinggi juga 30.000 per kilo. Kuto 80.000, grameh 48, nila 45 per kilo. Nila itu yang 38, yang 45.000 adalah tuna. Kalau gembung 53.000, yang 43.000 banyar. Patin 33.000 per kilo, cakalan 30.000, tongkol pun 40.000 per kilo, udang jumbo masih 110, udang gede 95, udang kecil per kilo 85.000. Cabai lah, ini cabai yang kecil-kecil riwet merah pedas sekali, atau cabai galak sekarang 70.000, itu bisa kalau eceran 75.000. Pembelian partai besar 70.000. Lantas cabai gede murah 40.000, gede keriting merah. Dan cabai lalap 40.000, cabai putih riwet 35.000, cabai gede hijau 25.000. Kobe sudah turun lagi 8.000 per kilo, wortel 10.000, tomat 15.000, timun 8.000, brokoli, bangkol sama 25.000. Kalau kentang 17.000 per kilo yang super. Garam krokos 3.500, yang enggak genep sekilo, yang genep sekilo 5.000. Dan ada garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000, wedang uwuh 16.000, jahe 6 per kilo 26.000, yang kecil 28.000, yang gede kencur 40.000, kunir 10.000, temulawak 5.000, kelapa masih murah 9.000, udah yang gede-gede super 7.000, ya cukup bang, ya gede. Lan yang lebih kecil lagi 4.000 per butir. Gitu Mbak Erna. Halo.
0: Iya, wedang uwuh tadi 16.000 ya. Pernah disampaikan 17.000 ya, Bu ya. Turun ya?
1: Iya. Turun 1.000 ya. Karena gula batunya udah turun. Plastiknya dikit turun ya.
0: Oke, bahan bakunya turun, harga ikut turun ya.
1: Iya, plastiknya sudah agak turun.
0: Oke, iya baik. Bu Sudaria, terima kasih sekali informasi di siang hari ini. Pokoknya salam sehat penuh semangat ya, Bu ya.
1: Amin, sehat semangat tetap senang.
0: Tetap senang hatinya. Selamat kembali beraktivitas, Bu. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Sudaria.
1: Amin.
0: Nah, mendengar harga komoditas stabil-stabil saja di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas, tapi tidak begitu melonjak naik ya. Termasuk juga persediaan komoditas aman dan melimpah. Itu tadi Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, harga, kalau tadi harga beberapa komoditas ya. Sekarang kita akan tahu stok darah, agenda di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu staf humasnya nih, Mas Aswan Toko. Mas Aswan, selamat siang Mas Aswan. Halo, selamat, halo, siang.
1: Selamat siang Mbak Erna, semangat Senin.
0: Nah, saya sengaja nggak mengatakan yang belakang itu.

0: Kita mungkin merasakan ada hal yang memang perlu kembali, masih ada PR, tapi setelah enak libur panjang nih ya, ini mulai hari produktif nih, gimana nih, udah siap atau belum nih, karena mungkin ada rasa cemas atau gimana gitu.
1: Oh, jadi bahasa lainnya post holiday blues ya?
0: Gitu.
1: Iya. Tapi kadang-kadang hal ini mungkin bisa terjadi juga ya, Mas ya?
0: Iya, biasanya kan setelah libur panjang itu kan dari pola tidur, aktivitas ataupun ritme hariannya itu kan biasanya berubah, Mbak Erna ya. Gitu. Jadi kita saat ini sudah kembali ke bekerja, sekolah atau mungkin tubuh dan pikiran itu juga perlu untuk menyesuaikan diri lagi gitu ya. Jadi kalau mungkin hari terasa hari lebih berat daripada biasanya nih, jangan mungkin jangan terlalu memaksakan diri sendiri deh gitu.
1: Iya. Ada tips tertentu nggak, Mas, untuk
0: Nah,
1: ya
0: ada
1: paling tidak
0: beberapa yang
1: menciptakan
0: bisa kita
1: suasana?
0: lakukan,
1: Iya.
0: Mbak. Nah, ini bisa mulai kita dari yang penting dulu nih, Mbak Erna ya. Jadi nggak harus langsung menyelesaikan semuanya secara sekaligus nih, Mbak. Jadi bisa mulai kita dari hal yang kecil dulu, Mbak, atau dari prioritas utama nih. Kadang mungkin langkah-langkah sederhana yang datang tepat waktu itu terus menyusun jadwal atau mungkin menyelesaikan satu pekerjaan dulu sudah jadi awal baik nih, Mbak Erna. Dan juga tentunya kembali ke pola hidup sehat nih, Mbak Erna ya. Jadi setelah libur panjang ini ya, mungkin pola makan dan tidur ini jadi berubah juga. Nah, ini bisa jadi momen kembali untuk melakukan tidur cukup, minum banyak air putih, makan teratur, mengurangi begadang. Nah, biar tubuh yang fit ini juga pikiran juga lebih siap lagi gitu. Nah, lalu di sini juga bisa kita mengawali minggu ini dengan hal yang bermakna nih, Mbak Erna ya. Gitu. Jadi kadang tadi kita mungkin merasa cemas gitu ya. Nah, itu bisa selain kita kembali ke produktif nih, jangan lupa juga kita memberikan hal-hal yang bermanfaat nih, Mbak Erna. Jadi sesederhana menyapa orang lain, teman gitu ya, membantu sesama, atau juga bisa juga melalui dengan donor darah nih, Mbak Erna ya. Tuh, karena energi positif ini juga bisa datang dari kepedulian kita terhadap sesuatu.
1: Iya, hal bermakna, hal bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain tuh. Tadi donor darah. Nah,
0: Betul sekali, Mbak Erna.
1: memangnya kalau ada yang mau mendonorkan darah hari ini, masihkah ada agenda di luar kantor unit donor darah?
0: Kalau untuk hari ini ada satu kegiatan di luar kantor Mbak Erna, tapi sudah diakhiri hari ini. Bisa juga ini untuk esok hari ini ada tiga nih Mbak Erna. Ada tiga kegiatan donor darah untuk di luar kantor nih.
1: Oh,
0: Bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman nih Mbak Erna.
1: semuanya bersama unit donor darah Kabupaten Sleman.
0: Betul sekali. Di jam yang sama juga, tapi di tempat yang berbeda. Nah, ini mungkin bisa dicatat ini ya.
1: Silakan,
0: Ini
1: Mas.
0: yang pertama ini bersama PMI Kapanewon Depok nih, di kantor Kapanewon Depok di ruang Wacana Loka, Kelurahan Condong Catur. Nah, ini di Jalan Avandi nomor 1 Sanggrahan Condong Catur Depok Sleman, dan juga di bersama PMI Kapanewon Moyudan ini di Jalan Gedongan Klangon Ngentak Simbragong Moyudan Sleman, dan juga di Next Hotel Yogyakarta di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor kilometer 8 di Maguwoharjo Depok Sleman. Ini semuanya jam 8 pagi. Jadi pendengar yang mungkin ada sudah waktunya donor darah, mungkin bisa juga merapat ke beberapa lokasi tadi untuk melakukan donor darah. Gitu. Dan
1: Ya,
0: mungkin
1: pada waktu yang sama tadi jam berapa tuh?
0: jam 8 pagi semuanya, Mbak Erna ya.
1: Oh, jam 8 pagi. Oke, baik. Lantas kegiatan di unit donor darah sendiri di kantor seperti apa agendanya, Mas Aswan?
0: Nah, kalau kegiatan di kantor sendiri, kita juga melakukan 24 jam ya. Unit donor darah PMI Saudara Setia Yogyakarta ini buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar juga tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 20 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Informasi ini juga bisa pendengar dapatkan di instastory kami di Instagram @PMI_DIY yang setiap hari untuk informasi stok dan juga informasi kegiatan donor darah di esok hari. Itu Mbak Erna.
1: Iya, baik. Baik, Mas Aswan, kalau agenda

0: sudah, artinya kita pun juga ingin tahu stok atau persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya hari ini seperti apa, Mas Aswan?
1: Oh, ya siap Mbak Erna, kita informasikan stok darah hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Ada WB PFC dan TC, WB Walput berisi semua komponen darah, PFC Pankresel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A, WB 3 PRC 97 TC 5, golongan darah B, WB 3 PRC 147 TC 9, golongan darah O, WB 3 PRC 233 TC 6, golongan darah AB, WB 3 PRC 68 TC 3. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan dengan darah bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di telepon 0274869909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo untuk golongan darah A, WB 2, PRC 44, TC 6, golongan darah B, WB 0, PRC 0, TC 9, golongan darah O, WB 8, PRC 58, TC 5, golongan darah AB, WB 2, PRC 2, TC 2. Pendengar yang sedang berada di sekitaran alun-alun Wates atau di daerah Kulon Progo juga bisa mendonorkan darahnya, apalagi yang bergolongan darah B dan juga AB pas banget untuk menambah stok di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di telepon 0274773244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah A, WB 21 PRC 20, golongan darah B, WB 14 PRC 48, golongan darah O, WB 24 PRC 28, golongan darah AB, WB 6 PRC 16 ya. Pendengar bisa mendonorkan darahnya, terutama juga untuk golongan darah AB, berurusan dengan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di landfill 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 10 PRC 27 TC 3, golongan darah B, WB 10 PRC 62 TC 2, golongan darah O, WB 5 PRC 14 TC 4, golongan darah AB, WB 10 PRC 24. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Lanjut ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan darah A, PRC 32 TC 13, golongan darah B, PRC 60 TC 14, golongan darah O, PRC 150 TC 5, golongan darah AB, PRC 40 TC 8. Anda yang sedang berada di Yogyakarta, di Kota Yogyakarta, atau di dekat Kota Gede, masih bisa juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gedung nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di telepon 0274372176, Mbak Erna.
0: Wah, rata-rata hari ini semua komponen darah paling tidak ada persediaan ya, Mas ya. Baik itu untuk TC PRC tadi ya.
1: Betul sekali, tapi ini informasi stok dari pagi tadi Mbak Erna ya, tapi ini sudah mulai ada penurunan dan nanti akan diupdate lagi pada pukul 14.00 lagi. Okay. Jadi ini sudah, informasi ini sudah mulai dipakai, jadi pendengar sangat ditunggu-tunggu ini untuk menambahkan stoknya nih Mbak Erna.
0: Iya, baik. Tentu melalui agenda yang tadi sudah disampaikan Mas Aswan Toko atau langsung datang ke kantor unit donor darah terdekat. Itu katanya Mas Aswan, pendengar.
1: Iya, betul sekali Mbak Erna.
0: Iya, baik. Salam sehat penuh semangat Mas Aswan. Terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Selamat siang.
1: Terima kasih kembali Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Yuk. Nah, pendengar, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Aswan Toko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ada kejadian penting apa ya pendengar ya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana? Kita simak informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Senin 18 Mei 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu nihil. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 2 kali awan panas guguran ke arah Kalisata atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Teramati 38 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 12 kali guguran lava ke arah Barat Daya, hulu kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1800 meter. 9 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu hulu kali Sat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, salah satu langkah menghadapi musim kemarau dengan menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air adalah dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Caranya dengan mematikan keran air atau saluran air lainnya ketika tidak digunakan. Jangan pernah membuang air ke saluran pembuangan jika masih bisa digunakan untuk hal lain, misalnya digunakan untuk menyirami tanaman. Periksa semua pipa ledeng untuk mengetahui adanya kebocoran dan perbaiki kebocoran yang ada. Pilihlah peralatan yang lebih hemat air dan energi. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdol bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, mendengar informasi mengenai kejadian kebencanaan tentu semakin menggugah sikap kesiapsiagaan kita. Mbak Sita, terima kasih sekali informasinya.

0: spesial di Bantul kan kita harapkan seluruh penduduk dimotori ASN semua ikut di dalam anggota Paski KMP.
1: Bahwa proses yang terkait dengan masalah hukum untuk fisik, saya mendapat informasi sudah ada titik terang.
2: Pendengar, selamat siang. Bulan Agustus mendatang, setidaknya 10 KDMP akan mulai beroperasi di Kabupaten Bantul. Wali Kota Yogyakarta memberikan sinyal positif bagi PSIM untuk kembali berlaga di Mandala Kerida. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Bulan Agustus mendatang, setidaknya 10 KDMP akan mulai beroperasi di Kabupaten Bantul. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
1: Kan ini 20 tempat yang sudah, tinggal nanti sambil jalan. Kalau semua sudah siap,
2: pemerintah Kabupaten Bantul memastikan 10 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya akan mulai beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Saat ini, proses pembangunan fisik 10 KDMP tersebut telah selesai. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, Pemkab Bantul menargetkan sebanyak 20 KDMP akan berdiri di wilayah Bantul hingga akhir 2026. Sementara 10 KDMP yang sudah berdiri, nantinya akan diluncurkan secara serentak bersama daerah lainnya di Indonesia. Sekda menambahkan, 10 KDMP itu tersebar di sejumlah kapanewon antara lain Imogiri, Piyungan, dan Banguntapan. Terkait jenis usaha yang dikembangkan, Agus menyebut jika akan mengacu pada ketentuan dari pemerintah pusat. Seluruh gerai KDMP yang ada diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
1: Bahan pokok itu pasti. Gas subsidi apalagi itu pasti, kemudian pupuk subsidi, mungkin yang lain-lain juga sambil jalan. Spesial di Bantul kan bahwa kita harapkan seluruh penduduk dimotori ASN semua ikut di dalam anggota KDMP. Masyarakat kurang mampu juga diikutkan dan itu pembayaran preminya oleh pemerintah melalui P2BMK.
2: Sementara itu, Lurah Bukir Sari Susilo Absoro menjelaskan jika gerai KDMP di wilayahnya telah berdiri. Selain kebutuhan pokok, berbagai produk unggulan dari warga sekitar juga akan disediakan. Sementara untuk pengelolaan, operasional KDMP akan mendapat pendampingan selama 2 tahun.
3: Akan didampingi ada manajer dan juga karyawan dari PT Agrinas rencananya. Kita didampingi selama 2 tahun, nantinya setelah 2 tahun baru diserahkan secara menyeluruh pengelolaannya kepada KDMP Desa Bukir Sari. Kalau pengurus KDMP Bukir Sari itu kami ambilkan dari 12 koperasi. Jadi pengurus kami itu sudah berpengalaman di koperasi simpan pinjam, di koperasi petani, koperasi paguyuban, batik, dan yang lain.
2: Selain 20 KDMP yang ditargetkan, Pemkab Bantul juga mendorong percepatan pembangunan KDMP di 75 kelurahan yang ada. Meski administrasi kelembagaan sudah selesai, sebagian besar KDMP masih terkendala legalitas tanah.
0: 9 sapi terpilih di Sleman tengah diseleksi dan diperiksa untuk menjadi bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Karin Anisa melaporkan.
4: Jatah provinsi itu juga ngambil dari Sleman, terus kita sediakan 9 calon.
5: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman tengah menyiapkan sapi kurban yang akan diajukan sebagai sapi bantuan presiden. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menyebut pihaknya tengah menyeleksi 9 ekor sapi yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Dari 9 ekor sapi, nantinya akan dipilih 2 ekor sebagai sapi bantuan presiden jatah provinsi DIY dan jatah Kabupaten Sleman.
4: Jatah provinsi itu juga ngambil dari Sleman, terus kita sediakan 9 calon. Kan 2 toh, yang jatah Sleman, jatah provinsi, banpresnya taruh Sleman ditempel, yang jatah Sleman
5: timpir. Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sukianti menjelaskan, sapi bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 850 kg. Pengecekan juga sudah dilakukan untuk memastikan sapi kurban sehat dan aman untuk dikonsumsi.
6: Ya, secara fisik sudah kita cek, sehingga meminimalisir adanya fasciola hepatika. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa sebenarnya cacing hati itu tidak berbahaya. Feses yang diambil, misalnya total per gramnya ditemukan 1 misalnya telur cacingnya itu tidak menggambarkan sejauh mana kerusakan hatinya dan lain sebagainya. Tidak ada PMK, bersih semua, mulus semua, sesuai dengan kriteria untuk hewan kurban.
5: Dengan proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat, diharapkan sapi bantuan presiden yang terpilih nantinya tidak hanya memenuhi syarat bobot, tapi juga terjamin sehat, layak, serta aman dikonsumsi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha.
0: Masih seputar keberadaan hewan kurban pendengar. Ratusan petugas diterjunkan di Kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
7: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan, pada Idul Adha tahun ini, terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH, termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor, baik sapi, kambing, dan domba.
8: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Ya, kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya, nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak, nanti kita bisa pindah alam.
7: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat, seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
9: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, ya. Kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung, di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikot demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberatan gayemi niko, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
7: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya, terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.

0: Kita ke informasi olahraga sepak bola. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memberikan sinyal positif bisa membawa kembali PSIM berlaga di Stadion Mandala Kerida. Di sela laga PSIM Yogyakarta kontra Madura United di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026 malam, Hasto mengungkapkan proses renovasi Mandala Kerida kini bisa dilanjutkan. Sebelumnya stadion di tengah kota Yogyakarta ini sempat berstatus sebagai barang bukti kasus korupsi sehingga proses renovasi tidak bisa dilakukan.
1: Saya juga mendapatkan kabar baik bahwa proses yang terkait dengan masalah hukum untuk fisik, saya mendapat informasi sudah ada titik terang sehingga harapan saya bisa lebih dipercepat untuk pembangunan satu.
2: Ya. Terkait lampu, Pak, ya, komitmen.
1: Ya, saya tetap sama. Jadi kalau seandainya lampu itu bisa terpisah dengan gedung, saya akan berusaha untuk bagaimana lampu bisa diwujudkan yang tidak harus di bersentuhan dengan bangunan itu.
0: Salah satu perbaikan menurut Hasto nantinya terkait lampu penerangan karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi PSIM ketika berlaga di kasta tertinggi kompetisi sepak bola nasional.
3: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Iya, pendengar masih dari dunia olahraga, kita akan simak bersama ulasan bedah kekuatan Grup D Piala Dunia 2026 disampaikan Paramita Putri dalam trivia Piala Dunia berikut ini.

Pendengar, grup D Piala Dunia tahun ini dihuni oleh 4 kekuatan dari 4 benua yang berbeda, yaitu Amerika Serikat, Turki, Australia, dan Paraguay. Mari kita ulas profil dan kekuatan mereka satu

mulai dari tuan rumah Amerika Serikat, bermain di depan publik sendiri jelas menjadi keuntungan raksasa bagi skuad ini. Dipimpin oleh sang kapten Christian Pulisic, The Stars and Stripes membawa generasi emas yang lebih teknis dan haus kemenangan. Mengandalkan kecepatan tinggi di lini serang dan energi melimpah di lini tengah, Amerika Serikat adalah favorit utama untuk lolos dari grup ini. Tapi langkah tuan rumah tentu tidak akan mudah karena ada sang kuda hitam abadi dari Eropa, yakni Turki. Turki kini menjelma menjadi tim yang sangat berbahaya. Pertahanan mereka rapat dan transisi menyerangnya mematikan. Sehingga jangan kaget kalau Turki justru yang akan mengkudeta posisi puncak grup mendatang. Lalu bagaimana dengan wakil Asia? Australia siap untuk membawa determinasi tinggi khas mereka. Australia mungkin tidak memiliki banyak pemain bintang yang merumput di klub Eropa saat ini. Tetapi kekuatan utama mereka ada pada kolektivitas tim, fisik yang kokoh, dan organisasi pertahanan yang disiplin. Jangan lupa momentum mereka menembus 16 besar di Qatar lalu. Karakter pantang menyerah itu tetap menjadi senjata utama bagi tim Australia. Terakhir, kita tidak boleh merupakan Paraguay. Wakil Amerika Selatan ini dikenal dengan gaya mainnya yang pragmatis, keras, dan penuh taktik defensif yang menyebalkan bagi lawan. Melalui skema serangan balik cepat dan situasi bola mati, Paraguay mempunyai reputasi sebagai tim perusak pesta yang siap menjegal ambisi tiga tim lainnya. Dengan adanya peluang bagi peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak 32 besar, tidak ada istilah main aman. Laga antara Turki melawan Australia atau Amerika Serikat melawan Paraguay dipastikan akan berjalan panas dan penuh drama hingga menit-menit akhir mendatang. Jadi siapakah nanti dua tim yang menurut Anda akan melenggang mulus dari grup D ini, pendengar? Apakah tuan rumah Amerika Serikat ataukah kejutan besar akan lahir dari kaki-kaki para pemain Turki, Australia, dan Paraguay? Kita lihat kejutan-kejutannya mendatang.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulan Agustus mendatang, setidaknya 10 KDMP mulai beroperasi di Kabupaten Bantul. Wali Kota Yogyakarta memberikan sinyal positif bagi PSIM kembali berlaga di Mandala Kerida. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance electric mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka, selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Saya Herminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun, dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

Lagu rilis ulang seakan menjadi tren dalam lantika musik Indonesia. Namun, tak seperti biasanya, musisi muda biasanya merilis ulang lagu milik musisi senior atau yang lebih dulu berkiprah di lantika musik nasional.

ACB sebagai penyanyi yang lebih dulu berkiprah di Pelantika Musik Nasional justru menyusul merilis ulang lagu tersebut. Menurutnya, bekerja sama dengan musisi muda berbakat yang tengah populer menjadi tantangan tersendiri. Tahun 2016, ia merilis ulang lagu Selalu Cinta. Proses memilih lagu tersebut berawal ketika Atiq bernyanyi di AMI Awards. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya ia memutuskan menyanyikan kembali lagu ciptaan Pay dan Derek tersebut.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wongi kaya arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat Seksi Tindak Pidana Umum? Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengurus segala hal terkait pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pengawasan pelaksanaan hukuman. Dalam berbagai kasus pidana umum, Kejaksaan Negeri Sleman memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan teknis. Beberapa fungsi Seksi Tindak Pidana Umum meliputi kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan, mengawasi pelaksanaan hukuman baik yang bersyarat maupun lepas bersyarat, bekerjasama dengan instansi lain untuk menangani perkara pidana, serta memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung. Selain itu, Seksi Tindak Pidana Umum juga memiliki loket pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memudahkan pendengar untuk mengelola pelayanan tilang, untuk menangani tilang kendaraan, memberikan pelayanan besuk tahanan, untuk mengatur jadwal kunjungan tahanan, serta membantu pembayaran denda sebagai pengganti hukuman. PTSP Layanan Hukum Tanpa Batas, Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamya, Berantri dari Sleman, telepon 0274-868-535.
1: Suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. Apa kabar pendengar yang sudah merasa lega kali ya? Lega karena akhirnya sakitnya hilang. Lega karena akhirnya batuknya reda. Nah ini nih tema kita di siang hari ini. Kalau biasanya saya menanyakan, atau mungkin ada yang lain menanyakan juga ya, apa yang harus dikonsumsi ketika batuk? Sekarang temanya adalah, kalau sudah sembuh dari batuk, apa toh yang paling ingin dikonsumsi? Boleh makanan, boleh minuman. Ya, karena kadang-kadang ketika batuk, ketika sakit tenggorokan itu, kita sedikit ya, katakanlah berpantang ya, dengan beberapa makanan, dengan beberapa minuman. Gorengan dihindarilah, makanan pedas dijauhkan gitu ya. Minuman-minuman dingin juga dijauhkan. Nah ini nih, kalau sudah sembuh batuknya, sudah sembuh tenggorokannya, sudah normal kembali, apa toh yang paling ingin dikonsumsi? Makanan boleh, minuman boleh ya. Tentu sambil menikmati dan memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010 di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tentu di line telepon kita 580333, terus juga melalui WA kita ke 0811271119111. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nanti tak bacakan yang sudah gabung lewat WA. Kita ke lagu Club Project, Belahan Jiwa.

0: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. ID & Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

0: Iya, pendengar, setelah menahan sekian lama, sekian purnama karena batuk, karena sakit tenggorokan, akhirnya sembuh. Apa toh yang paling ingin dikonsumsi, paling ingin disantap? Mungkin kemarin sempat ini ya, pengennya gorengan, pengennya es, tapi kan tertahan. Jadi begitu batuknya usai, ini yang paling ingin disantap. Nah, pendengar gimana? Di 580333. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Mantap banget.
1: Selamat siang Pak Agatha.
0: Di Wates.
1: Di.
0: Ini nih kayaknya cuacanya mendukung nih siang ini, Pak.
1: Panas sih, Mbak.
0: Ayo mendukung jemuran kering toh. Kalau enggak kerupuknya tuh. Kerupuknya kering semua, Pak. Belum. Nanti tinggal goreng sereng.
1: Belum dibikin.
0: Oh, belum dibikin. Ya udah, siapa tahu lagi nyuci sepatu, Pak.
1: Enggak punya sepatu.
0: Ya enggak punya sepatu.
1: Punyanya cuma sendal.
0: Ikan asin.
1: Masih di pasar, Mbak.
0: Oh, masih di pasar.
1: Apalagi coba.
0: Apalagi ya. Oh, kaos baru. Mungkin kaos singlet, baru. Dipakai.
1: Ya, giginya, Mbak.
0: Oh iya, baik. Temanya padahal nggak seputar itu ya. Cuaca yang terik ya, Pak ya. Tapi ya, seputar ini nih. Kalau selesai batuk, selesai sakit tenggorokan, apa yang paling ingin dikonsumsi? Kemarin kan sempat pantang tuh makanan-makanan itu.
1: Tapi aneh sih, Mbak.
0: Gimana?
1: Biarpun batuk, biarpun baru flu, yang itu sebenarnya nggak ada pantangan sih, Mbak.
0: Oh, nggak ada pantangan. Jadi tetap aja ya?
1: Oh.
0: Oh, berarti beda sama saya.
1: Ya, biasanya Mbak orang kampung itu orang bilang apa-apa melebu.
0: Oh gitu, soalnya
1: itu mas cepat sembuh ya, Mbak.
0: Oh iya, soalnya kemarin sempet toh, Pak. Seminggu tuh 5 hari ya. 5 hari sampai seminggu. Tak tahan ya. Gak makan gorengan. Ini kok malah jadi saya yang curhat. Bukan
1: benar. Itu makanya jangan sering nahan, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Itu jadi makanya gak sembuh-sembuh.
0: Ini kan malah sudah sembuh. Sudah sembuh iya, toh. Terus
1: itu besok lagi. Kalau enggak ditahan malah cepat sembuh.
0: Oh gitu.
1: Tiba-tiba orang kan orang jauh. Wong kepingin kok ditahan. Dan kepinginnya dedet tumbas.
0: Oh gitu.
1: Iya toh, Mbak Erna.
0: Sempat tak siri ya, Pak.
1: Wah,
0: 5 hari.
1: Ngiri lagi. Pakai sapu lidi enggak?
0: Nah, itu makanya juwitannya pergi. Yo, Pak Ipul lagunya apa, Pak? Kok malah jadi ngupas itu ya? Negeri Dongeng.
1: Juwitannya pergi ke mana tadi, Mbak?
0: Hah?
1: Juwitannya pergi ke mana?
0: Ke Negeri Dongeng.
1: Oh, gitu. Menipu Putri Bidadari.
0: Ratu ya.
1: Iya.
0: Baik, lagunya
1: mau. Yang apa aja, Mbak Erna ini?
0: Di sini. Di sini ada Harvey Maleholo, pengertian. Terus ada Selamat Malam Cinta, meski masih siang ya, Mayang Sari. Terus ada Amburadul, Ruth Sahanaya.
1: Tiga lagi.
0: Oh, tiga lagi ada Yang Lalu Biarlah Berlalu, Bunga Citra Lestari, kan batuknya berlalu.
1: Oh, iya.
0: Lalu ada Jujur, Bram Mursas. Terus ada Damainya Cinta, Milik Gigi.
1: Pengertian aja lah, Mbak.
0: Oh, akhirnya jatuh juga di pilihan pertama ya.
1: Iya, kalau nggak pengertian nanti nggak sembuh-sembuh loh, Mbak Erna.
0: Oh iya, okay, baik.
1: Makanya aku selalu pengertian sama Mbak Erna toh. Kalau baru batuk pilek ya nggak aku kasih es.
0: Nah itu.
1: Nggak aku kasih permen.
0: Nah.
1: Malah mintanya gorengan.
0: Nah. Obatnya. Okay, baik. Lagunya buat siapa, Pak Ipul?
1: Buat Bu Nani ya, selamat siang. Pak Ahmad Fauzi, Bu Tuti di Tokote, tolong siapu siapa aja Bu Tuti ya.
0: Amin.
1: Bu Indra, Bu Ali di Pamekasan, ada Bu Wigati juga, Bu Yayu di Jalan Rantites, Bu Lili Kemendaman, ada Mbak Christine, Mas Rinto, Mbak Nesra Ayu, Mbah Mu Sugeng Siang, ada Mas Beni juga ya, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, ada Mas Andi di Batam, Pak Puji Buyang udah masuk belum, Mbak?
0: Belum.
1: Wah, masih ngecat S ini, Mbak, berarti.
0: Lagi bikin.
1: Kerjaannya kan itu, Mbak.
0: Oh, apa?
1: Ngecat S katanya.
0: Oh, ngecat apa?
1: S.
0: Oh S, nggak apa-apa daripada ngecat itu aspal banyak banget.
1: Nggak, aku juga orang sering dicat dia kerjanya katanya gitu.
0: Oh iya.
1: Untuk Mas Budi Santoso juga ya. Tak lupa untuk semua yang namanya Titeras, yang nama yang namanya. Oh, satu lagi Mbak yang di Kukap itu Ibu Satilah ya.
0: Oh iya.
1: Yang mulai payung di Matian. Terima kasih Mbak Erna.
0: Yuk, Pak Ipul.
1: Ternyata Mbak Erna ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nggak usah ditahan-tahan Mbak Erna. Diloskan saja.
0: Yuk, ini nih curhatan bakul gorengan. Yuk, terima kasih Pak. Mungkin Pak Ipul karena ini ya, jual gorengan ya. Jadi katanya gak usah ditahan ya. Oke, di 580333 belakang Pak Ipul yang ada di Wates. Ada siapakah? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia. Selamat siang Mbak Erna cantik.
0: Halo Bu Ali yang ayu.
2: Ayu dewe.
0: Ayu dewe, terima kasih loh ya rezekinya.
2: Oh,
0: nggih. Nggih. Iya. Bu Ali. Kalau misalnya habis selesai sakit, selesai batuk gitu ya. Makanan yang paling ingin dikonsumsi apa toh, Bu? Minuman yang paling
2: ingin temanya batuk.
0: Enggak, setelah.
2: Penyiarnya habis batuk.
0: Iya. Kan boleh toh, masa pendengar yang curhat terus. Sekarang saya penyiarnya yang curhat ya.
2: Penyiarnya habis batuk, berarti selama seminggu ini masih nganggur itu krepek.
0: Tahu aja Bu, lima hari nganggur. Sudah, tapi tadi sudah tak cicipin Bu. Matur nuwun ya Bu ya. Pada akhirnya loh ya.
2: Saya kayak Pak Ipul, pokoknya enggak ada pantangan deh, pokoknya hantam aja, tapi jangan banyak tanya.
0: Oh, jadi porsinya ya.
2: Oke, ngobatin kepengen aja gitu. Kemarinnya sempat serak sih Mbak. Sempat serak ini kadang-kadang sembuh seberapa. Serak lagi ini kayaknya kumat lagi deh.
0: Oh, hilang timbul.
2: Tapi enggak ini. Waduh. Kenapa ya?
0: Waduh, jangan-jangan karena kita temanya
2: gak
0: ini
2: batu,
0: Bu.
2: Gak batu, mendadak kayak gatel gitu aja. Gitu.
0: Waduh, ini karena temanya kita ini Bu. Jadi gak mau diomongin tuh ya, batuk sama seratnya.
2: Ini kok langsung ketularan ke sini.
0: Oh gitu. Satu frekuensi Bu. Iya, perlu satu Jogja sama
2: sih. Kalau kepengen apa ya, jujur ya, untuk minuman kekinian gitu loh.
0: Oh iya. Sama Bu, ini tadi kok langsung teng gitu ya, kepingin ini loh, apa? Es teler ya.
2: Oh iya, es teler. Dulu masih terkenal itu 77 gitu.
0: Oh iya, tut gitu ya.
2: Es apa lagi? Ya pokoknya kalau saya seneng yang boba Mbak, pesen apa ya, anak-anak yang pesenkan gitu, langsung diantar gitu.
0: Oke.
2: Tapi saya aneh loh Mbak.
0: Gimana?
2: Apa, satuan itu bisa habis pokoknya, satu gelas tuh berapa menit habis. Kalau aku ditaruh dulu, kadang-kadang kalau udah habis, kong untuk Uti ya, kayak gitu. Berapa jam kemudian, udah habis ya kong, enggak, untuk Uti ya.
0: Oh. Ya, baik. Jadi pokoknya nggak ada pantangan, tapi gak ini ya Bu ya, kalau udah selesai batuknya ya tetap aja pingin yang dingin-dingin.
2: Itu aja.
0: Iya, baik Bu Ali, lagunya mau yang mana?
2: Lagunya mau di Ayunda masuk enggak ya?
0: Mau di yang apa?
2: Tiba-tiba
0: cinta datang kepadaku. Yuk. Lanjutkan. Boleh nanti bonusin ya Bu ya.
2: Oh gitu. Tahun berapa itu Mbak? 2010 kan ya?
0: Iya sebenarnya sih 2014-an ya, 2011 lah.
2: Oh gitu. Soalnya tahun saya 2010.
0: Gak apa-apa lah Bu, bonus tahun.
2: Bonus ya, biar batuknya biar seraknya hilang.
0: Hilang gitu, ya Bu ya. Yo.
2: Malam tadi ada Pak Ipul sama Pak Uyang, Pak Budi, Pak Yono, Pak J, Con, Pak Beni, terus Ibu Fatilah, Mbak Ernest, Mbak Christine, Mbak Mawakuni, Pak, Mbak siapa lah, Mbak Andin.
0: Oh ya. Yeah.
2: Sama yang di Sorong sana, sama yang di Jawa Barat.
0: Ya. Oh ya. Yeah. Semuanya
2: Mbak Ena
0: ya.
2: Matugas nggih.
0: Matur nuwun, terima kasih Bu.
2: Lomba ke Jogja itu enggak tahu kapan gitu.
0: Oh iya, kita nantikan.
2: Mudah-mudahan saya nanti suatu saat punya pondok dekat-dekat Jogja.
0: Boleh. Tak aminkan lo Bu, amin ya.
2: Kenapa?
0: Amin.
2: Amin, diaminin deh sama Mbak.
0: Iya.
2: Mbak penyiar gitu.
0: Iya.
2: Ya, Mbak sehat dan bahagia selalu nggih.
0: Iya. Salam buat keluarga ya, Ibu ya. Iya. Yuk, siap.

0: Coba lagi ya pendengar ya. Semoga kali ini ada suara di ujung telepon sana. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Bangga Musik Indonesia, Mbak Erna Agata.
0: Wah, lakone teko.
1: Iya, pokoknya Senin kemarin gak anu.
0: Heeh, kenapa?
1: Gak masuk.
0: Batuk.
1: Mau masuk sakit. Sudah ketutup kehabisan jam.
0: Oh iya. Baiklah Pak Puji apa Pak Puyang ini?
1: Sama saja.
0: Oh sama saja. Pak Puji, kalau misalnya selesai batuk, udah sembuh gitu ya. Pertama kali yang mau dikonsumsi itu apa? Disantap apa? Makanan kali?
1: Kalau saya, kalau habis batuk, saya itu mah itu... Ketela rebus itu
0: malah. Mau malah ketela rebus. Itu langsung ya, pengen ya. Padahal udah selesai batuknya. Jalan
1: itu mah dibakar mah, Mbak. Itu pengennya mah dibakar itu bakar. Terus cari ada terus itu kulitnya dicerik pakai apa lagi pakai apa itu bisa bersih itu terus dimakan itu enak. Gurih-gurih itu loh.
0: Wah mantep ya. Ini kok agak ada tahun
1: ciri khas gunung atau desa atau itu Mbak. Zaman dulu.
0: Pak Puji ini teleponnya kok kayak ada tawonnya ya. Bengung tuh lo.
1: Nggak ada apa-apa.
0: Yo, baik Pak Puji langsung pilih lagu aja lah Pak. Mau yang apa?
1: Lagunya apa?
0: Di sini ada Harvey Maleholo Pengertian, Mayang Sari Selamat Malam Cinta.
1: Selamat Malam Cinta.
0: Oh iya. Ini favoritnya Pak Puji pendengar. Ya, penyanyi ini. Iya. Buat siapa bingkisan lagunya?
1: Jadi buat Bu Ali di Pamekasa. Masih Budi Wate yang sudah terse bengkel tadi itu Mbak.
0: Oh.
1: Bengkel itu loh, buka tambal ban kereta itu ban tempur itu loh.
0: Oh iya. Waduh. Oh berat-berat ya.
1: Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Wikati, Wonosobo ya. Terus buat Mbak Nabi Tambangan, Bu Umi Seranca sama nggak gabung.
0: Halo-halo gitu ya.
1: Pak Yono di Jedes Bantul, Pak Adan Pleret, Pak Yuliarta, Mas Dedi, Pak Kualama juga di Pandak Bantul. Yes, Warren, Pak Romadol.
0: Iya.
1: Yes, Warren untuk semuanya.
0: Tanpa terkecuali. Kayaknya gitu ya Pak Puji ya. Soalnya putus di 580333. Nanti kita sambung lagi ya pendengar ya. Tentu melalui line telepon 580333. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Pak Budi Santoso di Wonogiri, salamnya tak teruskan buat Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Mas Rianto, dan semuanya saja. Kalau bisa timang-timang Mbak Erna, dari Anang dan Krisdayanti. Salamnya spesial untuk Bunda Vina Ayu Pratiwi. Oke, salam balik juga untuk Bu Ali yang ada di Pamekasan. Baik, pendengar, karena kita ada di Indonesia banget, tentu koleksi lagu pop Indonesia yang berikut segera akan kita nikmati. Harvey Maleholo.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa

0: dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

ya pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan pesan singkat ya ke 0811-2711-911. Yang ini ada Omas Rianto yang ada di Jalan Mates Gayam. Kalau bisa Kirei Terlalu. Entah kenapa Mas Rianto seneng banget ya dengan lagu ini. Mungkin bukan hanya karena penyanyinya, suaranya, tapi atmosfer yang diciptakan. Kalau kita lihat video klipnya, suasana di Ubud Bali sana ya. Salamnya untuk Mbah Kakung, Uti Tri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, lantas Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Budi, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya. Selamat bertugas Mbak Erna, sehat selalu, amin. Ada juga Mbak Erna Serhayu yang ada di Temanggung. Hadir Mbak Erna, salamnya untuk Pak John, Pak Puji, Pak Budi, Pak Ramadan, Pak Ahmad Fauzi, Mas Ipul, dan semuanya ya. Banyak banget nih. Biasanya sesudah sakit batuk atau sakit tenggorokan, yang paling pengen banget tak konsumsi itu gorengan, misalnya gorengan tempe atau gorengan bakwan, tapi minumnya tetap air putih hangat, ya kan? Lagunya Gang Kelinci dari Tri Utami. Hai, Mbak Ii ya. Baik, tentu nanti akan saya carikan ya Tri Utami dengan Gang Kelinci. Tapi kita ke lagu yang lain dulu. Yang ini pilihan dari Pak Buji. Terima kasih sudah bersabar ya Pak ya. Lagunya segera saya putarkan dari Mayang Sari.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Yo, terima kasih juga Mbak Novi yang sekarang lagi ada di Palagan. Pokoknya salamnya buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Satu lagi tak teruskan juga, matur nuwun, Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Salamnya untuk semuanya juga, karena banyak banget ya, ingin menjalin tali silaturahmi dengan semua pendengar nih, sepertinya. Mbak Ernanya selamat bertugas, terima kasih sudah bergabung lewat WA kita ke 0811 2711 911.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di Jogja sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini di Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara, kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih, datang langsung dari BPD DIY. Luar biasa kan pendengar. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai punya rumah sekaligus tempat usaha bisa, kupas tuntas manfaat kredit KPP. Nah, menarik banget kan? Nantinya akan disampaikan oleh Mas Renanta Bima Nugraha selaku analis Des Mikro dan Kecil Bank BPD DIY. Dan kali ini kita sudah bersama Mas Bima ini pendengar, langsung kita sapa. Halo, selamat sore Mas Bima.
1: Halo, sore Mbak.
0: Sehat-sehat ya Mas Bima?
1: Alhamdulillah sehat selalu, pokoknya harus semangat selalu juga.
0: Walaupun udah sore kita tetap semangat ya Mas Bima ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut ini Mas, sebenarnya kredit KPP itu apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar dulu, kredit KPP ini apa?
1: Ya, jadi kredit KPP itu singkatan dari kredit program perumahan, Mbak Ria. Jadi kredit yang digunakan untuk investasi atau modal kerja yang ditujukan untuk UMKM, baik itu untuk dari sisi permintaan rumah atau nanti dari sisi penyediaan rumah. Jadi ini memang digunakan untuk UMKM, baik itu yang perseroangan atau badan usaha. Ini menjadi program prioritas di bidang perumahan ya, dari Kementerian Perumahan itu sendiri. Jadi memang fokus dan tujuannya memang UMKM itu mempunyai rumah yang digunakan memang untuk usaha, seperti itu garis besarnya, seperti itu Mbak Ria.
0: Berarti tadi ini berarti ada, maksudnya memang ada kerjasama dengan pemerintah ya Mas ya?
1: Ya, jadi ini kredit KPP ini kalau kita boleh omongkan kredit turunan dari kredit usaha rakyat sebenarnya. Jadi kredit usaha rakyat itu sendiri kan ada turunannya, ada kredit usaha rakyat sendiri, terus ada kredit program perumahan, sama kredit usaha Alsintan. Kebetulan kredit program itu bekerja sama dengan kalau yang KUR itu kredit usaha rakyat itu dengan Kementerian UMKM, terus yang kredit KPP dengan Kementerian Perumahan, terus yang nanti kredit usaha Alsintan itu dengan Kementerian Pertanian. Jadi memang yang KPP ini khususnya nanti di bidang perumahan, seperti itu.
0: Berarti ini siapa aja Mas yang bisa mengajukan kredit KPP ini Mas?
1: Jadi yang bisa mengajukan kredit KPP ini nanti UMKM memenuhi kriteria ya, sesuai dengan perundang-undangan, sesuai syarat perundang-undangan itu nanti bisa mengajukan kredit KPP. Kalau yang di ampu saya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan nanti di kredit program perumahan yang sisi permintaan rumah, seperti itu Mbak Ria. Jadi nanti ini UMKM-UMKM yang ingin mempunyai rumah sekaligus dijadikan tempat usaha, seperti itu.
0: Nah, tadi kan disebutkan UMKM ya, Mas Bima. Nah, ini UMKM-nya ini apakah harus UMKM yang sudah besar, atau kalau misalkan nih masih kecil-kecilan nih, misalkan punya ruko juga belum bisa selengkap yang ibaratnya minimarket, nah itu bisa nggak sih ngajuin kredit?
1: Bisa aja, jadi tidak terbatas UMKM-nya ya. Jadi memang UMKM mungkin yang baru merintis 1-2 tahun, tapi memang sudah ada apa ya, proyeksi untuk mempunyai rumah atau mempunyai tempat usaha, itu bisa aja mengajukan kredit KPP di Bank BPD DIY. Jadi tidak terbatas harus yang UMKM yang mungkin sudah settle lama, yang sudah mempunyai offset mungkin berapa miliar atau apa. Jadi tidak terbatas, seperti itu.
0: Berarti yang penting punya usaha gitu ya, masih betul, ada usahanya gitu
1: yang
0: ya.
1: Ada usaha yang memang nanti dibuktikan dengan kalau saat ini perizinan ada nomor induk berusahanya, seperti itu.
0: Nah, sebenarnya tujuan diadakannya kredit KPP ini apa sih, Mas Bima?
1: Jadi kredit program perumahan ini ditujukan sebenarnya tujuannya untuk UMKM itu sendiri, baik itu individu perseroangan atau mungkin nanti badan usaha juga bisa. Yang pertama itu bisa untuk pembelian rumah. Terus yang kedua untuk pembangunan rumah, yang selanjutnya untuk renovasi rumah. Yang penting tujuannya itu guna untuk mendukung kegiatan usahanya dari calon debiturnya atau UMKM-nya itu.
0: Oke, menarik sekali. Nah, ini syarat-syaratnya apa aja nih Mas? Mungkin juga pendengar pengen tahu nih, gimana sih cara mengajukan kredit ini gitu.
1: Jadi kalau untuk syaratnya, yang jelas kalau untuk penerimanya memang harus memenuhi ketentuan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan perundang-undangan ya Mbak ya. Terus yang kedua, memang kredit ini yang ditujukan seperti yang saya sampaikan tadi untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi rumah. Terus yang selanjutnya harus mempunyai NIB itu tadi. Terus usahanya memang di sektor produktif dan layak, yang jelas seperti itu. Terus sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Terus usahanya itu paling singkat harus berjalan minimal 6 bulan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang usahanya nggak harus sudah lama baru bisa mengajukan KPP, enggak, tapi kita ada syarat minimal hanya 6 bulan saja kan, seperti itu. Terus tidak ada catatan negatif, itu bisa dibuktikan dengan dari trade checking, terus community checking, atau mungkin SLK OJK ya, atau yang dulu sering kalau orang bilang itu BI checking kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalau menerima kredit KPP ini juga tidak bisa menerima kredit KUR secara bersamaan, karena memang ini sama-sama kredit program. Jadi memang nanti kalau misalnya calon debiturnya atau calon nasabahnya itu mempunyai kredit KUR, itu memang harus dilunasi terlebih dahulu, jadi tidak bisa jalan bersamaan. Terus selanjutnya calon yang penerima KPP ini agak bedanya mungkin dari kredit KUR. Kalau kredit KUR itu kan tidak boleh menikmati kredit produktif, tidak boleh menikmati kredit produktif sebelumnya. Kalau yang kredit KUR, kredit KPP ini bisa menikmati kredit produktif sambil jalan. Ibaratnya misalnya punya kredit dulu, saat ini punya kredit modal kerja untuk usahanya, misalnya usahanya toko kelontong, ambil kredit modal kerja di BPD DIY sejumlah misalnya 100 juta. Terus ini ada rencana mau renovasi rumahnya yang sekaligus buat tempat usaha kelontongnya, itu dia mau maju KPP, itu boleh seperti itu. Jadi syaratnya yang jelas itu sama, nanti mungkin syarat-syarat yang relatif sama untuk pengajuan di perbankan ya, khususnya di BPD ya, nanti ada form permohonan kredit, terus fotokopi KTP, fotokopi KK, kalau sudah menikah nanti fotokopi surat nikah, atau kalau sudah bercerai mungkin akta cerai, atau kalau suami istrinya meninggal nanti akta kematian. Terus nanti dilampiri dengan pendukung-pendukung usahanya, misalnya ada laporan keuangan, ada rekening koran dari usahanya itu, atau nanti juga ditambahkan dengan lampiran jaminan untuk kreditnya ini. Begitu Mbak Ria.
0: Tadi kan disebutkan tidak boleh ada KUR ya, maksudnya kalau misalkan ngambil kredit ini ya nggak boleh ngambil kredit KUR gitu ya Mas ya. Kalau ternyata misal itu suami istri gitu, boleh nggak Mas? Misalnya satu ngambil KUR nih, satu ngambil apa ini KPP.
1: Selama nanti mungkin sektor usahanya beda, nanti dibuktikan dengan usahanya yang beda tidak masalah Mbak. Tapi kalau nanti mungkin usahanya sama, memang pada konsepnya kan suami istri ya, sama-sama debitur ya. Jadi satu debitur, itu nanti tetap salah satu kredit yang KUR-nya memang harus dilunasi terlebih dahulu, seperti itu. Jadi untuk mengakses KPP ini memang tidak bisa bersamaan dengan kredit program dari pemerintah lainnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti kalau usahanya beda bisa
1: ya, gitu ya Mas, betul. Ya. Betul. Nanti dibuktikan dengan NIB-nya berbeda, laporan keuangannya berbeda, itu nanti dibuktikan dengan itu tidak masalah. Tapi kalau memang usahanya yang dibiayai sama, karena memang objeknya dari KUR maupun dari KPP kan objeknya usahanya itu ya Mbak. Jadi memang nanti kalau menikmati kan kredit program ini ada subsidi dari pemerintah ya. Jadi memang kalau mendapatkan subsidi yang double nanti malah jadi pertanyaan ibaratnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa. Akhirnya kan memang salah satu kreditnya itu harus dilunasi terlebih dahulu kalau memang mau maju ke KPP seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini nih Mas nih, berapa sih Mas plafon maksimal pinjaman yang bisa diajukan? Terus tenornya ini juga maksimal berapa tahun nih?
1: Ya, kalau untuk kredit yang KPP permintaan rumah atau yang misalnya tadi untuk pembelian rumah, terus pembangunan atau renovasi itu plafon kreditnya dari 10 juta, di atas 10 juta sampai 500 juta rupiah, Mbak. Dengan jangka waktu kalau untuk renovasi rumah itu 60 bulan atau 5 tahun. Terus kalau untuk pembelian rumah baru itu bisa sampai 180 bulan atau 15 tahun. Terus yang untuk pembelian rumah yang bekas atau second itu 120 bulan atau 10 tahun. Terus yang untuk kredit yang untuk pembangunan rumah itu bisa maksimal sampai 180 bulan atau 15 tahun.
0: Luar biasa ya. Ternyata tahunnya juga bisa panjang ya.
1: Kalau di tempat kami memang di konsepnya agak seperti KPR ya Mbak ya. Jadi memang agak seperti KPR, cuma memang nanti apa di rate bunganya mungkin yang setelah 5 tahun yang agak berbeda seperti itu. Jadi kalau di 5 tahun pertama mungkin sesuai dengan ketentuan KPP, kalau nanti yang di 5 tahun selanjutnya atau mungkin di jangka waktu selanjutnya nanti sesuai dengan ketentuan dari kami seperti itu.
0: Oh, berarti bunganya ini enggak flat ya Mas ya?
1: Iya.
0: Tahunnya ya. Dan 5 tahun pertama flat, terus 5 tahun setelahnya ini ya berubah sesuai dengan ketentuan banknya ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya keuntungan kredit KPP dibanding dengan pinjaman lain itu apa sih, Mas Bima?
1: Jadi kalau keuntungan dari KPP jelas yang satu, kalau belum tadi belum saya sampaikan, bunga KPP ini lebih murah daripada kalau kita bandingkan mungkin kredit. Kalau di sektor perumahan mungkin kredit KPR ya Mbak. Karena kredit KPP ini kena bunganya di awal itu di 5 tahun pertama itu nanti 6% efektif per tahun, sama kayak bunga kredit usaha rakyat seperti itu. Terus yang jelas tidak ada biaya. Jadi nanti tidak ada potongan biaya provisi maupun biaya administrasi, kecuali nanti kalau memang kita ada pengikatan jaminan, itu nanti kan nanti biaya dengan berhubungan dengan notaris ya, misalnya nanti pembelian rumah itu kan ada akta jual beli atau biaya pajak dan lain-lain, itu nanti pengeluarannya itu. Tapi kalau yang dipotong oleh perbankan itu tidak ada sama sekali. Jadi memang kredit ini sangat murah bunganya, terus yang kedua tidak ada biaya potongan apapun seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tadi memang untuk khusus untuk UMKM ya Mas ya. Nah, ini apakah memang nantinya ada survei ini Mas Bima?
1: Jadi kalau prosedural awal di tempat kami, ketika nanti ada pengajuan, kita tetap harus melakukan survei atau kunjungan lapangan ya. Kalau di tempat kami istilahnya on the spot. Nanti misalnya Mbak Ria pengajuan di tempat kami, misalnya di BPD, terus berdasarkan dari pengajuan tadi kita cek data-data, data pendukungnya. Kalau misal nanti screening awal secara data pendukung itu memungkinkan untuk diberikan KPP, kita lakukan kunjungan lokasi untuk menilai bagaimana usahanya, kelayakan usahanya seperti apa, layaknya misalnya diberi berapa atau sesuai laporan keuangannya seperti apa. Terus nanti juga dari jaminannya itu sendiri nanti seperti apa, bisa apa, bisa sesuai enggak dengan kredit KPP ini seperti itu.
0: Nah, sebenarnya ini proses pencairannya itu cepat atau berapa hari sih Mas sejak pengajuan disetujui? Nah, ini proses pencairannya nunggu berapa hari nih?
1: Kalau di tempat kami, kalau untuk yang kredit KPP ini memang kita kalau kita nggak tahu ya nanti teman-teman dari kantor masing-masing, karena kita memang tidak mengetahui load pekerjaan dari teman-teman yang ada di kantor kami ya Mbak. Cuma memang kalau kita bisa omongkan dari kita bisa menilai itu dari setelah kita melakukan kunjungan lapangan ya Mbak. Jadi kita mungkin bisa informasikan 3-7 hari dari survei lapangan atau on the spot tadi untuk menginformasikan bahwa kredit ini bisa untuk di ACC atau tidak, seperti itu.
0: Berarti maksimal tadi 7 hari, 1 minggu ya, maksudnya itu maksimal ya. Oke. Nah, ini kan tadi memang dikhususkan untuk UMKM ya Mas Bimo. Nah, misal nih ada yang kesulitan membayar angsuran, apakah ada dispensasi? Misal 1 bulan boleh nih enggak ngangsur, nanti dirapel bulan berikutnya atau seperti apa ini Mas Bimo?
1: Jadi kalau terkait pencatatan dalam artian angsuran kan memang kalau kita selalu edukasi kepada nasabah ya Mbak. Dalam artian kan kalau memang ada keterlambatan lewat bulan itu kan nanti berpengaruh terhadap kolektibilitas nasabah itu atau catatan kreditnya yang sekarang itu dinamakan SLIK OJK atau informasi debitur di OJK ya. Jadi memang itu nanti sebenarnya ya tidak ada, karena itu kalau misalnya keterlambatan pun nanti pasti muncul denda keterlambatan juga. Terus yang selanjutnya kalau resiko keterlambatan juga nanti bakalan resiko itu diterima oleh debitur atau nasabahnya, dalam artian nanti kalau kolektibilitasnya turun repotnya nanti kalau misalnya ini mau pengajuan lagi besok misalnya terjadi tunggakan dan itu mungkin dimasalahkan karena karakter ya, tidak karena mungkin kejadian yang di luar perkiraan dari nasabahnya atau perbankan juga misalnya kalau bencana alam dan lain-lain kan kita nggak bisa prediksi ya. Seperti itu kita pasti mengetahui karena mungkin nanti kita usulkan ada program restrukturisasi kredit. Cuma kan kalau memang dari karakternya nasabahnya yang memang tidak ada itikad baik atau apa, itu nanti resikonya juga jatuhnya ke debiturnya yang mungkin kalau orang usaha kita nggak tahu namanya nanti usaha mungkin ke depan membutuhkan modal yang lebih banyak atau apa, ketika catatannya itu merah mungkin bisa dilihat nggak cuma di bank BPD ya Mbak, jadi di bank manapun juga mungkin kalau menarik data dari OJK itu bisa dilihat ya. Resikonya nanti debiturnya itu atau nasabahnya itu mau pengajuan di tempat lain mungkin agak kerepotan, seperti itu kalau misalnya ada keterlambatan.
0: BI checking tadi
1: ya,
0: Mas
1: betul.
0: Ya. Tapi misal nih Mas, itu terjadi, apakah bisa membayarnya di bulan depan tentunya dengan denda gitu, apakah bisa?
1: Bisa, Mbak. Jadi memang nanti kalau ada keterlambatan misalnya 1 bulan, nanti di bulan depan ya angsurannya bisa jadi 2 kali dan ditambahkan dengan denda keterlambatannya itu, seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Bima, kita juga akan membuka atensi dari pendengar.
1: Boleh.
0: Baik melalui line telepon di 02745880333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan juga karena dialog di sore hari ini kita live YouTube RRI Jogja Official, pendengar bisa mengirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di WA Pro 1 RRI Yogyakarta ini sudah ada beberapa yang bergabung ini Mas Bima, luar biasa menarik sekali ini. Dari yang pertama dari Pak Teddy yang ada di Jalan Bantul. Seandainya sebagai kreditur kami disetujui untuk bisa memperoleh kredit rumah untuk usaha dan tempat tinggal, seandainya pada satu waktu mengalami kesulitan, nah ini seperti yang kami tanyakan, mengalami kesulitan untuk pembayaran karena masih merintis usaha, apa yang sebaiknya bisa kami jaminkan? Nah, yang kedua ini dari Ibu Ima yang ada di Condong Catur. Jaminan apa yang dapat kami berikan kalau misalnya sudah punya usaha dan ingin memperbesar tempat usaha, apa yang bisa kami jaminkan untuk pembukaan lokasi usaha selanjutnya? Nah, ini berkaitan dua-duanya dengan jaminan ya. Namun jangan dijawab dulu ya Mas Bima.
1: Okay.
0: Kita rehat sejenak dengan yang berikut ini. Ya, tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Renanta Bimanugraha selaku analis Des Mikro dan Kecil Bank BPD DIY atau yang akrab kita sapa Mas Bima. Ya, Mas Bima, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung dalam WA Pro 1. Monggo langsung bisa dijawab saja.
1: Kalau yang pertama tadi terkait jaminan ya, dua-duanya jaminan ya. Kalau untuk jaminan dari kredit KPP ini, yang pertama jaminan itu adalah objek yang dibiayai, dalam artian ini kredit program perumahan, jadi objek rumahnya yang dibiayai. Yang pertama itu adalah SHM-nya yang akan dibiayai, misalnya yang akan dibeli ya rumah yang akan dibeli, kalau yang akan dibangun atau direnovasi ya tanah yang akan direnovasi atau yang akan dibangun atau tanah atau bangunan yang akan direnovasi, seperti itu. Pun memang karena pada intinya kredit KPP ini adalah untuk kepemilikan rumah, jadi memang jaminan diwajibkan harus milik atau atas nama dari calon nasabah atau calon debiturnya itu tadi. Terkait pembayaran tadi juga, misalnya nanti tidak terjadi karena usaha itu baru merintis dan lain-lain, memang di ketentuan kami di Bank BPD DIY bahwa untuk pembayaran memang diwajibkan memang sesuai dengan schedule atau jadwal yang sesuai dengan perjanjian kredit itu sendiri, Mbak Ria. Jadi nanti pun ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya nanti ada keterlambatan ya resiko nanti memang ditanggung oleh calon nasabah atau nasabahnya atau debiturnya itu tadi, seperti itu Mbak Ria.
0: Nah, kalau yang pertanyaan dari Ibu Ima di Condong Catur, Mas, kalau ingin memperbesar usahanya, nah ini apa yang bisa dijaminkan?
1: Ya kalau yang dijaminkan yang jelas, kalau misalnya ingin, kalau misalnya mau membuka cabang baru, itu untuk nanti untuk beli beli rumah yang digunakan untuk usaha, ya nanti yang akan dibeli itu yang dijadikan jaminan, seperti itu. Nanti untuk proses peralihan haknya, seperti nanti proses balik nama, proses jual beli, nanti memang dilakukan di Bank BPD DIY nanti dengan notaris yang sudah bekerjasama dengan kami, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti dua-duanya sudah terjawab ya. Nih di YouTube RRI Jogja Official ada yang bergabung, at Wisnu Budiaji. Keren Kak Bimo, sukses untuk BPD DIY. Ini mesti partnernya nih. Oke, baik, sudah kami sampaikan ke Mas Bima ya.
1: Makasih Mas Wisnu.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Nugraha yang ada di Seturan. Nah, mungkin tadi juga sudah kita singgung ya, tapi mungkin Mas Nugraha ini telat bergabung, gak apa-apa, nanti bisa disonding lagi ya Mas Bima. Kalau kemarin sudah pernah pinjam KUR, apakah bisa mengajukan lagi? Dan apakah akan disurvei lagi? Monggo langsung dijawab saja Mas Bima.
1: Jadi kalau untuk KPP ini memang ada kuota tersendiri, jadi memang belum saya jelaskan tadi, kalau salah satu orang yang akan, misalnya yang sudah mempunyai KUR, ini sudah KUR-nya sudah selesai, nanti bisa pengajuan ke KPP. Cuma memang KPP ini bisa dinikmati

0: berarti hanya sekali. Jadi ketika KPP-nya ini nanti lunas, debitur atau nasabahnya tidak bisa mengajukan KPP lagi, Mbak Ria. Jadi memang kesempatannya itu hanya sekali. Dan KPP ini memang berbeda dengan kuota dari KUR itu sendiri ya. Jadi misalnya calon debitur kami yang memang sudah mempunyai KUR, karena KUR itu kan memang di maksimalnya di angka 500 juta ya Mbak Ria. Jadi misalnya sudah menikmati KUR, sudah mentok nih sampai 500 juta, terus KUR-nya ini sudah lunas, beliaunya sesuai dengan ketentuan dari KPP memenuhi untuk misalnya pembelian rumah atau pembangunan rumah atau renovasi, beliaunya ini ingin mengambil kembali KPP senilai misalnya 500 juta itu diperbolehkan. Cuma memang maksimal pengambilan KPP ini memang satu kali pengambilan saja. Jadi tidak bisa dinikmati berulang kali seperti KUR. Ya kalau KUR misalnya karena kuotanya 500 ya, jadi bisa mungkin ngambil 250 terus ngambil lagi 250 gitu untuk memenuhi kuota 500. Tapi kalau untuk KPP ini enggak bisa. Jadi misalnya satu calon debitur ini punya kuota 500 juta ya, misalnya seperti itu. Terus saat ini mau ngambil 250, kan masih sisa 250, ya itu enggak bisa diambil. Jadi memang ya udah sekali aja gitu aja.
1: Karena mungkin juga ini program pemerintah ya, jadi nggak boleh berulang-ulang.
0: Ya, mungkin terkait subsidi ya, jadi pemerintah ya, kita belum tahu ya, sih. Bener. Ke depan mungkin ada relaksasi atau enggak, cuma sesuai dengan ketentuan yang saat ini, Permenko terkait kredit KPP ini memang ketentuannya baru bisa dinikmati sekali ya.
1: Oke. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, juga menarik ini Mas Bima. Yeah. Dari Mbak Angel yang ada di Sleman. Apa semua yang punya usaha dapat mengajukan kredit atau usaha mikro tertentu saja? Minimal pemasukan usaha berapa?
0: Jadi semua sektor usaha itu bisa apa? Bisa untuk menikmati kredit KPP ini ya, Mbak Reca. Cuma memang kalau untuk terkait analisa kredit itu sendiri, nanti kan di ampun di teman-teman di analis, baik itu nanti di analis kredit mikro di tempat kami ataupun konviser di tempat kami, memang dari minimal apa, minimal omset atau minimal pendapatan yang diterima itu nanti disesuaikan dengan teman-teman yang analisa, karena kita belum tahu nanti pengajuannya berapa, sesuai nggak sih pengajuannya sama omsetnya itu, untuk angsurannya itu mencukupi atau tidak, secara perhitungan repayment dari kami mencukupi atau tidak, seperti itu.
1: Berarti tetap nanti dihitung-hitung ya, juga ya Mas ya?
0: Iya, dihitung-hitung dulu dari teman-teman sudah melakukan kunjungan lapangan atau survei tadi Mbak Ria.
1: Berarti dihitung sesuai dengan berapa yang mau dipinjam gitu ya, ya Mas ya? Nah, ini ada yang bertanya lagi nih dari Mbak Susan yang ada di Bantul. Usaha itu kan turun naik, kalau pas merugi apa ada kompensasi jika terlambat menyicil? Dari tadi memang pada tanya tentang keterlambatan angsuran ya Mas ya. Jika terlambat nyicil, apa usahanya akan diambil? Apa agunannya harus usahanya atau bisa yang lain?
0: Jadi memang seperti saya tekankan tadi, kalau memang untuk angsuran itu memang harus disesuaikan, untuk angsuran memang harus disesuaikan dengan jangka jadwal yang ada di dalam perjanjian kredit. Itu ya resikonya nanti ketika pembayaran itu terlambat, jelas ada denda dari kami ya, sesuai dengan sistem yang ada di kami. Terus selanjutnya kalau memang tidak ada progres terkait pembayaran ini ya, bukan sebenarnya bukan usahanya yang diminta ya, karena usahanya mungkin masih bisa jalan ya, tapi nanti jatuhnya kalau misalnya nanti kan kita ada juga di divisi yang terkait kredit bermasalah ya Mbak. Jadi nanti ketika berkas memang sudah sampai sana ya, bagaimana nanti penyelesaian kredit bermasalahnya nanti dilimpahkan di sana. Memang bisa juga dilakukan penjualan jaminan atau apa, atau mungkin ada aset-aset dari debiturnya, seperti itu. Memang naik turunnya usaha itu fluktuatif ya, dan itu kita tidak bisa prediksi ya. Cuma kan memang kami teman-teman di lapangan juga menganalisa nggak hari ini saja, tapi memang juga kedepannya proyeksi kedepan dari usahanya itu seperti apa. Memang kalau dikira-kira memang usahanya tidak apa, kedepannya tidak bisa lanjut, ya mungkin dari teman-teman di lapangan juga untuk prosesnya juga tidak bisa. Tapi kalau memang kedepannya usahanya itu oke dan lain-lain, ya proyeksi kedepannya bagus, secara laporan keuangan bagus, ya mungkin bisa diberikan seperti itu, Mbak Ria.
1: Iya, kita juga pengen tahu nih Mas Bima, nah sejauh ini apakah memang sudah banyak yang mengajukan kredit ini, dan yang sudah di ACC apakah juga sudah banyak juga Mas Bima?
0: Kalau pengajuan kredit KPP untuk saat ini lumayan banyak, Mbak Ria, karena kalau di kami memang di tahun ini baru launching yang untuk sisi permintaan rumah. Kalau yang sisi penyediaan, di tahun kemarin kita sudah launching, sudah pencairan beberapa debitur. Kalau yang permintaan rumah di tahun ini sampai di minggu kemarin ya, karena ini hari Senin, itu kita sudah realisasi kurang lebih 14 debitur atau 14 nasabah seperti itu, dengan nominal dengan kurang lebih sekitar 5-6 miliar.
1: Ternyata ya, banyak juga ya.
0: Ya banyak juga. Untuk kita sampaikan juga, jadi kalau KPP ini kan memang kita ada kuotanya ya, jadi dari kementerian itu kita dijatah, jadi di tahun ini itu kita dijatah untuk penyaluran di angka 20 miliar untuk yang sisi permintaan rumah dan 100 miliar untuk yang sisi penyediaan rumah. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu UMKM, teman-teman UMKM yang ingin mengajukan, bisa segera saja, kan memang kuotanya itu terbatas ya. Memang saat ini kita baru proses untuk minta kuota lagi, karena memang pengajuan sangat banyak ya Mbak. Cuma memang ini nanti kan kalau tidak buru-buru diajukan, memang membutuhkan, nanti kalau kuotanya habis juga kasihan juga.
1: Iya, seperti jadi nggak bisa ngajuin ya Mas ya.
0: Jadi kalau bisa teman-teman UMKM, Bapak Ibu UMKM yang ada di sini, yang mungkin ingin mengajukan kredit KPP, yang punya rencana ingin mungkin renovasi rumah, pembangunan rumah atau pembelian rumah, bisa langsung mengajukan aja ke BPD terdekat. Nanti pasti langsung cepat dilayani oleh teman-teman yang ada di BPD terdekat, dari Bapak Ibu teman-teman UMKM.
1: Kalau misalkan pengajuan yang paling lumayan banyak itu mana Mas, tahu nggak Mas? Maksudnya Sleman, apakah Bantul, apakah di kota Jogja gitu?
0: Yang terakhir kemarin yang paling banyak itu kita malah dari sektor barat ya Mbak, dari Wates sama Purworejo yang agak lumayan untuk pengajuan KPP-nya. Dari 14 debitur itu hampir setengahnya lebih itu malah dari Wates, Kulon Progo itu sama di Purworejo. Karena kita sekarang sudah melebarkan sayap ya Mbak di Jawa Tengah. Kebetulan kita ada di Purworejo, terus di Klaten sama di Magelang ya. Itu yang di Purworejo aja kemarin udah lumayan banyak untuk pengajuan KPP-nya seperti itu.
1: Malah di wilayah sana ya, ya di kota Jogja belum begitu ini ya Mas ya.
0: Jadi rata-rata memang di pinggiran kemarin di Sleman juga sudah, terus di Kulon Progo sama di Purworejo itu yang sudah menyalurkan KPP Mbak.
1: Oke, baik. Mas, ini ada yang kembali bertanya. Okay. Ini dari Butia yang ada di Sleman. Jika usahanya hanya lewat online, nah ini bagaimana? Apakah tetap bisa mengajukan? Nah, bukti agunannya apa?
0: Jadi usahanya itu tidak terbatas ya, dalam artian bisa berupa usaha yang mungkin tidak offline, atau misalnya jual beli kayak kelontong, bengkel atau apa, dan juga yang online itu juga bisa kita layani. Malah kalau sekarang online kan kita jelas ya pembuktiannya, karena memang pasti ada apanya marketplace-nya dari teman-teman UMKM yang jualan online seperti itu. Terus rata-rata jualan online kan juga jelas untuk transaksinya, biasanya lewat transfer atau lewat rekening titipan yang ada di marketplace-nya itu. Jadi lebih enak untuk kita teman-teman sebagai analis ini untuk mengerjakan yang ada pengajuan online. Cuma memang yang KPP ini bisa juga digunakan untuk misalnya nanti usahanya itu online di rumah, misalnya buat gudangnya atau buat kantornya yang online-nya itu juga bisa. Jadi tidak ada masalah terkait usaha itu baik online maupun offline.
1: Kalau misalnya nih Mas, online tapi kayak kan sekarang banyak juga ya online tapi nggak ada bukti fisik, maksudnya di rumah itu nggak nampung barang, jadi dia kayak cuman jualin kayak gitu loh, tapi dia pengen punya rumah juga. Nah, kayak gitu bisa nggak sih, Mas?
0: Bisa. Untuk KPP ini bisa. Jadi memang misalnya nanti pembangunannya itu salah satu mungkin sudut rumahnya dibuatkan studio atau ibaratnya perangkat PC yang digunakan untuk dia berkegiatan jualan online-nya, itu tidak masalah. Yang penting memang rumahnya ini pada intinya untuk mendukung kegiatan usahanya dari nasabahnya. Seperti itu, Mbak Ria.
1: Oke, baik. Nah, ada satu lagi pertanyaan ini dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini, Mas Bima. Apakah ada pendampingan atau edukasi keuangan bagi nasabah kredit KPP?
0: Ya, jadi selain kita itu menyalurkan kredit, kita juga di Bank BPDDIY itu juga ada program pendampingan, Mbak. Jadi memang nanti dari teman-teman atau kelompok UMKM mungkin nanti bisa bekerja sama dengan kami untuk melakukan pendampingan, yang salah satunya yang mungkin sudah toolsnya sudah ada, kita ada namanya micro business simulation. Itu salah satu yang bisa kita lakukan pendampingan untuk teman-teman UMKM dalam kelas pencatatan keuangan. Jadi memang kalau problemnya UMKM itu ya, Mbak Ria, mungkin kalau usaha itu adalah, kalau usaha misalnya belum beranjak yang gede banget, itu pencatatan keuangannya pasti masih, nek orang Jawa bilang murat marit lah, ibaratnya seperti itu, tidak terdeteksi. Misalnya nanti sehari ini ada pendapatan 1 juta, tapi tahu-tahu nanti sore harus nyumbang di tetaannya siapa atau mantenannya siapa, seperti itu keluar duit dari usahanya. Padahal kalau itu tidak terdeteksi uangnya keluar apa-apa, tahu-tahu modal usahanya itu tergerus buat kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak ketahui. Lah, BPDDIY itu mempunyai program pendampingan terkait itu, namanya toolsnya itu micro business simulation. Jadi bisa teman-teman atau teman-teman UMKM atau paguyuban atau komunitas UMKM yang ingin bekerja sama dengan kami atau melakukan pendampingan dengan kami, yang ingin didampingi oleh kami terkait hal itu, nanti bisa menghubungi kami. Kita juga ada UKM centernya di tempat kami ya, Mbak Ria. Jadi memang nanti segala kegiatan itu bisa terdeteksi di situ. Nanti terus kita bisa melakukan pendampingan melalui tools-tools yang ada di tempat kita. Jadi kita itu tidak hanya untuk melakukan pelepasan ibaratnya pemasaran aja atau apa, yang penting kredit kita tersalurkan, tapi kita pengennya juga calon nasabah kita atau nasabah kita itu ingin naik kelas lah, ibaratnya seperti itu. Jadi dari yang misalnya usahanya yang mungkin omsetnya sebulan cuma 5 juta sampai 10 juta, kita juga pengen omsetnya naik di angka mungkin 20 sampai 25, seperti itu, dengan pendampingan-pendampingan yang ada di kami. Kita juga tidak melakukan pendampingan sendiri ya, Mbak, karena nanti mungkin kita bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait untuk pendampingan ini, seperti itu, Mbak Nia.
1: Yang pastinya pakar tentang keuangan ya, Mas Bima,
0: betul.
1: Ya. Oke, baik. Seru sekali perbincangan kita di sore hari ini, Mas Bima. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Namun kita ingin ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan Mas Bima ke pendengar Pro 1. Monggo, Mas Bima.
0: Ya, mungkin teman-teman UMKM, Bapak Ibu UMKM yang ada di sini yang mendengarkan kami ini tadi, jadi apa yang kita sampaikan hari ini terkait kredit program perumahan, khususnya yang permintaan rumah, kalau boleh disampaikan lagi, ini kredit yang sangat murah untuk Bapak Ibu yang bisa dinikmati dengan rate bunga 6% efektif per tahun, dengan jangka waktu juga bisa panjang ya, lebih dari 5 tahun, dengan tanpa biaya, baik itu biaya provisi dan administrasi. Karena kuotanya terbatas, mungkin Bapak Ibu yang ingin kredit ini, monggo dipersilahkan bisa mengajukan kredit KPP di BPD-BPD terdekat di rumah atau di tempat usahanya. Nanti dengan cepat teman-teman kami bisa langsung melakukan untuk ibaratnya mengeksekusi lah pengajuan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu, Mbak Ria.
1: Okay, baik, pendengar Pro 1 ditunggu pengajuannya loh sama Mas Bima. Karena tadi memang ada kuota, ya kan,
0: Mas? Iya, betul.
1: Kalau udah mencukupi nih, pendengar udah gak bisa ngajuin lagi. Okay, baik, terima kasih Mas Bima sudah meluangkan waktu untuk datang langsung ke RRI Pro 1. Iya, nanti pulangnya hati-hati ya Mas Bima. Salam untuk teman-teman di BBD DIY. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Bima, selamat sore.
0: Sore Mbak Ria.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Kita sudah berbincang mengenai punya rumah sekaligus tempat usaha bisa. Kupas tuntas manfaat kredit KPP yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Renanta Bima Nugraha selaku analis desk mikro dan kecil Bank BPD DIY. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya selamat dan sampai jumpa di Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Nah, pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah dalam Lintas DIY Jateng dan kali ini produksi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah yang ditargetkan melayani 10.000 warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur.
2: Pendengar, perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai ritual spiritual umat Buddha, tetapi juga aksi kemanusiaan berskala besar. Bakti sosial kesehatan gratis dengan target melayani sekitar 10.000 warga bakal menjadi salah satu agenda utama menjelang puncak perayaan di kawasan Candi Borobudur tersebut. Rangkaian bakti sosial dijadwalkan akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei nanti sebagai bagian dari agenda nasional Waisak. Layanan kesehatan gratis tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dalam momentum keagamaan. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Waisak di Borobudur tersebut. Menurut Karuna, rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei lalu. Setelah bakti sosial kesehatan, agenda penting lainnya adalah ritual pengambilan api Dharma di Merapen serta air berkah di Umbul Jumprit sebagai bagian dari prosesi menuju puncak Waisak. Perjalanan spiritual para biksu Tudong juga menjadi perhatian besar dalam perayaan tahun ini. Sebanyak 60 biksu berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km sebagai simbol pengabdian, ketekunan, dan perjalanan spiritual. Puncak Waisak Nasional 2026 akan berlangsung pada 31 Mei di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi dimulai dari Candi Mendut menuju Borobudur dilanjutkan detik-detik Waisak pada pukul 15.44, pelepasan lampion perdamaian hingga pertunjukan sendra tari pada malam harinya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara hari Waisak tanggal 31, pelepasan lampion dan
2: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyambut baik penyelenggaraan ibadah Waisak. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi penting sebagai pusat perayaan Waisak Nasional sekaligus wajah toleransi Indonesia.
3: Untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya, karena ada Borobudurnya dan salah satunya adalah Tudong yang jalan untuk memberkati sebuah daerah. Nah, ini kita harus ya sambut dengan baik, kita harus kawal dengan baik, dan kita pastikan perjalanan Tudong sampai nanti hari hanya yaitu Waisak benar-benar bisa lancar.
2: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Waisak bukan hanya momentum spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan modernisasi beragama yang perlu terus dirawat bersama. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satu korban baru dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo melapor ke Polresta Pati dengan pendampingan tim aspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali bertambah dengan munculnya pelapor baru Kamis petang 14 Mei 2026. Korban didampingi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi Aspirasi saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pati. Tim pendamping korban juga membuka posko pengaduan dan bantuan hukum gratis selama 24 jam penuh. Posko tersebut memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis bagi korban dugaan kekerasan seksual di pesantren setempat. Penasihat hukum korban Burhanuddin menyebut pelapor baru merupakan pengikut lama tersangka sejak periode tahun 2013 silam. Korban mengaku tidak berani melapor selama bertahun-tahun karena tekanan psikologis dan doktrin kepatuhan terhadap guru.
5: Dari menurut cerita klien kita, ya, doktrin kepatuhan terhadap guru ataupun orang tua itu memang selalu diterapkan terhadap hampir semua.
4: Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyatakan penyidik masih mendalami keterangan korban tambahan tersebut secara menyeluruh. Penyidik akan menentukan penerapan pasal setelah memperoleh hasil pemeriksaan lengkap terkait kronologi dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.
6: Ada tambahan satu lagi laporan terkait dengan peristiwa di Ponpes Ndolokusumo, Desa Telogorejo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati. Jadi adanya tambahan satu lagi korban yang mengadu di Polresta Pati.
4: Penyidik Polresta Pati terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum terhadap tersangka perkara tersebut. Kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum melapor. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan petugas diterjunkan di kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
8: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Ya, kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu post mortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
7: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
9: Dari sorot matanya itu kelihatan seperti terlihat, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
7: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.
0: Sapi milik Suparyono, warga Pleret Bantul, terpilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Berikut laporan dari Aji Permono.
10: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparyono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparyono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
11: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuma suket gajahan itu.
12: Biasanya nggak dikasih ketela?
11: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat temu.
12: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
11: Ya cuma satu kali. Kadang tiga kali sekali.
10: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
13: Perasaannya gimana, Pak?
11: Ya, sapinya senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
13: Termasuk sapi kelangenan atau semuanya?
11: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
13: Gak nyesel dibeli presiden?
11: Ya... Misal-misal apa lagi ya, udah nggak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
12: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu, pripun Pak ceritanya itu?
11: Nah, dulu belinya salah dari Mbah Iran.
10: Sebagai informasi, Mbah Iran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Iran obat cacing dan vitamin.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama dengan ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting pada kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
15: Peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Rasfati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
14: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
15: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional, sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
16: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selama 14 itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit tiang.
15: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, laporkan.
0: Panembahan Agung Keraton Surakarta atau KGPH, Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan Gerebek Besar Idul Adha berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
17: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah Kota Surakarta.
18: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Grebeg Besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar Kraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Kraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Kraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
17: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar Grebeg Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Kraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Grebeg Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
18: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Grebeg Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
17: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Grebeg Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Grebeg Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
18: Selain persiapan Grebeg Besar, Kraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Kraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
19: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan ETLI atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Dwi menjelaskan bahwa ETLI sendiri merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Bahkan saat ini, terdapat tiga jenis ETLI yang diterapkan, yakni ETLI statis, ETLI mobile, dan ETLI handheld yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan. Menurut Dwi, sejumlah pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLI kebanyakan adalah pengendara sepeda motor, di mana tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan tanpa spion hingga menerobos lampu merah.
20: Di mana ETLI ini ada tiga jenis, yaitu ETLI yang statis, kemudian ETLI yang mobile, serta ETLI yang handheld atau yang di tangan. Yang sering terdeteksi atau kasat mata dari tertangkap kamera ETLI, biasanya yang pertama adalah bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kemudian selanjutnya yang berbonceng lebih dari satu. Kemudian bagi pengendara roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian kendaraan yang melawan arus. Kemudian tidak gunakan spion. Terus kemudian menerobos lampu merah. Itu yang sering kita tangkap di kamera ETLI.
19: Untuk mendukung penerapan ETLI, kamera pemantau kini telah dipasang di berbagai titik strategis di Banyumas, terutama di kawasan perkotaan dan persimpangan jalan utama. Terkait mekanisme penindakan, AKP Dwi menerangkan bahwa pelanggaran yang terekam kamera akan diverifikasi melalui sistem berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah identitas pemilik kendaraan ditemukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggaran diakui, pelanggaran akan mendapatkan kode pembayaran denda tilang. Namun apabila tidak melakukan konfirmasi, sistem secara otomatis akan memblokir STNK kendaraan itu sendiri. AKP Dwi menilai penerapan ETLI terbukti mampu menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas, sehingga ia pun mengajak masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib berlalu lintas, karena menurutnya etle bukan bertujuan mencari kesalahan pengendara, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Berikut laporan dari Joko Winarno.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli sapi di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik. Pembeli di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban.
21: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
22: Ya, sama tahun kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
21: Tetap beli ya meskipun harganya naik ya?
22: Beli, orang korban itu nggak mengenal harga.
1: Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi. Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang memang hobi membeli emas atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas, nih ada kabar gembira pendengar, karena per hari Sabtu ya, 16 Mei kemarin, ini logam mulia Antam 24 karat mengalami penurunan harga. Nah, turun 50.000 per gramnya dan sekarang kalau beli menjadi 2.769.000 per gram. Nah, lumayan ya pendengar ya, pas lagi turun gini beli, besok pas naik bisa dijual. Jadi untung ya. Dan informasi tadi pendengar, Anda bisa membaca selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Pagi Jum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, terutama untuk hari ini ya, ini harga beberapa komoditas mengalami penurunan. Nah, pastinya nih untuk ibu-ibu yang belanja gitu ya, mempersiapkan kebutuhan pokok pasti seneng banget ya. Karena katakanlah komoditas yang mengalami penurunan adalah daging ayam broiler. Nah, tadinya Rp33.000 menjadi Rp31.000. Terus juga ada gula batu nih pendengar. Gula batu itu sebelumnya Rp29.000 per kilogram dan sekarang Rp25.000 per kilogram. Dan juga ada lagi wedang uwoh ya, karena memang gula batunya turun, jadi wedang uwohnya juga turun. Tadinya harganya Rp17.000, sekarang menjadi Rp16.000 per paket. Satu paketnya itu isi 10 biji. Nah, tentunya harga tadi melalui pantauan dari Pasar Imogiri Bantul. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.
1: Hai bro.
2: Oke bro.
3: Kita sering mengucapkan kata bro. Sebenarnya apa sih artinya? Dilansir dari ikatandinas.com, kata bro sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari kata brother. Namun, dalam penggunaannya di Indonesia, kata bro lebih sering digunakan sebagai panggilan akrab antar teman, terutama teman pria. Seiring berjalannya waktu, kata bro menjadi semakin populer dan banyak digunakan di kalangan anak muda Indonesia. Bukan hanya sebagai panggilan akrab, kata bro juga sering digunakan sebagai kata sapa dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana bro? Sudah ngerti kan sekarang?

0: Saat upacara wisuda sarjana, biasanya para wisudawan mengenakan busana jubah dan toga berwarna hitam dengan bentuk yang khas. Tahukah Anda mengapa jubah dan toga berwarna hitam? Dan mengapa topi toga berbentuk persegi? Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Para sarjana diharapkan mampu menjibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Sedangkan bentuk toga yang persegi, sudut-sudut toga melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul hoax. Dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin at The New Bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi Anglong Barat, Assam, India. Informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.31 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda, Bersyukur dari Fatin.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: الله عليه وسلم إذا ما تبنو آدم إن قطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, meski kenaikan nilai dolar yang terdengar belakangan ini ya, tetapi belum berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok di Sleman. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Tapi juga ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tetapi tidak terlalu signifikan ini, pendengar. Katakanlah ada tepung terigu itu semula 11.000 hingga 12.000 per kilogram, sekarang 12 hingga 13.000. Ada juga nih minyak goreng kemasan 1 liter biasanya 22.000, pendengar. Tapi kini naik 23.000 per kilogram ya. Memang kenaikannya tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu signifikan. Tetapi pendengar, daya beli masyarakat ini menurun, walaupun memang harga sembako di Sleman ini bisa dikatakan stabil. Nah, memang ya, pendengar, perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk membaca informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membuka di laman rri.co.id.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Tahukah Anda siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang? Pendaran cahaya pada diri siput berfungsi sebagai komunikasi antar individu. Ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Fakta unik lain dari siput adalah cangkangnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput juga dapat berfungsi sebagai paru-paru.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Blue Lagoon, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
3: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
2: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
3: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
2: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
3: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di sendang pulungan atau bola itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Bulagun ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
2: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
4: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
2: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
3: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab. Itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
2: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan Desa Wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berbicara mengenai pantai-pantai di Gunung Kidul nih pendengar. Nah, memang ya Gunung Kidul itu terkenal dengan pantainya yang bersih dan pasirnya putih. Nah, tapi tahu gak sih pendengar kalau ternyata ada pantai yang namanya Pantai Torohudan. Nah, ini merupakan daerah wisata yang hidden gem. Jadi kalau orang yang memang belum pernah ke sana tuh nggak ngerti ya kalau ternyata ada Pantai Torohudan. Nah, ini berada di sebelah timur Pantai Ngerenehan. Nah, walaupun lebar pantainya hanya sekitar 20 meter, tapi keindahan pasir putih dan juga batu tebing ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, pendengar kalau misalkan penasaran ya, pengen ke pantai itu, wah, pastinya langsung cus ke sini. Dan ini belum banyak diketahui oleh orang gitu ya, karena memang merupakan hidden gem di daerah Gunung Kidul. Dan untuk tiket masuk ini pendengar sekitar 8.000 dan nantinya ongkos parkir 3.000. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala homofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

bagiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Anda masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin menemani kebersamaan kita di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Tapi jangan khawatir ya pendengar, nanti akan ada Dina Febrina yang melanjutkan perjalanan kita di Jogja malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat ya pendengar, tetap semangat dan bahagia bersama keluarga tercinta.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan

0: plastik putih fruit itu dari 3-4, sekarang udah 6-4.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
2: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
3: habis ya?
2: Habis lebih.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
5: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
6: Seperti apa Pak sekarang Pak?
7: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu ya jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
7: Satu bulan ini.
6: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
7: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
5: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
8: Harga belakangan naik ya, Bung?
9: Naik, iya naik.
8: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
9: Ya?
8: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
9: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
5: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
10: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
11: Bawang ada patembang ada 5.000 sekilo.
12: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
11: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah produksi kan? Ya itu saja.
12: Ini kalau untuk
11: hasil
12: yang
11: memang jual
12: hari ini dari mana?
11: Hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
12: Dari Naro? Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
11: dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas 30 beli, 20, 30 pembeli.
12: Kalau malam besar ini biasanya mama dapat
11: satu karung, dua karung begitu.
12: Untuk penghasilannya?
11: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500 ya 1 juta begitu.
12: Ini mama cuma di Kalibobo saja kan?
11: Iya, dia jual di Kalibobo saja, tempat di sini saja. Ya, okay.
10: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
12: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih berarti 30.
10: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, mendengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuhbah dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gusrijal.
14: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
13: Dan karena itu pendengar, Gusrijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
16: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
15: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
17: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
18: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
17: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
19: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
20: Nesta is the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
19: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
20: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
19: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
20: And Schmeichel has saved this one.
19: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
20: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
19: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
20: Mbappe, Thuram, Mbappe.
19: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, temani untuk kebersamaan Anda pastinya di hari Senin kali ini. Kita ketemu hari yang ke-18 Mei 2026. Semoga juga kabarnya baik, sehat semangat, dan berbahagia di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar, pastinya saat ini kita berjumpa dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan sudah terhubung dengan beliau, Ibu Rahayu SPDH, Penyuluh Agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa, selamat malam Om Swastiastu Ibu Rahayu.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Iya, baik, kabarnya Ibu, sehat semangat ya malam hari ini. Iya, sehat selalu ya Ibu. Baiklah.
1: Ya, sehat.
0: Oke Ibu, terima kasih sekali malam hari ini berkenan berbagi dharma dengan pendengar RRI ya, seputar juga kemurahan hati dalam ajaran Hindu, begitu ya Bu Rahayu?
1: Iya.
0: Oke, nah kalau dalam ajaran Hindu tentunya juga konsep dari kemurahan hati itu yang seperti apa Ibu? Apakah ini juga menjadi bagian dari tatwam asih? Seperti apa, silakan Bu Rahayu?
1: Ya, baiklah, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang ketulusan hati. Pendengar yang budiman serta umat sedharma yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa. Sebelumnya Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham. Puji syukur kita panjatkan kepada ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawaran nugraha yang telah kita semua berikan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ketulusan hati dalam ajaran agama Hindu. Marilah kita bersama-sama merenungkan tentang kemurahan hati dalam agama Hindu. Kemurahan hati bukan sekedar memberi materi, tapi merupakan sikap batin yang tulus, penuh kasih tanpa pamrih. Dalam kehidupan sehari-hari, kemurahan hati menjadi salah satu landasan penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Pengertian kemurahan hati dalam ajaran agama Hindu, kemurahan hati dikenal sebagai istilah dana, yang berarti pemberian yang suci. Dana bukan sekedar memberi

Dan sesuatu kepada orang lain, melainkan wujud cinta kasih, empati, dan kesadaran bahwa semua yang kita miliki sejatinya adalah anugerah dari Tuhan. Kemurahan hati juga sangat berkaitan dengan ajaran Tatwam Asi, yaitu aku adalah engkau, engkau adalah aku, yang artinya kita membantu orang lain sesungguhnya, kita membantu diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya semua makhluk adalah sama-sama di hadapan Tuhan. Ada beberapa kemurahan hati dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama yaitu kemurahan hati dalam Trikaya Parijuda. Kemurahan hati tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga bisa melalui sebuah pikiran, yaitu manacitta, yang artinya manusia harus mengendalikan pikiran agar hidup menjadi harmonis dan damai. Berpikir positif kepada orang lain, mendoakan kebaikan bagi orang lain, tidak iri dan dengki, tidak membenci sesama, memiliki rasa kasih sayang, dan selalu berpikir jujur dan tulus. Yang kedua yaitu wajika, yaitu perkataan. Ucapan memiliki kekuatan yang besar. Ucapan yang baik akan membawa kedamaian. Sedangkan kata-kata yang buruk dapat melukai hati orang lain. Jadi kita harus mengucapkan kata-kata yang menyejukkan, berbicara yang sopan, dan berkata lembut, jujur, mengucapkan salam, memberi nasihat yang baik, tidak menfitnah, dan menghindari gosip dan perkataan yang menyakitkan. Yang ketiga yaitu kaika, yaitu perbuatan. Perbuatan adalah wujud nyata dari pikiran dan perkataan. Perbuatan memberikan bantuan nyata sesuai kemampuan, menolong sesama dengan tulus, menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati guru, rajin sembahyang dan berbuat dharma, menjaga kebersihan lingkungan dan membantu teman yang kesusahan, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana sering kita ajarkan kepada anak-anak dalam konsep Trikaya Parijuda, kemurahan hati dapat dimulai dari hal yang kecil, seperti tersenyum, menolong teman, berbagi makanan, atau membantu orang tua di rumah. Kemudian kemurahan hati yang kedua yaitu kemurahan hati sebagai wujud dari ahimsa. Kemurahan hati juga jalan dengan ajaran ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain. Ketika hati kita penuh kasih dan kemurahan, kita tidak tega menyakiti sesama. Bahkan kita mendorong untuk menolong dan melindungi. Memberi makan orang yang lapar, membantu yang kesusahan, atau sekedar mendengarkan keluh kesah orang lain. Memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, berbagi makanan dengan sesama, menolong tanpa membedakan dan bersikap kasar kepada orang lain, memberi dengan tulus dan tidak mengharap imbalan adalah bentuk nyata ahimsa dalam tindakan sosial. Kemurahan hati dalam bentuk dana dalam ajaran agama Hindu. Dalam sastra Hindu dikenal berbagai jenis dana, antara lain amerta dana, yaitu memberi ilmu pengetahuan atau ajaran dharma. Yang kedua arta dana, yaitu memberi harta benda atau materi. Yang ketiga abhaya dana, memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang keempat ana dana, memberikan makanan. Dari semua jenis dana tersebut, amerta dana atau pemberian ilmu pengetahuan dianggap sangat mulia karena memberikan manfaat dalam waktu yang jangka panjang. Keempat yaitu kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemurahan hati bisa diwujudkan dalam bentuk sederhana, yaitu dengan memberi sedekah kepada yang membutuhkan, bergotong royong dalam kegiatan keagamaan, menyumbang tenaga.

tenaga saat upacara ayatnya, menjadi relawan saat ada umat yang mengalami musibah, mengajarkan anak-anak nilai dharma tanpa mengharap imbalan. Kemurahan hati juga berarti tidak kikir dan berbagi senyum dan perhatian dan serta doa. Kemudian kemurahan hati yang kelima yaitu kemurahan hati dan hukum karma. Kemurahan hati merupakan karma baik yang akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan batin, dan hubungan yang harmonis dan kesejahteraan hidup. Dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan karma pala, yaitu setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Orang yang murah hati menanamkan karma baik yang kelak akan berbuah kebahagiaan. Namun penting diingat, kita tidak boleh memberi dengan motif agar mendapatkan balasan. Memberi harus dilakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah dharma kita sebagai manusia. Yang keenam yaitu kemurahan hati yang menjadi teladan dalam itihasa. Dalam kisah-kisah seperti Ramayana dan Mahabharata, banyak tokoh yang menjadi teladan kemurahan hati. Salah satu contohnya ialah Karma dalam Mahabharata, yang dikenal sebagai sosok yang dermawan, tidak pernah menolak permintaan siapapun, bahkan rela memberikan apapun yang dimilikinya. Meskipun hidupnya penuh tantangan, kemurahan hatinya dikenang sepanjang masa. Yang kedua, Yudhistira dalam Mahabharata, dikenal sebagai raja yang bijaksana dan penuh kasih. Ia selalu membantu rakyatnya dan mengutamakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Sri Rama dalam Ramayana. Sri Rama menunjukkan kemakmuran hati melalui sikap penuh kasih kepada rakyat, sahabat, dan semua makhluk. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa kemurahan hati adalah kemuliaan karakter yang melampaui kekayaan materi. Yang ketujuh adalah kemurahan hati dalam catur paramita. Dalam ajaran catur paramita terdapat empat sifat luhur yang harus dimiliki manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu maitri, berarti persahabatan atau cinta kasih kepada sesama, yaitu hidup rukun, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, karuna, berarti kasih sayang dan belas kasih terhadap makhluk lain, yaitu dengan peduli terhadap penderitaan orang lain, suka menolong dan tidak menyakiti sesama. Yang ketiga, yaitu mudita, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, yaitu dengan tidak iri hati, tidak dengki, dan ikut bersyukur melihat kebahagiaan orang lain. Yang keempat, upeksa, sikap yang seimbang, yang berarti tenang, sabar, mampu mengendalikan diri, yaitu dengan tidak mudah marah, bersikap bijaksana, dan mampu menghadapi masalah dengan pikiran yang tenang. Kemurahan hati tumbuh dari maitri dan karuna. Ketika kita memiliki cinta kasih dan belas kasih, maka memberi menjadi hal yang alami, bukan paksaan. Ajaran ini menjadi pedoman bagi umat Hindu untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sesuai dengan dharma. Yang kedelapan adalah kemurahan hati di era modern. Kemurahan hati di era modern merupakan sikap mulia yang paling penting dalam masyarakat saat ini. Walaupun zaman terus berkembang dengan teknologi dan gaya hidup yang semakin modern, nilai berbagi, peduli, dan menolong sesama tetap menjadi bagian utama dari dharma dalam ajaran agama Hindu. Di era modern, kemurahan hati tidak hanya diwujudkan melalui pemberian materi,
tapi juga

0: melalui pemberian waktu, tenaga, ilmu, dan kepedulian sosial. Di era modern, manusia sering terjebak dalam individualitis dan materialitis. Banyak orang lebih sibuk mengumpulkan harta daripada berbagi. Padahal harta yang tidak dibagikan tidak akan memberikan kedamaian batin. Kemurahan hati justru menjadi obat bagi kegelisahan modern. Ketika kita memberi, kita merasa ringan, pikiran menjadi jernih, dan hidup terasa lebih bermakna. Yang kesembilan, kemurahan hati dalam keluarga. Kemurahan hati dalam keluarga adalah sikap saling memberi peduli, membantu, mengasihi antar anggota keluarga dengan tulus ikhlas. Dalam ajaran agama Hindu merupakan tempat pertama untuk belajar tentang cinta kasih, pengorbanan, dan dharma.
1: Baik, Ibu.
0: Kemudahan hati tidak selalu berupa materi, tapi juga berupa perhatian, kasih sayang, waktu, kesabaran, dan sikap saling memahami. Keluarga yang dipenuhi dengan kemurahan hati maka akan menjadi keluarga yang rukun, harmonis, penuh cinta kasih, dan saling mendukung.
1: Terima kasih, Bu Rahayu. Mungkin kita akan membuka sesi untuk pendengar yang mungkin akan bergabung. Bisakah Ibu Rahayu ya?
0: Ya.
1: Oke, nanti mungkin kalau ada waktu masih bisa dilanjutkan lagi atau mungkin untuk lain waktu begitu ya Bu, karena waktu kita sangat singkat ya. Baik, untuk Anda yang akan bergabung pendengar, pastinya juga Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke, untuk satu tema kita terkait kemurahan hati dalam ajaran Hindu. Kemurahan hati dalam ajaran Hindu. Baik, yang satu yang sudah bergabung, Ibu mungkin bisa ditanggapi. Satu yang sudah gabung dari WhatsApp-nya ada Mbak Cika di Godean. Terima kasih sekali Mbak Cika di Godean. Nah, bagaimana agar tetap smart, bermurah hati tanpa dimanfaatkan oleh orang lain begitu Ibu? Bagaimana agar tetap smart dalam bermurah hati tanpa dimanfaatkan oleh orang lain? Mungkin agak singkat ya Bu, karena waktu kita sudah berhabis juga. Silakan Ibu Rahayu.
0: Kita kalau tanpa dimanfaatkan, kita harus mempunyai pikiran yang teguh. Kalau kita menjalankan sesuatunya harus dengan ikhlas, tidak bisa terpengaruh orang lain. Apa yang kita lakukan harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan tidak menginginkan hasil dari apa yang kita lakukan, harus tulus dan ikhlas. Jadi kita tidak usah memikirkan hasil. Jadi kita tidak usah mempedulikan orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, kita mesti ada hasil yang kita dapat dari apa yang kita lakukan itu.
1: Oke. Jadi tidak perlu untuk memikirkan, wah nanti dimanfaatkan orang atau tidak, begitu ya Bu Rahayu? Nah,
0: kita ikhlas aja, tulus aja.
1: Ikhlas aja. Oke, baik, terima kasih sekali. Ya mungkin akan bergabung, silakan pendengar, masih ada waktu. Anda tentunya juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada WhatsApp-nya untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Terima kasih Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Baik Ibu Nani. Nah, bagaimana bila di lingkungan tempat tinggal itu sedang ada pembangunan pura atau rumah ibadah, kemudian ada ajakan untuk melakukan dana punia begitu ya, tetapi pada saat itu keuangan sedang sulit begitu, apa yang harus dilakukan? Untuk Ibu Nani di Cakal KM5, silakan Bu Rahayu.
0: Ya, kita itu ketulusan hati itu tidak harus dengan uang ya. Misalnya kita ada pembangunan pura, kita bisa membantu dengan tenaga. Misalnya kita ikut kerja bakti, bersih-bersih, apa kita ikut membikin apa. Biasanya kalau ada pembangunan pura kan ada yang untuk makan dan minum, kita bisa membantu saja, tidak harus mengeluarkan uang. Kita harus membantu mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan aja. Kalau memang kita tidak punya uang untuk membantu, kita bisa membantu dengan cara yang lain, dengan tenaga, dengan pikiran, mungkin begitu ya.
1: Oke, bisa dengan cara yang lain ya, tenaga ataupun pikiran. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali. Oke, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Jakarta M5, Mbak Cika di Godian juga. Baik, sebagai kesimpulan Bu, sebagai closing statement untuk kebersamaan kita malam hari ini terkait kemurahan hati dalam ajaran Hindu. Bagaimana agar kita juga senantiasa bisa memiliki kemurahan hati yang tulus begitu ya Bu, dalam ajaran Hindu. Silahkan sebagai closing statementnya.
0: Kemurahan hati adalah perhiasan jiwa. Orang yang kaya belum tentu mulia, tetapi orang yang murah hati pasti mulia. Ajaran agama Hindu memberi adalah dharma, berbagi adalah kewajiban, dan menolong adalah wujud bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga kita semua mampu menumbuhkan sifat dana, mengamalkan Trikaya Parijuda, menjunjung tinggi ahimsa, dan menjalankan Catur Paramita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jadikan kemurahan hati sebagai budaya hidup, bukan hanya upacara atau pada saat upacara atau hari raya, tetapi setiap hari dalam tindakan kita. Semoga dengan kemurahan hati, kehidupan kita menjadi harmonis, masyarakat menjadi rukun, dan dunia akan menjadi damai. Begitu Mbak, menurut saya. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali Ibu Budi Rahayu. Terima kasih sudah berkenan berbagi dharma. Akan ditutup dengan para Mang Santi. Silakan.
0: Iya. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali, selamat malam, sehat dan sukses selalu. Terima kasih ya Bu Rahayu.
0: Iya,
1: okay. Terima kasih. Baik, dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Jumpa kita pastinya dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema diangkat terkait juga kemurahan hati dalam ajaran Hindu bersama beliau Ibu Budi Rahayu SPDH, Penyuluh Agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda.

Baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk Anda pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul di edisi hari Senin 18 Mei 2026 kali ini. Sepasang Sandal di Depan, produksi dari RRI

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai pendengar, selamat malam nih. Apa kabar Anda? Oke pendengar, untuk edisi malam hari ini kita berjumpa pastinya yang hadir di setiap malamnya ya, dalam ngobrol komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pastinya juga menginspirasi. Dan pendengar, saat ini di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, dua tamu spesial saya sudah hadir yang akan temani tentunya dalam ngobrol komunitas. Oke, saya perkenalkan untuk kedua narasumber kami yang sudah hadir. Beliau ada Bapak Pandu Dinata Eskom MPD, Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Penasihat Panitia IWFP 2026 DIY. Apa itu IWFP? Nanti akan dijelaskan beliau lebih lanjut. Oke, selamat malam Pak Pandu.
1: Selamat malam semuanya.
0: Oke, kabar baik, sehat, semangat Pak Pandu malam
1: sehat,
0: hari ini.
1: Ya,
0: iya, sehat. Semangat ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini kayaknya suaranya udah gak asing banget ya. Sudah sering denger ini.
2: Gitu ya.
0: Ada Mas Ernest Lianggar Kurniawan. Ini panitia IWFP 2026 Jawa Tengah dan DIY. Apa kabar Mas Ernest?
2: Selamat malam, selalu semangat.
0: Selalu semangat.
2: Selalu
0: ya
2: semangat.
0: Waduh, tetap semangatnya membara ya. Walaupun kayaknya jabatannya banyak ya.
2: Betul.
0: Yang dikerjakan banyak.
2: Setiap tahun, apa, setiap bulan berganti apa, event.
0: Berganti gitu event ya. Tapi terima kasih jadi teman saya lagi nih malam hari ini. Oke. Nah, malam hari ini pendengar, Anda juga bisa bergabung nantinya, ditunggu ya. Untuk kebersamaan Anda, line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsAppnya di 08112711911. Pastinya Anda juga bisa mengakses melalui RRI Digital, klik di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan malam hari ini kita live YouTube di @RRI Jogja Official. Baik, kita akan ngobrol seputar Indonesia Walk for Peace 2026, perdamaian dari Jogja. Ini luar biasa sekali. Mendengar, sebentar lagi di bulan Mei ini kita akan kedatangan tamu-tamu spesial kita dari 4 negara dan salah satunya dari Indonesia sendiri. Nah, sebetulnya apa itu Indonesia Walk for Peace? Mungkin saya ke Mas Ernest dulu nih, Mas Ernest. Yang tadi saya perkenalkan sebagai sebagai panitia.
2: Ya, panitia.
0: Sebagai panitia IWFP 2026 Jawa Tengah dan DIY. Mungkin bisa dijelaskan seputar Indonesia Walk for Peace 2026 ini.
2: Ya, Indonesia Walk for Peace 2026 itu sebetulnya apa? Nah, sebetulnya adalah event atau sebetulnya perjalanan biku secara spiritual untuk menjalankan suatu kegiatan atau kalau bisa kita bahasakan kalau di bahasa Indonesia ya ada nasarnya. Jadi ada niatnya. Nah, perjalanan biku ini untuk yang di tahun 2026 itu berniat untuk menyebarkan pesan perdamaian. Nah, sebetulnya Indonesian Walk for Peace ini tidak hanya baru ini, tetapi sebetulnya sudah berlangsung dari tahun 2023 yang sebetulnya disebut dengan nama Tudong.
0: Iya, kalau mungkin kenal dengan nama Biku Tudong. Nah,
2: Biku
0: ini sama ya.
2: Ini sama, tetapi untuk di tahun 2026 atas petunjuk Bapak Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia, kita menggunakan nama Indonesian Walk for Peace 2026 begitu. Nah, untuk dari rute 2023, 2024, 2025 itu dari rute dari barat. Nah, untuk tahun 2026 ini spesialnya adalah untuk tahun ini perjalanan para biku ini berjalan dari timur. Nah, otomatis kalau berjalan dari timur, dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan provinsi terakhir titik perjalanan itu istimewanya adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Makanya untuk tahun ini di bulan Mei ini kami Yogyakarta akan kedatangan tamu para biku internasional dari tiga negara asing yaitu Thailand, Malaysia, Laos.
0: Thailandnya mayoritas ya?
2: Thailandnya mayoritas, jadi 40 sekian biku itu dari Thailand. Terus beberapa ada dari biku Malaysia dan beberapa ada biku dari Laos. Nah, ini sudah berjalan dari tanggal 7 Mei dan sekarang sudah sampai di Jawa Timur, itu di area Jombang.
0: Sekarang ada di Jombang ya? Yeah. Okay.
2: Jadi sudah sampai area Jombang dan nanti akan berjalan menyusuri dan untuk masuk wilayah Yogyakarta di tanggal 25 sampai tanggal 27
0: 25, Mei. 26, 27, 27 Mei. Ya. Wow, 3 hari tersebut 3 hari. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Saya beralih ke Pak Pandu nih, Pak Pandu. Nah, kalau tanggapan Pak Pandu bahwa Jogja ini kemudian dipilih ya sebagai salah satu tujuan dari Biku-Biku Indonesia Work for Peace 2026 begitu. Kalau tanggapan dari Pak Pandu sendiri terkait juga esensi budaya, kemudian juga toleransi, kalau dari sudut pandang Pembimas Buddha ini seperti apa sih?
1: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi Pembimas Buddha, kami sangat suka, senang, bangga. Karena apa? Karena merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku pembimbing masyarakat Buddha dan teman-teman atau stakeholder umat Buddha di Provinsi Jogja menjadi bagian dari misi perdamaian dunia ini. Kenapa Jogja ini begitu penting? Karena Jogja adalah salah satu titik strategis di mana merupakan salah satu city of tolerance yang ada di dunia, kemudian juga bisa menjadi daerah yang menjadi penyangga utamanya di mana di tepatnya di Magelang itu ada Candi Borobudur. Di mana itu suatu tempat yang sangat istimewa bagi umat Buddha di dunia, khusus juga di Indonesia. Kenapa? Nanti kita sebelum beliau-beliau lanjut ke Borobudur, singgah ke Jogja, yang seharusnya cuma satu hari, kita berhasil meyakinkan panitia pusat untuk bisa singgah 2-3 hari. Dan nanti akan kita sambut dengan suasana yang religi dan mungkin meriah ya mungkin ya, berkat dukungan dari panitia Jogja dan Jawa Tengah, Ko Ernest dan kawan-kawan. Kami juga akan mendorong semua stakeholder umat Buddha untuk memeriahkan, menggemakan supaya perdamaian dari Jogja dapat terlihat untuk dunia gitu.
0: Oke, wah ini asik sekali. Tetapi apakah ini nantinya kan kita akan kedatangan tamu nih termasuk juga dari Indonesia begitu ya Pak Pandu. Apakah hanya untuk umat Buddha saja? Apakah juga untuk masyarakat umum mereka tidak bisa ikut terlibat begitu untuk bergabung? Bagaimana?
1: Ya tentunya tidak seperti itu ya. Karena yang namanya perdamaian dunia ini untuk semua lintas agama, suku dan lainnya ya. Sehingga apa yang terjadi di kondisi global ini bisa kita minimalisir, minimal tingkat Asia bisa menggemakan perdamaian, sehingga daerah-daerah atau negara-negara lain yang sedang terlibat konflik atau perang itu bisa melihat Indonesia sebagai parameter perdamaian dunia sesuai dengan ideologi bangsa kita. Kita harus turut aktif menjaga perdamaian dunia. Inilah semangat di awalnya kenapa dari kata tudong bertransformasi menjadi Indonesia Work for Peace. Kita mau kita ikut serta menjadi pemain yang menggemakan perdamaian ini di level dunia gitu. Mungkin seperti itu.
0: Begitu. Artinya dengan nama Indonesia Work for Peace itu kayaknya lebih kena ya. Ini loh kita akan bicara tentang perdamaian begitu ya. Oke, baik. Oke, Kak Ina, sebelum nanti kita juga mengajak pendengar untuk yang akan bergabung di line telepon, di WhatsApp ataupun juga di channel YouTube di @RRI Jogja Official begitu ya. Nah, untuk yang bergabung dalam Indonesia Work for Peace ini untuk Biku, boleh dikata dulu Biku Tudong begitu ya. Mereka total ada berapa sih yang akan jadi tamu-tamu kita plus apa ya namanya official kah?
2: Jadi untuk Indonesian Work for Peace ini Biku yang hadir dari luar negeri itu 3 negara, itu totalnya 50 Biku dan 1 biku penerjemah. Jadi totalnya 51. Nah, saat kemarin di Bali itu bertambah menjadi 58 karena ada biku Indonesia yang turut serta mengiringi. Nah, sampai ke Surabaya turun jadi 56.
0: Gitu.
2: Jadi berkurang 2 karena kemarin sempat di sebelum masuk ke Trowulan itu kan sempat hujan. Jadi diguyur hujan dan para biku ini tetap berjalan
0: ya,
2: dengan basah kuyup dan terus terang antusias masyarakat pun juga tidak kalah. Jadi meskipun biku ini basah-basah, masyarakat pun juga yang menunggu di pinggir jalan ini juga ikut basah-basahan, hujan-hujanan untuk mensupport para biku ini begitu. Nah,
0: Nantinya jadi, di Jogja akan seperti apa nih? Area mana yang dilintasi dan ya, bagaimana masyarakat bisa bergabung?
2: Jadi untuk di tanggal 25 kita akan kedatangan tamu para biku ini, biku Indonesian Work for Peace atau biku Tudong ini. Untuk para pendengar atau masyarakat Yogyakarta bisa menyambut para beliau itu bisa dari siang hari dari Jalan Laksda Adi Sucipto mengarah ke Tugu dan akan masuk ke kawasan Malioboro kurang lebih pukul 4 sore.
0: 4 sore
2: ya. Gitu ya. 4 sore nanti akan disambut oleh masyarakat Kota Jogja, istilahnya kita meriahkan di sana. Itu nanti akan ada penyambutan dari Brogodo, dari sanggar-sanggar, dari sekolah-sekolah dan terutama dari kesenian-kesenian agama lain, contohnya lintas dari agama. Lintas agama itu nanti akan menyambut juga di sana dan tentunya nanti juga akan ada tim barongsai yang akan menyambut di Jalan Malioboro. Itu cukup banyak, sekitar 8 grup nanti yang akan menyambut dan setelah itu akan masuk ke kantor kepatihan kantor gubernur dan akan langsung beliau sendiri gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyambut secara langsung para biku ini di kantor kepatihan Yogyakarta begitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang diterima oleh tuan rumah sendiri begitu ya, oleh gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 begitu ya. Oke, okay, baik. Nah, untuk kebersamaan kita malam hari ini Pak Pandu dan Mas Ernest, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung. Yuk, silakan pendengar, bagaimana juga antusias dari masyarakat Yogyakarta untuk menyambut tamu-tamu kita dari tiga negara plus dari Indonesia sendiri. Silakan Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333-0274, 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Dan pastinya Anda juga bisa bergabung untuk kanal YouTube kami, karena kami juga saat ini sedang live YouTube di @radiojogjaofficial. Mungkin yang ingin bertanya-tanya boleh ya untuk live YouTube-nya. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren! Peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
5: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
0: Pendengar masih kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini, tentunya dalam ngobrol komunitas. Ngobrolnya seru, santai dan juga pasti menginspirasi ya. Apalagi juga tema kita menginspirasi ini, Indonesia Work for Peace 2026, perdamaian dari Jogja. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung juga bisa bergabung nih untuk line teleponnya di 580333. Kami nantikan ya, Anda bisa bergabung langsung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 atau kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial. Sementara ada satu WhatsApp yang sudah bergabung, bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih sekali. Nah, Mbak Vera di Gejayan. Terima kasih Mbak Vera di Gejayan. Oke, terima kasih untuk Mbak Vera. Nah, situasi politik dunia ataupun kadang-kadang juga di Indonesia, walaupun kecil-kecil begitu ya, kadang-kadang juga nggak dapat.

0: di Kementerian Agama itu di tingkat pusatnya ada yang namanya PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Di level provinsi sampai kota kabupaten itu ada yang namanya FKUB, di mana itu semua satgas untuk melakukan deteksi dini, penanganan, pengawasan, dan menerima segala aspirasi masukan, di mana ada kaitannya juga dengan pendirian rumah ibadah dan segala macam. Nah, ini semua kerukunan dan perdamaian ini tidak serta merta bisa kita lepaskan langsung normal jalan sendiri, enggak. Di mana negara punya kepentingan dan harus memiliki strategi-strategi khusus untuk menindaklanjutinya. Salah satunya dibentuklah FKUB, ya. Kemudian di mana semua agama dilayani, 6 agama yang khusus yang dilayani. Di mana pelayanan itu ada standar pelayanannya, bagaimana kita mengatur melalui PBM 8 dan 9 tahun 2006 untuk mendirikan rumah ibadah supaya tidak ada irisan atau potensi konflik. Kemudian juga kita sering bekerja sama dengan BNPT atau mungkin BIN, Mbak Intelkam, Mbak Is dan lain sebagainya macam, di mana beliau-beliau adalah yang berperan penting mengatasi potensi-potensi masalah sejak dini sebelum berkembang, di analisis dulu. Nah, itu merupakan kerjasama kolaborasi antar kementerian yang mungkin masyarakat mungkin tidak mengetahui secara langsung gitu. Di mana kami juga melalui berbagai macam konten melalui para penyuluh agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu, itu tugasnya para penyuluh tuh membuat deteksi dini, terus menyerap aspirasi masyarakat, membuat konten positif, di mana sering kali terjadi hoax-hoax yang berita-berita miring dan berita bohong yang membuat potensi disintegrasi dan disharmoni bangsa ini tercipta. Itu selalu kita intervensi, dan program IWS
1: selalu di-update begitu ya.
0: Iya, di-update. Early warning system itu tidak hanya tentang BMKG, tapi di Kementerian Agama juga ada melalui kolaborasi dengan Badan Intelijen, BAIS, dan lainnya.
1: Oke, terima kasih Pak Mudo. Akan ditambahkan mungkin? Koyas, ya, silakan.
2: Kalau secara realita yang kami sebagai panitia Indonesian Work for Peace, yang secara realita dan real, kami panitia ini berusaha untuk membantu para biku perjalanan spiritual untuk menjalankan pesan damainya, yang sebetulnya sudah sangat terlihat dari perjalanan selama 10 hari ini. Itu sudah sangat terlihat bahwasanya bukan masalah agamanya, tetapi perjalanan niat perdamaian ini yang selalu digaungkan oleh para biku ini dan sangat-sangat disambut oleh masyarakat dari lintas agama. Mungkin mohon maaf kalau para pendengar atau masyarakat umum bisa melihat satu sosmed selalu viral FYP. Nah, itu bisa dilihat ada seorang anak kecil memberikan air minum kepada seorang biku. Itu kan pesan yang sebetulnya tidak perlu digaungkan secara orasi yang ayo perdamaian tidak. Tetapi dengan hal yang kecil aja itu sudah sangat menunjukkan bahwa ini loh, sebetulnya Indonesia itu sangat toleran dan sangat damai. Masyarakatnya tidak tidak memblok-blok mana berkubu tidak, dan sangat terkhususnya adalah Yogyakarta, karena bisa dikatakan bahwa Yogyakarta ini kota yang sangat nyaman, yang sangat toleransi, tidak pernah ada pertarungan atau perpecahan konflik tentang itu. Jadi nanti sebetulnya Indonesian Work for Peace ini panitia pusat pun juga berharap bahwa nanti gongnya itu di Yogyakarta.
1: Wah, seru.
2: Jadi sebetulnya harapannya itu, betul ya Pak Pandu?
0: Betul.
2: Arahan dari Bapak Kementerian Agama pun begitu juga. Jadi gongnya itu sebetulnya di sana, dan nanti akan dilanjutkan pesan damainya langsung ke Candi Borobudur, puncaknya di Waisak. Begitu.
1: Iya, dan ini juga luar biasa loh ya, panitianya dari beragam keyakinan ya. Mohon jangan salah bahwa semuanya dikiranya nanti beragama Buddha. Beragam keyakinan.
2: Jadi saya sendiri itu bukan dari
1: bukan
2: umat
1: Buddhis juga.
2: Jadi bukan umat para biku ini, tapi saya terus terang saya sangat tergerak hatinya dari tahun 2023 sampai 2026 ini. Saya selalu tergerak itu karena semuanya berjalan dengan baik, membuat pesan-pesan yang baik. Nah, ini yang kami perjuangkan.
1: Seru ya pasti. Baik. Yang mungkin akan bergabung, jika silakan masih kebersamaan kita.

0: para pendengar pastinya dalam ngobrol komunitas di kesempatan malam hari ini. Seru pasti dalam satu perbincangan kita IWFA Indonesia Work for Peace 2026 perdamaian dari Jogja. Oke, terima kasih untuk Pak Heru, tetangga ini, tetangga dekat Pak Heru di Kusumanegara. Oke, nah, mengkampanyekan perdamaian nih, bagaimana juga agar tetap damai, kondisi jalan kan nanti pasti akan crowd atau sibuk. Nah, bagaimana juga tetap damai, begitu yang ditanyakan Pak Heru. Jangan sampai malah banyak gerutuan. Nah, silakan ini Mas Ernest
1: ya, kayaknya. Nanti secara, ya, terima kasih Pak Heru. Jadi sebetulnya itu sudah diantisipasi juga dan sudah dihimbau juga oleh Pak Dirjen kemarin saat kami rapat agar tidak mengganggu lalu lintas. Ya pastinya kami berusaha sekali untuk tidak mengganggu lalu lintas di Kota Yogyakarta. Sebetulnya bagaimana caranya? Nah ini para biku ini sebetulnya berjalan itu sudah terbiasa jalannya satu-satu. Nah, untuk rombongan-rombongan pengikut itu juga sangat terbatas karena sebetulnya kami data untuk para pengikut ini entah satgas, entah relawan itu kami data dan untuk agak juga nanti dipantau oleh dari pihak bapak-bapak kepolisian, dari Dishub dan nanti juga dibantu dari TNI. Nah, untuk kontraflow perjalanan itu kami tidak menggunakan bahu jalan raya, tetapi kami hanya menggunakan sirip-sirip jalan kecil untuk jadi tetap satu-satu jalannya, jadi tidak kami berusaha tidak terganggu. Tetapi sebelumnya bila mana nanti ada penumpukan kendaraan, kami sebelumnya meminta maaf dulu gitu ya. Jadi karena kami takutkan adalah bukan dari perjalanan para biku ini sendiri, tetapi tumpahan masyarakat karena mengapresiasi.
0: Karena apresiasi
1: mengapresiasi atau menyambut para biku ini tumpah. Nah, ini yang kami khawatirkan begitu. Tapi atas dukungan dari Pak Wali Kota kemarin bahwa sebetulnya mari masyarakat Jogja atau sekitar para pendengar juga bisa merapat semuanya ke kawasan Malioboro, karena kawasan Malioboro ini menjadi satu poin pariwisata kita dan nanti akan diperkuat oleh rombongan-rombongan yang akan memeriahkan menyambut para biku ini. Jadi silahkan langsung datang ke kawasan Malioboro saja, itu sudah nanti pasti akan tumpah di sana. Dan atas dukungan Pak Wali Kota nanti akan setengah jam sebelum para biku ini datang, nanti Jalan Malioboro sudah ditutup.
0: Oh begitu.
1: Itu
0: ya.
1: Hadiah itu dari Pak Wali Kota untuk
0: pada jam.
1: Ini kami masih koordinasikan karena perjalanan biku ini sangat fluktuatif setiap harinya, jadi kami masih berusaha mengupdate bagaimana kondisi biku ini berjalan karena kondisinya juga berbeda kalau tidak hujan. Betul. Dan hujan kan pasti berbeda. Berjalannya lebih lama atau lebih cepat. Jadi kami selalu berkoordinasi setiap hari agar perjalanan nanti sampai ke kawasan Malioboro tidak terlalu petang dan bisa disambut oleh masyarakat umum begitu.
0: Luar biasa ini. Singkat Pak, Pak Pandu mungkin akan menambahkan, tetapi satu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu, sebetulnya nanti pada event tersebut apa sih? Kemudian masyarakat bisa memberikan apa juga? Silakan Pak Pandu.
2: Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Pak Heru ya tadi ya.
0: Pak Heru di Kusumania.
2: Bapak Ibu pendengar, sebelumnya kami sudah melakukan banyak rapat di baik tingkat pusat ataupun daerah. Sini juga semua sudah di menjadi catatan penting dari pihak amanan, dari BIN, BAIS, Polri dan TNI yang sudah memantau dari jauh-jauh hari sebelum ini terlaksana, dan kemudian koordinasi dari tingkat kota dan provinsi Jogja. Tentunya kami mengapresiasi pemerintah provinsi dan kota. Pastinya tadi bukan hanya penutupan sih, saya boleh ralat dikit. Nanti ada rekayasa lalu lintas. Jadi tidak serta-merta ditutup nggak bisa jalan, nggak. Itu kedua. Nah, kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan apresiasi, mungkin penghormatan tidak terlalu dekat seperti dulu-dulu, mungkin foto-foto enggak diharapkan, supaya enggak terjadi penumpukan. Yang kedua, bagi umat yang mau memberikan apresiasi, nanti ada titik-titiknya kok ya. Misalkan berdana atau apa, itu secara cepat, tidak ada selfie-selfian gitu ya. Kita berharap itu supaya enggak bikin hambatan ya.
0: Betul.
2: Karena percuma rekayasa lalu lintas kalau manusia-manusia enggak nurut gitu, enggak disiplin ya. Tentunya kita harapkan siapapun Bapak Ibu pendengar di sini yang ikut serta nanti menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace, agar tetap menjaga kedisiplinan, kebersihan dan kenyamanan gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa berbaris di kanan kiri sisi jalan itu semua panjang kan.
1: Yeah.
2: Semoga bisa cukup, dan nanti juga ada sisi-sisi berikutnya gitu, tidak hanya di Malioboro. Mungkin Bapak Ibu yang mau bergabung di hari kedua atau mungkin pada saat melepas. Seperti itu. Kami terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mendengar pada hari ini, pihak keamanan khususnya TNI dan Polri, serta Bapak Ibu yang di level kota dan provinsi.
0: Oke. Yang bisa diberikan biasanya apa sih Pak? Kalau misalnya pengen pengen memberikan nih untuk biku-biku yang berjalan.
2: Baik,
0: begitu.
2: Secara umum kalau umat yang hadir di kanan kiri jalan, karena tentunya kalau jalan capek biasanya nyirain
0: air.
2: Nah, bagi yang mungkin yang perempuan, mohon tidak bersentuhan langsung kepada para biku ya, karena itu ada aturannya ya. Mungkin melalui pihak yang pendamping atau langsung ke pata itu tempat para
0: nanti
2: biku menerima dana ya,
0: gitu
2: ya. Itu adalah gitu ya, proseduralnya seorang biku menerima dana dari umat gitu. Gitu, seperti itu
0: dimasukkan begitu ya,
2: dimasukkan langsung, jangan bersentuhan karena melanggar winaya.
0: Atau aturan itu ya soalnya. baik. Iya, dan ini boleh diberikan oleh siapapun begitu ya.
2: Boleh.
0: Untuk memberikan misalnya
2: kesempatan berbuat baik.
0: Berbuat baik, makanan atau minuman, tapi mungkin bukan makanan yang basah begitu ya.
2: Iya. Jangan bawain yang basah dan cepat basi ya. Mungkin yang lebih aman yang kering
0: sekali.
2: Ya.
0: Baik. Terima kasih banyak. Yang mungkin akan bergabung, masih ada waktu nih pendengar untuk perbincangan kita di malam hari ini. Satu event besar ya, benar-benar dikatakan besar dari Yogyakarta ini dan Jawa Tengah nantinya, karena berakhir di Borobudur begitu ya. Akan menerima tamu-tamu spesial kita yang tergabung dalam Indonesia Walk for Peace gitu ya. Perdamaian dari Jogja. Nah, silakan Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911, atau Anda yang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Baik, terima kasih banyak. Dan satu hal yang pengen saya tanyakan juga, kalau kita bicara medsos gitu ya, mungkin Mas Ernest ya, medsos ini kan kadang-kadang jadi media head speed gitu ya, sampai sekarang masih ada loh, dari bertahun-tahunnya sampai sekarang gitu ya. Apalagi kalau udah gak seneng sama orang, aduh ya ampun, ini ya kalimatnya luar biasa banget begitu. Padahal nanti kalau sudah ketemu, aduh kok kayak ini ya, acaranya jadi nangis-nangis gitu. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih juga bisa menciptakan tenang, menciptakan damai, kalau versinya Mas Ernest sendiri seperti apa sih?
1: Ya, yang pasti kalau di medsos, medsos ini kan dipegang oleh panitia pusat. Jadi arahan dari panitia pusat bahwasannya memang untuk netizen, yaitu kalau ada headspace atau apa, kita biarkan saja, tetapi kita tetap akan tunjukkan bahwa ini loh, tetap sesuai dengan rule-nya bahwa ini perjalanan spiritual yang membawa pesan damai begitu. Jadi untuk apa netizen kami sebetulnya tidak terlalu memperdulikan, karena apa yang penting kami melakukan ini yang baik begitu.
0: Siomas ogo
1: ane. Iya.
0: Oke. Baik, Pak Wandu mungkin akan tambahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya, biasalah untuk para netizen mungkin yang positif, mari kita tingkatkan vibrasi positif kita. Apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan ya. Karena niat baik, hasilnya baik. Jadi apapun bentuknya, kita jangan sampai terpancing dengan hal-hal negatif, khususnya hoax dan segala macam yang bisa berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa, disharmoni bangsa. Apalagi dengan keadaan ekonomi global dan ekonomi yang saat ini mungkin ya agak kita harus lebih berhati-hati, menjaga diri, keluarga dan lain sebagainya. Hanya dengan perdamaianlah hidup bisa menjadi lebih baik. Hanya dengan perdamaianlah kita bisa memberikan suatu hal yang positif bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Kalau kita damai, senyum, bahagia, orang jadi senyumnya juga enak ya. Dengan kedamaian dan kebahagiaan mungkin rezeki bisa lebih terbuka ya. Kalau dengan kedamaian ini keamanan terjaga, ekonomi bisa bergerak. Kalau ekonomi bergerak kita bisa lebih nyaman hidup ya, cari kerjaan, dagang semua aman gitu.
0: Begitu ya. Tentram dulu itu utama ya. Wow. Langsung yang ditanyakan Pak Joko di Cangkring Sleman. Ini dari Sleman. Sleman boleh ya nonton di Malioboro, bisa boleh, datang ya di 3 hari tersebut begitu. Dua hal yang ditanyakan Pak Joko di Cangkring, terkadang gesekan kecil antar kelompok daerah itu masih terjadi ya. Bagaimana IWFE 2026 itu juga mewujudkan Jogja yang damai. Kemudian pertanyaan kedua, mengumpulkan massa dalam jumlah besar di ruang publik dengan latar belakang yang berbeda, ini ada risiko juga gesekan di lapangan, kesiapan panitianya bagaimana? Dua hal yang ditanyakan Pak Joko di Jangkring. Silakan Mas Ernest dulu. Dua hal, dua hal tadi. Gesekan kecil antar kelompok daerah begitu. Bagaimana juga IWFE 2026 itu bisa menginspirasi begitu ya Jogja itu agar tentram.
2: Baik, yang pertama adalah fungsi yang paling utama di situ ada keterlibatan dari kepolisian dan TNI, di mana melibatkan dari Intelkam di tingkat Polda dan tingkat pusat. Tentunya sudah ada pelaksanaan deteksi dini pasti ya dari aparat keamanan sampai level provinsi dan kota itu sudah ada. Kemudian untuk tindak lanjutnya dari internal kita sudah koordinasi dengan Pak Wali dan provinsi, melibatkan organisasi-organisasi yang ada di sekitar Malioboro. Itu tidak kita sebutkan satu-satu ya, banyak ya yang dilibatkan sehingga terciptanya kondisi yang lebih lebih nyaman lebih dan aman, nyaman, kondusif. Yang kedua tadi kita melibatkan dengan adanya keterlibatan banyak pihak dan lain sebagainya, latar belakang berbeda. Kami sudah menjalankan arahan dari pimpinan yaitu Pak Dirjen Bimas Buddha dan Agama RI, yaitu melibatkan tokoh agama, lintas agama. Nah kemarin rapat terakhir di Budi Abadi, kami juga sudah menghadirkan beliau-beliau. Kami mohon support dari segala stakeholder yang ada di Provinsi Jogja bahwa City of Tolerance harus kita implementasikan dalam bentuk perdamaian yang dicerminkan dengan kehadiran tokoh lintas agama dan keterlibatan semua agama seperti itu.
0: Oke, silakan mungkin Mas Anas.
1: Ya, sebetulnya sudah lengkap oleh Pak Wandu. Jadi, ya itu kami sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan apa instansi kepolisian dan TNI. Jadi kami juga selalu dihimbau bahwa agar tidak banyak atau tidak terjadi gesekan. Jadi betul kata Pak Pandu bahwa kami juga melibatkan tokoh-tokoh lintas agama. Nanti yang mungkin saya bisa sebutin sedikit, nanti yang akan hadir adalah
2: boleh
1: ya Gus Muafik nanti akan hadir sendiri, beliau juga sekali nanti akan hadir di sana.
2: Ikut
1: dan
2: simpon.
1: Banyak tokoh-tokoh lintas agama yang nanti akan bergabung. Kami mohon juga nanti kepada FKUB untuk mendorong semuanya bisa terlibat di sana, begitu.
0: Jadi dari para anggotanya begitu mereka juga akan bergabung, bahkan terlibat juga dalam acaranya, begitu ya, untuk mensukseskan acara ini. Wah luar biasa banget. Nah mungkin Mas Ernest bisa spill dong, itu kan 3 hari nih. Nah kurang lebih gambaran hari-harinya apa saja begitu. Ada satu hari yang mungkin juga bertepatan dengan teman-teman kita Muslim yang mereka merayakan Idul Adha begitu ya. Silahkan nih Mas.
1: Ya jadi di tanggal 25 tadi saya kembali merangkum saja. Tanggal 25 adalah kedatangan. Tanggal 26 itu nanti di tanggal di jam 6 sampai jam 7 itu akan ada pindah patah tadi yang Pak Pandu bilang berdana untuk para bante
0: pagi
1: atau para biku
0: pagi.
1: Ya itu pagi itu dana makan pagi itu dari jam 6 sampai jam 7 di kawasan Malioboro. Itu di sisi kiri Malioboro, jadi di sisi timur Malioboro, jadi jalan pedestrian itu. Setelah itu nanti sore hari akan dilepas oleh
2: Wakil Gubernur,
1: dan malamnya nanti akan ada puja bakti untuk umat gitu. Nah, di tanggal 27 karena ini bertepatan dengan Idul Adha, jadi kami sudah berusaha mengupayakan untuk berangkat setelah nanti sholat id.
0: Oh, yeah.
1: Dan nanti setelah selesai sholat id, Pak Wali Kota berkenan secara pribadi hadir untuk melepas secara langsung para biku ini menuju ke
2: Muntilan.
1: Begitu. Nah nanti dari bintaran itu akan berjalan menyusuri Jalan Magelang. Nah nanti yang Bapak tadi siapa yang dari Kabupaten Sleman? Nah itu monggo kalau mau
0: Pak Joko di Candring tadi.
1: Nah itu kalau mau apa istilahnya melepas di sepanjang jalan Jalan Magelang itu sampai ke Muntilan begitu.
0: Kita bisa menyaksikan loh ya rombongan biku, mereka berjubah kuning begitu ya. Dan juga ofisialnya begitu siap-siap untuk menyambut tamu yang luar biasa dan spesial. Aduh, ngobrol kita nggak terasa nih, pengen ngobrol. Kayaknya waktunya kurang terus ya. Oke, mungkin kita sampai pada closing statement ya untuk perbincangan kita di malam hari ini. Indonesia Work for Peace 2026 perdamaian dari Cucu Mas Ernest. Nanti Pak Pandu silahkan.
1: Ya, kami panitia Indonesian Work for Peace 2026 memohon izin kepada masyarakat Kota Yogyakarta atau masyarakat sekitar Yogyakarta bahwa kami bersama rombongan akan melintas dan bermalam di Kota Yogyakarta. Sebelumnya bila mana nanti ada kegiatan-kegiatan yang menghambat kegiatan masyarakat, kami memohon maaf dulu sebelumnya. Dan kami berusaha tetap pada role-nya adalah perjalanan spiritual yang membawa pesan damai untuk Indonesia, terutama Kota Yogyakarta. Dan kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama yang selalu membimbing kami, terutama Pak Pandu sebagai pembimbas Buddha DIY. Kami selalu dibimbing, diarahkan. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan FKUB, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan kami selalu disupport oleh RRI Pro 1.
0: Aduh, terima kasih banyak.
1: Jadi kami terima kasih selalu disupport untuk kegiatan misi damai ini begitu.
0: Iya. Jadi tahu nih ya apa saja update terkininya. Oke, terima kasih sekali Mas Ernest. Silakan Pak Pandu.
2: Baik, terima kasih sebelumnya Nun Cewu untuk seluruh masyarakat Jogja dan sekitarnya. Apabila nanti pada saat pelaksanaan Indonesia Work for Peace pada tanggal 25 Mei sampai dengan 27, bila mana ada sedikit terganggu, terhambat, menunggu, apabila pada saat pelaksanakan rekayasa lalu lintas sedikit ya, kami mohon untuk permohonan maaf lah ya sebelumnya kali kalau ada terganggu. Tapi kami berusaha maksimal supaya itu tidak terjadi. Semoga tindakan preventif dan semua hal yang sudah kami siapkan tidak mengganggu lebih banyak lagi. Terus juga kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Pemprov, Pemkot, aparat TNI dan Polri serta pihak keamanan lainnya, kemudian para panitia serta seluruh umat beragama yang ada di Yogyakarta yang bersedia mendukung terlaksananya acara ini, kemudian aparatur yang lainnya yang mungkin dari Kementerian Agama, seluruh kepala kantor yang dilewati oleh seluruh rombongan ya, teman-teman tokoh lintas agama, FKUB, tentunya media terkhusus RRI ya.
0: Iya, terima kasih sekali
2: yang sudah mensukseskan nih promosinya sampai ya ke seluruh dunia mungkin lihat lah ya. Ya
0: gitu. Betul, karena kita live YouTube juga ini malam hari ini.
2: Kita mulai perdamaian ini dari Jogja.
0: Dari Jogja.
2: Jogja istimewa.
0: Jogja istimewa. Terima kasih sekali ya untuk kehadiran dari dua narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Pandu Dinata SKM MPD, Pembimbas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dan juga Penasihat Panitia IWFA 2026 DIY. Terima kasih ya Pak Pandu. Sukses selalu. Oke. Dan juga Mas Ernest Lenggar Kurniawan, Panitia IWFA 2026 Jawa Tengah dan DIY. Sukses ya. Salam untuk semua panitia.
1: Ya, terima kasih.
0: Sehat semangat ya.
1: Semangat.
0: Oke, baik. Selamat malam, sukses
2: selamat
0: semuanya.
2: Malam.
0: Ya, baik pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Hai pendengar, selamat malam nih, apa kabar? Kembali kita berjumpa ya untuk kesempatan di malam hari ini, pastinya dalam Ruang Rindu, edisi hari Senin, hari yang ke-18 Mei 2026. Oke, pendengar, ya kita berjumpa untuk tembang-tembang persada era 90-an ya. Nah, pendengar, kali ini kita akan nengok sebelah rumah kita, alias juga tetangga begitu ya. Oke, pendengar, nah kalau bicara tentang tetangga, boleh dong cerita singkat saja, apa sih kejadian yang paling asik dengan tetangga begitu ya. Kadang-kadang mereka bisa loh jadi malaikat tanpa sayap ketika misalnya menolong saat lagi jatuh misalnya begitu ya, lagi jatuh dari pohon, ngapain ya jatuh dari pohon, atau mungkin juga ngajak hobi bergosip, nah begitu, atau yang lainnya. Nah, kalau tetangga Anda bagaimana? Ayo dong pendengar, bisa bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo,
0: waduh, apa kabar Mbah Jadi? Kayaknya lama gak dengar suaranya Mbah Jadi.
1: Baik, gitu.
0: Sehat-sehat ya Mbah Jadi?
1: Sehat tanpa obat.
0: Sehat tanpa obat, padahal Mbah Jadi ini dikirimi salam terus loh ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya benar. Oke, Mbah Jadi, kalau tentang tetangga nih, salah satu yang Mbah Jadi ingat dari tetangga apa nih? Tetangganya Mbah Jadi loh, bukan tetangganya saya.
1: Sepertinya itu tidak ngerumpi.
0: Oh, tidak ngerumpi. Ngerumpinya di mana?
1: Ya, masalah-masalah utang itu.
0: Wih, kok bisa? Rumpinya di mana nih? Pos ronda atau di sebelah rumah, atau biasanya belakang rumah itu kadang ada yang saling berhubungan gitu.
1: Pokoknya itu belakang.
0: Di mana?
1: Ngomong ke orang utang nih.
0: Oh iya gitu ya. Apa ya, tetangga yang seru gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Wah seru ya.
1: Jarang-jarang yang berani utang gitu.
0: Kenapa?
1: Jarang yang berani untuk naik buka hutangnya.
0: Wih, gitu, Po. Enggak juga. Ngobrol yang asik gitu ya, ternyata. Rumpi ini ternyata tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya untuk ibu-ibu ya. Ternyata bapak-bapak juga suka ngerumpi loh.
1: Asik ya.
0: Oke. Ngerumpi juga bisa yang bagus-bagus, ada juga yang enggak bagus gitu ya. Oke. Karena
1: kalau ngerumpi yang enggak bagus.
0: Banyak enggak bagusnya.
1: Oh
0: alah, iya deh. Oke, baik. Jadi, pernah nggak sih misalnya ada bumbu pawon gitu yang kebetulan habis, kemudian tetangganya yang nolongin gitu?
1: Biasanya kurang gulo biasanya.
0: Oh, gulo. Oke deh.
1: Kurang ini.
0: Oh iya.
1: Tapi yang itu yang biasanya tapi. Yang kaum hawa.
0: Oh gitu, iya sih, gula ya. Oke, baik, Mbak Jadi, terima kasih. Mau dengerin lagunya apa nih, Mbak Jadi? Apa itu?
1: Salah tingkah.
0: Ya. Salah tingkah. Oke, sebentar. Yang tahun 90-an ya, Yunisara ya. Salah tingkah salah tingkah Yunisara, sebentar. Ada yang versi yang kita ketahui ini, bukan? Sebentar. Mau kirim-kirim salam dulu, sebentar saya carikan.
1: Ya, untuk Hasan, Anur Hasan.
0: Oke.
1: Lewat Heli. Coba itu yang di Nogo Tirto itu.
0: Oke. Nogo Tirto, Bu Tuti.
1: Ya, Bu Tuti.
0: Oke.
1: Luar kuning.
0: Iya.
1: Mbak Andi. Mas Andi. Romana Pendro. Mbak Christine. Hugo. Semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Buat semuanya iya, aja. Oke, baik.
1: Ada Mbak.
0: Sudah siap kok. Salah tingkah Yunisara kan?
1: Iya.
0: Naik.
1: Jangan lain jingkaan.
0: Wih, alah. Malah jingkaan.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Jedi, sehat semangat bahagia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Oke, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Nah, buat yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu, malam Mbak Dina.
0: Oke, apa kabar Bu Ali di Pamekasan?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oh ya, Bu Ali, itu sudah sampai untuk saya dan teman-teman. Terima kasih banget. Surprise dari Bu Ali ini. Surprise banget jauh-jauh dari sana.
2: Sehat.
0: Oke. Terima kasih ya. Berkah bahagia dan sehat selalu ya, Bu Ali.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih. Amin, terima kasih nih Bu Ali. Bu Ali, kalau bicara tentang tetangga, nah salah satu yang diingat dari tetangganya Bu Ali apa ya?
2: Saya punya tetangga, alhamdulillah baik aja semuanya.
0: Oke.
2: Ini cerita yang di Balikpapan, Mbak Dina.
0: Boleh, ceritain satu.
2: Oke, sebelah saya itu kan Kristiani ya. Itu ya kami saling ini, kalau enggak harus pas Natalannya, kadang-kadang jauh sebelumnya gitu.
0: Okay.
2: Ya kami ngasih parcel. Ya dia juga mau Idul Fitri.
0: Okay.
2: Gitu, ngasih parcel. Ya, asik, bukan kita bukan mengharap ini ya, tapi pengertiannya gitu loh, Mbak Dina.
0: Gitu. Saling berbagi gitu ya.
2: Berbagi. Nah, yang di Pamekasan nih asik juga, Mbak Dina.
0: Gitu.
2: Aja saya ceritain. Dia kan punya tanaman nih, yang memang yang punya perumahan gitu loh.
0: Baik.
2: Nah, punya tanaman itu sayur itu, Mbak Dina, apa ya? Kalau yang di bening itu kelor.
0: Oh, daun ya, kelor.
2: Gitu loh, Mbak Dina, kelor ya, kebun. Lombok itu anu Pak Ali gitu. Kalau mau kelor ini, saya kan senang di Balikpapan seumur-umur saya, Mbak Dina, 32 tahun di sana.
0: Okay.
2: Gak pernah nyayur kelor.
0: Oh, gitu.
2: Kepengen emang dia. Kepengen, tapi yang di pasar tuh kan kadang-kadang sudah tua-tua ya.
0: Oh, yang itu langsung yang fresh tua. Dari pohon ya.
2: Oke, fresh. Yang muda-muda lagi Pak Ali ya. Ya secukupnya sih ya paling untuk
0: bukan satu pohon dihabiskan.
2: Diambil banyak-banyak, malu lah Mbak Dina.
0: Oke.
2: Kami enggak kebunnya itu lewat di depan rumah itu. Pak, kalau mau lombok ambil. Oh, nggih, makasih gitu.
0: Baik. Bisa aja. Oke, baik Wali.
2: Apa ceritain semuanya karena memang asik-asik gitu.
0: Oh, gitu. Tetangganya seru berarti ya, tetangganya Wali ini ya. Oke.
2: Tapi ini yang di Balikpapan malah lanjut Mbak Dina. Rumah saya kan ditempatin anak saya masih lanjut.
0: Oh, masih lanjut ya.
2: Saya enggak, Desember difoto sama anak saya. Ini untuk sebelah, kebetulan anaknya les sama anak saya.
0: Oh,
2: anak
0: gitu.
2: Masih SMP, les fisika sama menantu saya gitu kan, guru fisika. Les ke rumah, padahal berdampingan tuh. Tahu-tahu buka panggil gitu ini.
0: Wah, seru ya.
2: Gitu. Iya, alhamdulillah sih punya tetangga enak.
0: Seru ya. Oke, baik Bu Ali, terima kasih banget. Wah, ini seru kan kalau bicara tentang tetangga. Teman ngobrol seru juga.
2: Kalau zaman dulu kan kita belum ada pagar ya.
0: Iya, benar. Masih bisa ngobrol kadang yang bagian belakang rumah itu bisa terhubung. Nah, itu dia. Bagian belakang rumah itu kadang masih bisa ngobrol ya.
2: Enggak, sudah zamannya beda lagi. Kan sudah berpagar semua.
0: Iya, benar. Oke, baik Bu Ali, mau mendengarkan lagu yang mana ini?
2: Dari Vina, Mbak Dina.
0: Dari?
2: Vina Panduwinata.
0: Oh, Vina, baik, yang apa?
2: Melati Suci, ada enggak?
0: Melati Suci, oke, Melati Suci, ditunggu. Mau dikirim salamnya?
2: Nah, barusan ada Mbah Jadi.
0: Oke.
2: Mbah Jadi.
0: Iya.
2: Pak Widodo. Pak Hadi. Ibu Mawar Kuning, Mbak siapa ya? Mbak Christine. semuanya dulu deh Mbak Dina.
0: Oke, buat semuanya ya.
2: Oke. Sehat selalu Mbak Dina bersama keluarga.
0: Iya, sehat semangat, bahagia selamat juga ya Ibu. Oke, tetap sehat, sukses juga. Terima kasih untuk Ibu Ali Melati Suci. Oke, ditunggu ya. 580333 silahkan untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Langsung ya, 580333. Dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung untuk WhatsApp-nya? Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Yang akan bergabung untuk Line Travel langsung ya di 580333. Oke, buat Bu Ali. Ini bukan dari Vina, tapi dari Tika Wisono. Mudah-mudahan nanti disuka ya Ibu ya. Oke, kita jumpa pasti dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Widodo?
3: Baik, baik.
0: Oke, sehat-sehat selalu ya Mas Widodo di Palagan.
3: Agak meriang-meriang
0: ya. Waduh, jaga kesehatan ya Mas Widodo. Kadang kalau siang lagi panas banget gitu ya sekarang ya.
3: Iya. Kalau siang panas, kalau malam hujan.
0: Iya benar.
3: Yang duit gitu kayak.
0: Aduh. Bisa aja. Oke.
3: Wih, ngomong. Wah, itu kalau ngomong melebihi.
0: Seru ya. Aduh.
3: Makasih ya, itu tadi Bu Ali di siapa?
0: Ada Bu Ali di Pamekasan begitu ya.
3: Itu terkesan ya. Saya abad tadi sedikit menanggapi nindung yang itu tetangganya Pepes ya. Kalau Pak Natal beri pasal kalau foto kasih.
0: Oke, okay, seru ya.
3: Ini apa? Korban beri daging. Tapi maaf ya, saya agak ngomong yang mungkin gimana ya? Inor ya.
0: Kenapa nih? Tetangganya nih. Kelupaan.
3: Enggak, nganu realita aja. Sekarang kan ngomong belakangan ya. Ya itu di satu sisi masih ada yang tiba-tiba gitu. Tapi berkembangnya waktu.
0: Iya, kadang ada yang luntur ya.
3: Ini maaf enggak. Saya ngomong belakang ya.
0: Betul.
3: Ini agak anu, saya aja di Palagan ini ya, banyak pendatang. Ini satu dua masih gitu yang VIP sepuh itu masuk. Itu monggo masih nu terus sana. Tapi yang sadah nomno ya nyoseu ya masa bodoh tuh gitu lah.
0: Okay.
3: Itu ya gumlah dikira Manggala P4 ya. Ya mohon digalakkan lah.
0: Oh iya benar. Beberapa karena memang sudah luntur ya Mas Widodo ya. Kadang-kadang sudah tradisi yang dulu bagus malah sekarang udah hilang gitu. Sayang banget sih sebenarnya.
3: Ini sih belum Mbak Yuda, tapi agak nyun sewu ya.
0: Iya.
3: Kalau tadi Bu Alin itu alangkah bagiannya itu minimal ya, enggak usah nganu kak nyun sewu saya nongkrong itu di Jagro apa ini tadi. Itu harus monggo Mas, itu sekarang jarang banget itu.
0: Oh, unggah-ungguh maksudnya. Oh, baiklah.
3: Nyun sewu ya kalau saya salah. Kalau mungkin yang masih di cerak-cerak sedang, saya jalan-jalan.
0: Oke.
3: Untuk mana terus apa? Jalan beta, pojok beta itu masih saya rasa udah nyun sewu di urban-urban ini. Yang mudah-mudahan saya salah ya. Tapi untuk pembelajaran kita bisa begitu aja. Wah, malah kayak nganu Wijaya Suara anu
0: ya. Iya, baik. Tapi benar loh Mas Widodo, kadang beberapa hal itu sudah luntur itu, makanya sayang banget ya. Oke, malam hari ini kita ngobrol yang asik nih. Terkait juga tetangga.
3: Terus di Pangeran.
0: Ada juga tetangga yang galak ini, tadi belum ada yang cerita nih. Yang dulu mungkin pohon buahnya suka dicuri buahnya. Atau kalau enggak dipelinteng lah itu. Nanti keluar enggak ya yang ada yang cerita tentang tetangga.
3: Buntahnya saya ngaku aja kalau buat ubrak-ubrak itu anak-anak itu suara. Ayo dong. Nak nyun sewu, nak nyuwun kebarang gitu.
0: Iya malah kalau minta sekalian malah enggak apa-apa ya.
3: Iya. Saya mengucapkan ya selamat untuk Anda mendapat apalah bingkisan dari Bu Alin itu.
0: Waduh. Ya. Ini aja, ya. Buat semua kok ya, Pak Wali, terima kasih. Oke.
3: Beli minuman apa coklat gitu.
0: Aduh, itu Mas sudah Mas lama banget loh Mas Widodo, kok masih ingat.
3: Oh, itu pulang Bali saya ke situ, Pak. Ya. Oke. Okay. Oke Mas Andi, ini kayak Maya Romantis.
0: Enggak.
3: Anda kan masih jauh di sana saya bikin. Lagunya 90-an ya.
0: Lagunya nih, apa ini?
3: Kayak anu aja, Dinda.
0: Waduh. Suka banget Dinda. Dinda di mana?
3: Iya, saya mencari Dinda.
0: Oh.
3: Ya,
0: Dinda di mana? Mau dikirim salamnya buat siapa?
3: Salam Agem Bu Alin Matunusang. Alin Bu Alin itu.
0: Ibu Ali. Ibu
3: oh,
0: Ali.
3: Payung Agung Panjenengan kepala.
0: Oh iya betul.
3: Untuk Gusti Pangeran Hadi ing Pundong.
0: Pak Hadi di Pundong.
3: Enten menikah Mas Andi juraganipun bakmi.
0: Aduh aduh.
3: Bu Tuti Bupati pun Purworejo sanganipun Bu Amelia Jani.
0: Aduh.
3: Wah banyak sekali. Terus Pak John.
0: Iya nih Pak John.
3: Ngomong, Mas Ipul, semuanya indah deh. Mali. Mbak Marput, Marputi selamat kenaikan Yesus Kristus.
0: Loh, bukan aku yang memutuskan loh Mas, ini kok jadi putus sendiri sih. Oke, baik, terima kasih sekali. Nah, untuk yang akan bergabung, yuk pendengar silakan buat yang akan bergabung kebersamaan kita. Oke, terputus ya. Yang akan gabung tentunya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
4: Merti, memang.
0: Oh, hei. Apa kabar Mbak Andin?
4: Mengusik Mbak Tina.
0: Yang lama mengusiknya kemana saja nih? Oh, ngilang ya Mbak Andin.
4: Jujur ya, seminggu yang lalu itu kakak saya meninggal.
0: Oh aduh, turut berduka cita aduh. Oke.
4: Terima
0: iya
4: kasih
0: deh. Di Jogja makanya atau bukan ini?
4: Di Jogja.
0: Turut berduka Lontuku. Ya. Walah, deket dong ya.
4: Hari Sabtu pas nggak okay ada itu.
0: Iya iya baik.
4: Jadinya ya, saya beberapa hari ke depan nggak berani kemana-mana.
0: Iya, turut berduka ya Mbak Andin ya.
4: Terima kasih Mbak
0: Semoga
4: Dine
0: diterima di sisi Tuhan,
4: amin.
0: Di sisi Allah ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih loh Mbak Andin. Nah Mbak Andin, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tetangga apa nih. Kalau tetangganya Mbak Andin yang berkesan apa sih selama ini?
4: Wah lah, ngomongin tetangga galak, Wibo.
0: Yo, nggak selalu galak, yo. Nggak selalu yang galak, yang lucu juga kayaknya, banyak.
4: Kayaknya Mbak Dina itu tetangganya yang galak.
0: Weh, bukan ya. Saya nggak suka mencuri buat tetangga, mau nggak bisa manjat, oh ya.
4: Beneran, Mbak. Dulu waktu kecil itu
0: kenapa,
4: punya
0: kenapa
4: pengalaman, kan?
0: Oh, kenapa
4: kan, kalau dulu kan cowok sama cewek itu main bareng nggak masalah,
0: orang okay
4: lah yang cowok tuh manjat pohon ngambil buah belimbing.
0: Oh gitu.
4: Terus yang cewek-cewek itu di bawah kan ini pakai itu loh karung yang dari buat beras itu loh Mbak.
0: Oh iya.
4: Buat nampung bener itu.
0: Ini ngambil buah beneran.
4: Serius.
0: Oh alah.
4: Yang punya pohon itu keluar rumah.
0: Oh aduh.
4: Muni-muni.
0: Oke.
4: Kita yang cewek-cewek kan di bawah. Kabur. Dan yang manjat pohon.
0: Waduh. Gak bisa turun terus gimana?
4: Ya kan masih di atas.
0: Oh,
4: kan yang punya
0: gitu
4: pohon keluar.
0: Tertinggal dong nanti jadinya.
4: Harus di unek-unek ke lapor ke mbok nih.
0: Oh aduh. Tadi padahal sekedar cerita loh, ternyata ada yang ngalami beneran toh.
4: Iya makanya aku kan masuk tuh gara-gara Mbak Dina ngomong tetangga.
0: Oh gitu, ternyata relate ya, cocok gitu ceritanya. Iya deh.
4: Terus
0: ternyata cocok ceritanya.
4: Tuh, pohon belimbingnya di apa itu dirobohkan itu loh, ditegur.
0: Wah, gitu.
4: Gara-gara itu yang yang tinggal di situ juga udah pindah.
0: Oh iya.
4: Cuman kalau inget aku ya ketawa lah kan. Itu kan yang manjat di atas tuh besoknya tuh marah-marah sama kita. Wah, aku nih duar malah tuh tinggal.
0: Ketinggalan. Kasihan.
4: Jujur aku bali-bali senang imbokku.
0: Oh gitu. Karena dilaporkan ke orang tua ya.
4: Dilaporin.
0: Okay,
4: jadi ini anakmu ki cilik-cilik aja diajari maling ngono kuwi.
0: Paling buah padahal. Kasihan. Oke okay, deh. Iya deh, baik. Seru kan. Kenangan masa kecil yang ternyata kemudian masih ingat kan. Kalau seperti itu
4: masih ingat. Okay, dulu masih nganu apa ya. Apa kan belum ada HP. Jadi kalau main bareng tuh gak punya pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Kalau sekarang kan anak sekarang kan dorawan toh Mbak Dina.
0: Lucu-lucu
4: malah durayane do menek wit.
0: Oke baik. Oke okay, terima kasih Mbak Din, seru kan.
4: Itu beneran itu aku.
0: Muncul karena ingat nostalgia dulu ya berarti ya. Oke okay, baik. Oke okay, Mbak Din, mau dengerin lagunya yang mana?
4: Tahun berapa Mbak?
0: Tahun 90-an. Oke.
4: Okay.
0: Iya, tahun 90-an.
4: Heeh. Itu.
0: Apa itu? Yang Ligi, tahun
4: masuk enggak?
0: Yang mana?
4: Hapus aku apa biarlah.
0: Niji yang itu. Kayaknya enggak baru deh ya. Yang tahun 90-an itu yang seperti Bumerang, Krisye, Nikardila itu.
4: Orang masuk ya?
0: Dewa 90-an. Iya, Niji buat besok ya. Besok hadirkan Niji. Trolley Bells itu, Slang itu, ada Ami Search itu. Roni Sianturi. Shalon Seven yang awal-awal. Ini ya Sulkanain gitu.
4: Apa ya Mbak Dina ya?
0: Yang mana? Dewa ada. Atik CB. Nyadi Yunus.
4: Atik CB masuk?
0: Atik CB bisa. Yang apa?
4: Kau di mana?
0: Kau di mana? Oke, okay. Kau di mana mau dikirim salamnya?
4: Tadi ada Pak Widodo. Okay. Ayo Mbak Mi, Pak.
0: Iya nih, masih Dodo kelupaan.
4: Kok tadi langsung kabur?
0: Langsung hilang ya? Putus sih, bingung saya.
4: Oh, ngejar bakule Pak Mi.
0: Oke.
4: Terus ada Bu Tuti udah masuk, Mbak Dina?
0: Bu Tutinya belum.
4: Loh, aku penil...
0: Semoga sehat ya, Bu Tuti.
4: Aku penelpon berapa?
0: Yang ke-4 ini.
4: Empat.
0: Okay.
4: Penelpon satu siapa?
0: Penelpon satu kan Mbak Jadi.
4: Aku lagi pantau.
0: Oh Mbak gitu.
4: Nomor satu.
0: Iya benar Mbak Jadi.
4: Nomor dua Bu Ali.
0: Iya benar.
4: Oh aku pantau pas Bu Ali tadi.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ada Mbak Jadi, Bu Ali. Ada Bu Tuti Novaterto. Ayo Bu masuk Bu. Jangan traveling terus.
0: Iya ini jangan pergi-pergi melulu.
4: Nah, dicari di Kebumen.
0: Aduh. Heboh deh.
4: Terus ada siapa ya? Bu.
0: Bu Nani
4: Mawar Kuning.
0: Okay.
4: Bu Wigati, Mbak Christine Mas Rianto, Bebep Ipul, Kembarakun Mas Andi, Romo Narto Endro. Pak Puji Grahito, Pak Beni, Pak Budi Wonogiri.
0: Okay.
4: Ada Pak Ahmad Fauzi. Ada Pak Mohadi.
0: Pak Adi.
4: Ada... Belum masuk kan?
0: Belum.
4: Biasanya masuk itu.
0: Okay.
4: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa
4: ada itu? Semuanya sajalah Mbak Dina.
0: Oh baiklah.
4: Mbak, siapa itu? Mas Dodi Pakualaman. Mati tak kelupaan.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya ketemu toh?
0: Apa tadi judulnya?
4: Di mana?
0: Kau ada di mana?
4: Atik
0: CV sudah siap lagunya.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Dina.
0: Oke. Okay.
4: Yang cantik.
0: Aduh.
4: Yang renyah,
0: yang manis juga di situ ya. Terima kasih sudah nggak penean pohon belimbing lagi.
4: Gak berani kalau sekarang.
0: Aduh, malah tugel repot ya. Oke.
4: Okay.
0: Saya kayak Mbak Mi wae.
4: Nah, itu kan okay. Berarti aman kan, nah, manjat-manjat enggak berani ya.
0: Iya deh. Oke, Mbak Din, terima kasih.
4: Mbak Din, ya, selalu tetap semangat.
0: Oke, okay, terima kasih. Bahagia selalu, sukses.
4: Mbak Din.
0: Oke. Okay.
4: Selamat pagi.
0: Malah selamat pagi. Oke, okay, baik Mbak Din, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Oke, sudah ada masuk ya? Kita jumpa dalam ruang rindu. Oke, terputus ya di 580333. Ya mungkin akan bergabung. Sudah ada yang masuk ya.

0: misalnya tetangga bantu apa, no, sempat nolong apa, begitu ya?
1: Apa ya mbak ya?
0: Lah kok malah takon? Kan tetanggaku sama tetangganya mbak Narti beda ini.
1: Tetanggaku tak ajak dolan-dolan.
0: Oh itu dia, diajak ya, dolan-dolan. Oke. Okay.
1: Bukan sih mbak sama tetangga.
0: Gimana?
1: Soalnya kalau sama tetangga itu mbak.
0: Mm-mm.
1: Pengalaman yang macam-macam lah mbak.
0: Oh gitu. Salah satunya jalan-jalan bareng gitu ya?
1: Ya tak ada, mesti gelem, agak gelem deh.
0: Oh agak gelem.
1: Ya mbak. Iya okay. Gampang mana.
0: Waduh seru. Teman curhat juga ya biasanya ya. Oke, okay. Mbak Narti, terima kasih. Mau dengerin lagu yang mana?
1: Lagunya apa sih, mbak?
0: Lagu tahun 90-an.
1: Berapa lho, mbak?
0: Oh, ikutan ya?
1: Misalnya dari siapa, mbak?
0: Oke, okay, dari Shalom Seven bisa. Ami Search dan Inka Kristi itu bisa. Ruth Sahanaya juga bisa. Ruth? Slang.
1: Ruth Sahanaya apa, mbak?
0: Harus kumiliki atau mau yang lain?
1: Harus kumiliki.
0: Harus kumiliki.
1: Miliki.
0: Yang itu?
1: Uh-uh.
0: Oke, okay, harus kumiliki. Mau dikirim salamnya?
1: Salamnya buat semuanya saja ya mbak.
0: Mm-mm,
1: ya.
0: Buat semuanya ya.
1: Buat semua sehat. Dilancarkan segala urusannya.
0: Aduh, amin. Doanya bagus ya, banget nih.
1: Sehat selalu ya mbak.
0: Terima kasih ya. Sehat semangat. Tetap bahagia ya. Mbak Narti. Oke. Iya, terima kasih. Bahagia juga. Sehat sukses. Oke okay. Amin. Terima kasih Mbak Narti. Ya baik. Oke okay, kita ke lagu dulu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada salah tingkat nih buat Mbah Jedi. Oke okay, ini dia dari Yuni Syara. Temani untuk kebersamaan Anda tentunya dalam Ruang Bindo.

0: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
1: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda, Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

0: Oke, seru ya. Sudah dihadirkan untuk lagunya. Ada salah tingkah tadi. Salah tingkah untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkri. Semoga disuka Mbak Jadi, sudah diantarkan. Kemudian juga untuk Ibu Ali, ada Melati Suci. Tapi saya Melati Sucinya yang versinya Tika Bisono ini, Bu Ali. Mudah-mudahan juga disuka. Kemudian juga tadi yang baru saja saya hadirkan, Jadikan Aku Raja. Ada band ini spesialnya untuk Romo Nartoindro di Bekasi, Jawa Barat sana. Romo Nartoindro sudah saya hadirkan untuk lagunya Jadikan Aku Raja, ada band ya. Dan salamnya penuh semangat nih untuk Bu Tuti, ada Ibu Kos, Bu Hani, Mbak Markuning, kemudian Mbak Andin, Mbak Yeni, dan Mbak Kristin, Pak Hasan, Pak Beni, Pak Hadi. Oke, untuk Romo dari Romo Nartoindro di Bekasi, Jawa Barat sana. Oke, baik. Iya, untuk Mbak Dina, semoga sehat walafiat ya, bahagia bersama keluarga tersayang, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Selalu diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan. Tetap semangat, banyak job atas syutingnya. Aduh, terima kasih. Luar biasa banget, terima kasih ya Romo Nartoindro. Yang ada di Bekasi, Jawa Barat sana, tetap bahagia. Dan yang dilakukan, yang dikerjakan, penuh kesuksesan juga. Terima kasih Romo Nartoindro, lagunya sudah diantarkan ya. Semoga disuka. Nah, pendengar yang akan bergabung juga silakan ya. Saya tunggu. Anda juga bisa bergabung lain telepon sekarang nih di 580-333-580-333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-271-1911. Dinantikan sekarang yang akan bergabung 580-333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Oke. Baik, untuk Mas Widodo. Oke, maaf putus tadi. Katanya nderek belok sungkowo untuk keluarganya Mbak Andin. Iya, oke, turut berbela sungkawa ya. Iya, makasih tawarannya bakminya Mbak Andin. Kapan-kapan begitu ya. Salam untuk Mbak Andin, curahkani bakmi. Untuk Mbak Markuning ada Mas Ipul, Romo Nartoindro, ada Mas Andi di Klaten. Dan untuk semuanya, oke, maaf tadi baterainya low, oke. Banyak job dan syutingnya ya. Terima kasih banyak Mas Widodo di Palagan sana. Dan dapat salam dari Dorothea, Bude Tante Dina. Oke, terima kasih buat Thea, sehat semangat ya. Terima kasih, wah sekarang udah tambah gede nih, tambah lucu ya. Oke, baik untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, baik. Selamat malam juga. Dengan siapa ini, Bu?
1: Dengan Ibu Satila yang...
0: Oh, Ibu Satila di Kulon Progo. Kabar baik, Bu Satila?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng banget, Bu Satila.
1: Nah, sehat.
0: Amin, amin. Sehat semuanya ya. Tetap bahagia juga. Sukses selalu ya, Bu Satila.
1: Amin.
0: Oke, baik Bu Satila. Bu Satila, kalau bicara tentang tetangga nih, boleh dong apa yang diingat dari tetangganya Bu Satila gitu? Apa
1: ya,
0: itu?
1: Tetangga kan itu bagusnya kalau ada apa-apa bisa bantu-bantuin, bisa untuk ngobrol memecahkan sesuatu yang bisa dipecahkan.
0: Oh, oke. Bukan piring tapi kan?
1: Bukan.
0: Itu yang bisa dipecahkan nanti piring dan gelas kan repot. Aduh. Itu nanti judulnya piring terbang, Bu. Bukan pecahin piring dan gelas kan?
1: Ada masalah yang rumit dipecahkan sama teman, sama tetangga gitu.
0: Wah, seru. Oke. Teman ngobrol juga ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Iya, karena katanya tetangga ini bahkan bisa melebihi dari saudara karena memang yang paling dekat gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Satila. Mau mendengarkan lagu yang mana ini Bu Satila?
1: Gimana?
0: Mau mendengarkan lagu yang mana? Lagunya apa?
1: Baca.
0: Oh, lagunya. Lagunya ada sebentar, Dian Pramana Putra, ada Hedi Yunus, Nia Zulkarnain, Sheila on Seven. Kemudian mau Sheila on Seven, yang apa? Ini ada yang Perhatikan Rani, ada Dan. Kemudian juga sebentar, ada juga sebentar Ibu. Sheila on Seven ini banyak yang betapa, ada Hari Bersamanya, ada Kemudian pasti ku bisa. Lalu apa ini? Perhatikan Rani, tunjuk satu bintang. Bejantan tangguh, sahabat sejati. Mau yang mana?
1: Tunjuk satu bintang.
0: Tunjuk satu bintang, oke. Mau dikirim salam.
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Tuti, Mbak Kristin, Bu Wahyu, Ibu Wigati di Wonosobo, buat Mas Ipul, Mas Yanto, buat Ibu siapa saja.
0: Oke, okay. Ibu siapa saja?
1: Semuanya
0: sehat. Oh iya. Yeah.
1: Semoga semuanya sehat, semangat.
0: Buat
1: Mbak Tina, Sutina Yaya Kacang atas paripurna tetap sehat.
0: Matur nuwun. Sehat semangat. Sukses yang dikerjakan lancar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, terima kasih banget yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita langsung nih pendengar. Anda bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Yuk langsung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya nantikan ya untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Sekaligus nih pendengar, seru kalau kita bicara tentang orang terdekat di sekitar kita. Ternyata tidak hanya keluarga ya pendengar ya. Orang terdekat di sekitar kita itu bukan hanya keluarga inti saja, tetapi di lingkungan sekitar kita yang paling dekat adalah tetangga. Kadang orang mengatakan bahwa tetangga ini bahkan bisa melebihi dari saudara begitu. Karena misalnya ketika lagi sakit begitu, maka tetangga dekat nih yang tahu lebih dulu. Atau ketika sedang membutuhkan hal yang sederhana, bumbu dapur misalnya, tetangga yang juga tahu lebih dulu. Oke, apa sih pengalaman tetangga yang paling berkesan untuk Anda? Oke, kita jumpa dalam Rang Rindu. Selamat malam
2: Melodi Memo.
0: Apa kabar Ma'ar Kuning? Waduh. Panas ya Ma'ar Kuning ya? Oh, lagi panas nih kayaknya di luar ya, emang ya.
2: Iya.
0: Oke. Jogja lagi panas nih beberapa hari ya.
2: Betul, ya.
0: Oke, ya deh.
2: Tadi mau hujan gak jadi kali ya, Mbak?
0: Iya. Kadang sering mendung ya, tetapi belum tentu hujan.
2: Melani malah laptop,
0: Mbak. Jadi panas. Mawar Kuning, kalau yang diingat dari tetangga dimanapun itu, kalau Mbak Mawar Kuning apa sih boleh berikan contoh?
2: Oh iya, aku jelas tadi tetangga itu saudara saya yang paling dekat, Mbak.
0: Nah, iya kan, benar kan?
2: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Yaitu waktu saya sakit di Mbak pandemi itu waktu itu, Mbak.
0: Oh iya.
2: Waktu sama operasi itu tetangga dekat itu tengah malam.
0: Oke.
2: Okay. Cuma di telepon aja sama Bapak ya sebelah, tapi kalau malam kan kita nggak enak untuk
0: telepon.
2: Datang loh Mbak.
0: Oh gitu, iya.
2: Malam datang terus saya diantarin ke rumah sakit.
0: Wah iya.
2: Mungkin itu yang jelas itu benar-benar.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di saat kita susah ya. Di saat kita butuh apa tuh pertolongan lah.
0: Iya yeah, benar.
2: Ya nggak hanya sakit aja, pertolongan apa kayak butuh tolong ini dan.
0: Okay.
2: Ya juga tetangga juga Mbak, tetangga dekat tuh Mbak.
0: Jadi bisa melebihi saudara ya jadinya.
2: Iya,
0: ya.
2: Memang.
0: Oke. Okay. Iya benar.
2: Satu itu kan nggak mungkin terus
0: gitu. Langsung datang begitu. Oke. Okay.
2: Pengalaman saya waktu Bapak nggak ada waktu itu pun juga.
0: Ah iya benar.
2: Iya betul.
0: Yang pertama ini ya.
2: Iya saya merasa.
0: Yang tahu.
2: Betul iya.
0: Oke. Okay.
2: Saudara sesudah itu baru. Itulah. Duka-duka okay. Kita tuh tetangga tuh merasakan Mbak. Tentu badan itu tadi kalau dia nyair apa Mbak mau kita nyair.
0: Iya
2: gitu, jadi anu yang nalarin kita punya juga berbagi tuh Mbak.
0: Benar-benar
2: gitu.
0: Oh, ya.
2: Mbak Dina tadi kalau mau masak itu kurang bumbu apa gitu.
0: Iya yeah.
2: Itu punya enggak?
0: Kadang cuma masalah sepele tapi ini
2: iya,
0: ya betul. Bisa siapa bikin akrab ya.
2: Iya betul. Tapi memang betul itu saya di mana aja.
0: Okay.
2: Ya, alhamdulillah
0: dapat tetangga yang baik,
2: iya,
0: yang
2: iya.
0: Baik hati begitu ya.
2: Betul. Di sini pun juga gitu Mbak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Betul.
2: Baik banget. Okay.
0: Bener sih. Iya, baik. Seru ya. Kadang memang tembok sekarang itu tinggi-tinggi, tetapi ya, belum tentu hatinya juga tinggi kan. Betul, begitu ya. Ya. Masih tetap bisa dekat gitu ya.
2: Tergantung
0: orangnya juga sih. Walaupun kadang tanpa tembok yang tinggi, tetapi kalau hatinya enggak dekat juga tetap akan jauh.
2: Ada tuh, Mbak. Oke. Benar. Sebelahan
0: gitu ya. Iya, benar. Tidak selalu dari temboknya juga sih.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Saya merasakan sendiri, Mbak. Di perantauan pun juga gitu. Makanya saya alhamdulillah ya, Mbak. Saya itu di mana bisa dapat saudara. Jadi sampai sekarang, sekarang jadi saudara dong, Mbak.
0: Oh, iya, betul.
2: Beda rumah, beda jauh. Keluar kota pun tetap kerja. Itu makanya merasakan itu, Mbak.
0: Rasanya masih dekat gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, iya deh, baik.
2: Seperti dengan ini Dewi Murni.
0: Aduh. Masih ingat itu ya, Mawar Kuning. Namanya berkesan banget ya. Nama yang bikin berkesan. Oke.
2: Jadian ya, Mbak, dikenang selamanya, Mbak, ya.
0: Ah, iya itu, Mbak Markuning. Saya juga jadi ingat kalau misalnya pas lihat lagi ada fotonya gitu. Aduh.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Iya, Mbak Dina.
0: Silakan Mbak Markuning mau mendengarkan lagunya yang mana?
2: Lagunya apa ya, Mbak?
0: Tahun 90-an. Hai buat yang cantik di situ. Oke, lagunya tahun 90-an itu ada, sebentar, ada Bumerang Krisya, Dewa 19, Nike Ardila, Iga Mawarni, Atik CB Krisya,
2: Nike
0: Ardila, biarlah aku mengalah tapi mau yang lain pastinya juga bisa. Sebentar ya, saya carikan Nike Ardila itu ada. Izinkan tinggallah ku sendiri di dalam sunyi seberkas sinar. Aku tak akan bersuara deru debu. Cukup sampai di sini, biarlah aku mengalah. Biarkan cintamu berlalu dan nyalakan api. Yang mana?
2: Nyalakan api. Guys.
0: Nyalakan api atau seberkas sinar atau tinggallah ku sendiri?
2: Apa? Mungkin seberkas.
0: Deru debu, seberkas sinar.
2: Enggak
0: deru debu,
2: enggak.
0: Oh, deru debu.
2: Enggak mau.
0: Yang mana?
2: Seberkas sinar.
0: Oh, seberkas sinar. Oke, okay, mau dikirim salamnya?
2: Salamnya tadi Mbak Jadi.
0: Oke. Okay.
2: Ada Bu Ali. Mas Dede, Mbak Andin. Terus Mbak Mur, okay. Mas Ardi di Klaten belum masuk ya, Mbak?
0: Mas Ardinya belum ini.
2: Terus Bu Tuti, okay. Mudah-mudahan Bu Tuti cepat sembuh ya, Bu Tuti.
0: Bu Tuti, lekas sembuh ya, Bu Tuti. Semuanya pada kangen dengan suaranya Bu Tuti nih. Oke.
2: Terus Bu Lilis, Bu Yayu. Terus Pak Mas Ipul.
0: Oh, iya.
2: Pak Tini. Pak Budi Greta, Pak Budi Santoso, Mbak Kristin.
0: Oke. Okay.
2: Nanti tadi kayaknya masuk juga ya.
0: Iya, Mbak Narti
2: terus
0: ada.
2: Untuk Romanato Indro. Terus untuk Mbah Mus, yeah.
0: Malah hafal. Nama yang cantik jadi hafal nih.
2: Tindia, Mbak.
0: Okay.
2: Mas Dodi.
0: Oh iya, yeah. Mas Dodi ini juga ini belum muncul.
2: Masuk ya, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Oke. Terus untuk
0: siapa
2: lagi ya? Kayaknya untuk semuanya saja di Mbak. Oh, yeah, Kukus okay. Yang ada di Kentungan. Kayaknya untuk semuanya saja
0: di Mbak. Oke, terima kasih.
2: Gimana kabarnya?
0: Oh iya, kabarnya Pak John. Gimana ini Pak John? Waduh, ada di mana ini? Oke.
2: Mbak baru subscribe di Makassar, enggak tahu mau kemana lagi.
0: Waduh, aduh. Tanpa ini ya. Tanpa diduga diduga dia sudah ada di mana gitu ya.
2: Tahu-tahu berduduk terus di situ, Mbak.
0: Aduh.
2: Tahu-tahu gitu ya Pak John.
0: Iya nih Pak John, tapi nggak kelihatan ini Pak Johnnya kemana setelah dari mana? Makassar.
2: Makassar. Mudah-mudahan tetap sehat. Yang penting itu ya Pak John ya. Sehat-sehat ya Pak John. Kayaknya untuk semuanya sendiri Mbak Dina.
0: Oke, okay, terima kasih. Saya semangat, selalu bahagia ya. Amin. Salam buat yang cantik di belakangnya Mbak Arkuning, ya. Supporternya di situ.
2: Salam pulang hati-hati ya Mbak
0: Dina. Oke, okay, terima kasih juga. Sama-sama juga ya, Mbak Arkuning dan buat yang cantik di situ, jaga kesehatan juga. Oke, okay. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, okay, baik yang sudah bergabung juga terima kasih sekali. Sudah ada yang gabung? Oke, okay, belum ya? Iya, baik. Di 580333 silakan yang akan gabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam ruang rindu untuk teman-teman Persada era 90-an ya pendengar. Anda bisa langsung gabung untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sekaligus boleh dong ceritakan inspirasi Anda seputar tetangga. Seru ya. Di 580333. Oke, selamat malam. Oke, terputus sayangnya. Ya baik, dinantikan yang akan gabung 580333. Saya bacakan untuk WhatsApp yang sudah gabung juga untuk kebersamaan kita malam hari ini. Oke, kita terima dulu dalam ruang rindu. Selamat malam.
3: Melody Memory Mangusikal.
0: Oke, apa kabar Mas Ipul kah itu?
3: Iya Mbak Dina, kepada-kepada ya.
0: Iya amin, terima kasih loh Mas Ipul.
3: Selamat hari ini.
0: Waduh, terima kasih banyak. Sehat-sehat, semangat, bahagia. Semoga Mas Ipul juga sehat, sukses. Yang dikerjakan lancar ya.
3: Iya.
0: Oke, Mas Ipul, senang banget. Mas Ipul, boleh dong ceritakan kalau seputar tetangga ini gimana nih Mas Ipul?
3: Wah ini loh,
0: makna tetangga buat Mas Ipul apa ini?
3: Kegibah nanti.
0: Waduh, ini tetangga banyak yang asik loh, tidak selalu gibah ya. Tapi juga banyak nih tetangga yang jadi teman gibah, melebihi saudara.
3: Kerjaan harian itu.
0: Oh gitu.
3: Ya kalau masalah tetangga sih bermacam-macam karakter, bermacam-macam orangnya sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Gimana ya? Kita mau bilang ini ya gini, mau bilang itu ya itu. Tapi ya bilang baik-baiknya aja dah.
0: Iya.
3: Ya, masa tentang ya, kita sering gantian bagi-bagi makanan.
0: Oh, gitu.
3: Ya.
0: Seru,
3: saling
0: seru.
3: Bantu, membantu. Bila ada keperluan, ada punya aja kita ya saling mengunjungi.
0: Oh iya.
3: Beliau pada sakit ya kita saling mengunjungi ke rumah.
0: Betul. Kadang-kadang kalau ada hajat gitu ya, ada hajatan
3: iya,
0: gitu ya.
3: Kadang sampai 3 hari 4 hari kita di situ.
0: Ya, benar-benar.
3: Apalagi kalau masih di kampung gini, biasanya 4 hari Pak.
0: Oh gitu ya. Iya. Lama juga ini ya Mas Ipul.
3: Dari persiapan sampai selesai nanti kadang pasang 5 hari.
0: Oke. Okay. Wah kan, seru.
3: Iya kalau di kampung kan adatnya masih anu tempat masih melekat.
0: Betul.
3: Jadi enggak.
0: Misalnya kalau hajatan nikahan tuh ada siraman, ada panggih, ada siraman dan lain-lain itu ya.
3: Iya, Pak, itu belum nanti pasang terataknya.
0: Nah, terataknya juga.
3: Itu dari tadi dan mulai pertama, kadang belum mulai pasang terpang gitu. Biasanya kalau ibu-ibu kan kita beli beras, nanti kita bersihin beras itu. Biar bersih, itu beli ada kacang tolo berang itu kan kita bersihin dulu. Sebelum kita masak, nanti kalau pas waktu harinya tinggal masak gitu.
0: Wah seru ya, Mas Simbol. Oke.
3: Desa memang seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Tanya mereka ada pas kita sama-sama punya makanan, tukar makanan.
0: Wah seru ya.
3: Iya, tukar makanan sama masak apa? Itu mereka bagus. Kasih datang ini banyak makanan di sini. Nah, kasih kan daripada di rumah kita sendiri.
0: Apalagi kalau lagi ini apa ronda.
3: Nah itu Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Padahal kita mana yang ada biasanya kita gitu.
0: Oke okay, baik.
3: Di rumah nggak nganu apa tidak kepegang. Kita kasihkan di ronda itu aja.
0: Oh gitu oke.
3: Okay. Baik. Apalagi kalau rumput tetangga, Wah.
0: Pakai rumput tetangga, itu beda. Oke, okay, baik Mas Ipul.
3: Itu yang membahas itu.
0: Bisa aja. Mau dengerin lagu yang mana ini Mas Ipul?
3: Ini tahun berapa sih Mbak?
0: 90-an Mas Ipul.
3: 90-an aku.
0: Apa itu?
3: Dari Reza Artamevia.
0: Reza Artamevia, yang apa?
3: Cinta Kita.
0: Cinta Kita ya. Tunggu ya, Cinta Kita, Reza. Sudah, siap.
3: Ada.
0: Ada. Mau dikirim salamnya?
3: Yang enggak ada sama Mbak Dina.
0: Ya, kadang banyak yang enggak ada juga. Ada yang enggak ada juga.
3: Orang enggak ada dia ada-ada.
0: Aduh. Oke.
3: Ya, kirimnya buat barusan Mbak Mawar Kuning,
0: okay,
3: Mbak Novia. Ya, selamat malam. Sehat-sehat okay. Keluarga Mbak Mawar Kuning ya, dan Mbak Novia. Bu Tuti emang baru kurang enak badan ini.
0: Iya, kabarnya lagi sakit. Semoga cepetan sembuh ya. Oh, dikangenin loh ini Bu Tuti.
3: Iya Bun, sembuh ya Bun. Tetap semangat.
0: Okay.
3: Siapa tahu nih dengerin aku masuk nanti ikutan masuk sembuh ini.
0: Ya, iya. Dengar suaranya Mas Ipul langsung sehat gitu.
3: Iya,
0: kan juga sudah digibah ini. Oke, okay. Digibah yang bagus, waduh.
3: Ya dong, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Gimana gini? Anak lanang dari waktu bisa masuk sekarang.
0: Iya, kok saya enggak gitu.
3: Sehat ya, Bu ya.
0: Oke. Sehat-sehat.
3: Ada Bu Tatilah yang di Koka.
0: Oke.
3: Bu Ali di Makassar, Bu Wigati, Bu Indra, Bu Ko, ada Mbak Andi, ya, ada Bu Rayu juga di Jalan Perantitin, Mas Ardi di Klaten, Bang John, Bang Ramadan, ada Mas Andi juga ya.
0: Oh iya, baik.
3: Mas Widodo, Mas Dodi, terus ada Bu Nase juga. Mas Benny, selamat malam ya, dari Mas Benny.
0: Oh iya, baik.
3: Pak Budi ya. Pak Budi, Puyang udah masuk belum ini?
0: Pak siapa? Puji Pak Budi Grahito ya, Pak Budi ya. Puyang. Oke. Iya. Oke, okay. Belum ini belum.
3: Oh, sama juga okay. Mas Ren, Mas Budi Santoso ya, Mas Rianto juga, dan untuk kiranya mungkin untuk Bukus Bu Indra ya Mbak ya.
0: Oh iya, baik.
3: Untuk semuanya kan Mbak Dina ya.
0: Terima kasih dan banyak ya.
3: Semuanya,
0: okay.
3: Semoga mohon berikan kesehatan, yang kurang enak badan lekas sembuh semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Dina, Mbak
0: Tiara,
3: dan Mbak Dina.
0: Sehat, semangat, dan sukses juga ya.
3: Iya, tentunya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak Dina waktunya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Mas Ipul di Wates sana. Terima kasih loh Mas Ipul sudah bergabung untuk kebersamaan kita malam hari ini di 580333. Nah, silakan yang mungkin akan bergabung. Terima kasih untuk Mas Aziz Arianto. Apa kabar nih Mas Aziz yang ada di Jalan Imogiri? Terima kasih banget ya. Mau request lagunya Sheila on Seven, Perhatikan Rani. Perhatikan Rani. Oke, tadi yang ditawarkan ya, Perhatikan Rani. Sebentar, tadi mana sih Sheila on Seven? Oke, baik. Perhatikan Rani. Ditunggu. Dan salamnya untuk kru dan pendengar RRI. Untuk Mbak Dina, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Aziz yang ada di Jalan Imogiri. Terima kasih banget ya. Oke, terima kasih banget. Mbak Christine, hai Mbak Christine, apa kabar? Selamat malam. Mbak Christine yang ada di Sorogenen, lagunya Inka Kristi yang rela. Inka Kristi yang rela. Sebentar ya. Oke, ditunggu dan kirim salamnya untuk Bu Satila, Bu Ali, kemudian Bu Tuti, ada Bu Ikati, Pak Adi, kemudian Pak John, Pak Benny, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, ada Mr. Julai, ada Mbak Mawar Kuning, kemudian Mbak Novi, Mbak Depadi, ada Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, kemudian Mbak Narti, Mas Dodi, kemudian Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, ada Mas Gandung, kemudian Mas Adi di Klaten, Mas Rianto. Oke, dan basmanya ya. Kalau tetangga Mbak Christine sering kasih makanan juga nih Mbak Dina. Seru ya pastinya. Oke, Mbak Christine, terima kasih banget. Sehat semangat, ditunggu ya untuk lagunya. Oke, kita akan dengarkan untuk lagunya yang di request oleh Mas Widodo, ini dia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Yang pasti masih menemani untuk kebersamaan Anda pendengar. Pastinya juga di kesempatan malam hari ini kita jumpa dalam Ruang Rindu. Untuk teman-teman Persada era 90-an ya. Dan malam hari ini kita bincang-bincang terkait apa sih makna tetangga bagi Anda. Apa makna tetangga bagi Anda? Yuk pendengar, masih saya buka ya. Saya nantikan untuk kebersamaan Anda di 580333. Biar tambah seru nih. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Pak Benny. Malam-malam ini Pak Benny.
1: Iya, baru pulang.
0: Oh gitu. Wah seru nih Pak Benny dengan Daria. Oke, baik Pak Benny. Kalau bicara tentang tetangga, nah kalau Pak Benny mungkin ada pengalaman apa nih dengan tetangga?
1: Ya waktu saya masih muda gitu.
0: Oh gitu. Tapi sekarang masih punya tetangga juga kan?
1: Ya, sekali. Tetangga artinya masih sekolah gitu ya. Itu kan dulu ada jadi kalau minggu itu ada acara pramuka gitu.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Terus jadi lalu anggota kurang anggota pramuka itu ada tetangga-tetangga semua.
0: Aduh Pak Benny, ceritanya lagi seru, kenapa jadi terputus ini Pak Benny? Iya, bukan aku yang memutuskan loh ya Pak Benny. Kok tiba-tiba jadi putus sendiri sih Pak Benny? Oke. Mungkin bisa telepon lagi ya. Kalau tadi terputus nggak sengaja, bisa telepon lagi ke 580333 ataupun juga ya mungkin akan bergabung untuk WhatsApp-nya 0811.

0: Kong Ade ya sebentar. Oke, baik. Hati salam buat salju, ditunggu sebentar ya. Ada gak sih nih? Aduh, kayaknya gak ada deh. Yang ada versi barunya dari Segara. Mau diganti dulu? Oke, untuk Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5. Salamnya untuk Mbak Kristina Puswasari, kemudian Mbak Ena Sinta Rayu, Bu Tuti, ada Bu Sri Rayu, kemudian Bu Satilah, ada Mbak Kakunguti, kemudian Pak Tri, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, lalu Mas Marta, Mbak Prilia, Mbak Rahma, Mbak Andin. Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya, sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih sekali. Oh ya, sudah siap, ada. Ada lagunya, ditunggu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Ya, baik, yang mungkin akan bergabung yuk, pendengar, masih dinantikan. Oke, Anda bisa bergabung 580333, ditunggu 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya ya, untuk kesempatan kali ini. Nah, kalau bicara tentang tetangga, makna tetangga menurut Anda apa sih? Yang pasti kayaknya punya banyak kenangan indah juga dengan tetangga. Walaupun kadang-kadang juga ada juga sih tetangga yang nyebelin atau malah menakutkan. Karena dulu pernah berbuat iseng, berbuat nakal, lagi main bola, aduh pecahin kaca jendela tetangga gitu ya. Waduh, kena marah deh gitu. Oke. Baik, Mas Widodo di Palagan, lagunya tadi Dinda di mana sudah dihadirkan ya. Kemudian Kau Ada di Mana? Kau Ada di Mana untuk Mbak Andin dari Atik CB sudah diantarkan. Oke. Baik, Pak Beni, sebentar Pak Beni. Ditunggu nih, mudah-mudahan Pak Beni iya bisa diterima teleponnya. Pak Beni, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, kok ya jadi putus toh Pak Beni?
1: Iya, ya, mungkin headpiece.
0: Oke. Okay. Kaget saya tiba-tiba terputus. Mau lanjutkan cerita tentang tetangga ini Pak Beni, silakan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ketemu begini itu kan ketemu saudara-saudara semua ya, walaupun di udara. Jadi bisa untuk kirim-kirim salam.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi kalau waktu masih kecil itu ya itu, jadi tetangga itu semuanya baik, akrab itu. Makanya sekarang ada grup waktu masih muda itu, waktu masih di rumah dulu.
0: Oke, okay. Ya. Maksudnya rumah yang lama gitu ceritanya.
1: Yang lama, yang masih kecil itu dulu. Jadi masih sekarang ada disambung dengan adanya grup yang jadul itu. Ya, jadi kalau pas ada acara
0: gitu.
1: Lebaran itu reunian gitu.
0: Reunian gitu ya. Oke. Okay.
1: Kalau yang sekarang itu terus sibuk sendiri-sendiri karena sebelum belum di Skandaria itu masih dulu di masih kos, jadi kos itu juga baik semua.
0: Oh, gitu.
1: Kali di depan rumah itu ada ada lapangan badmintonnya, ada lapangan basketnya. Okay. Jadi setiap sore gitu, misalnya malam minggu gitu, ketemu di situ. Kalau kadang-kadang kalau malam gitu nggak ada cara kemana-mana, iya badminton.
0: Gitu. Iya deh.
1: Kalau enggak minggu pagi itu lari itu di muter Mandalika itu sama-sama gitu.
0: Oke, okay. Wah seru ya. Berarti masih akrab banget gitu ya.
1: Iya. Okay. Jadi sepertinya itu akrab sekali gitu. Nah, kalau sekarang di sini itu sibuk semua, Mbak. Kalau pagi itu ya sudah rumah ditinggal, putranya dititipkan ke bedinda-bedinda itu. Nah kita udah, terus kita balik pulang nanti sore sampai kadang malam begini baru pulang.
0: Gitu.
1: Iya, jadi ketemunya ya sebulan sekali kalau acara pertemuan warga itu aja.
0: Sebulan sekali berusaha disempatkan ya, karena kalau bicara kesibukan nyaris nggak pernah ada luangnya gitu ya Pak Beni.
1: Iya betul. Di sana juga. Oke. Okay. Di kecamatan. Di rumah sakit, jadinya.
0: Oke.
1: Kalau sudah pulang jam sore.

0: maghrib itu pulang masuk kamar, masuk rumah sendiri-sendiri tutup.
1: Iya deh baik.
0: Ya ketemunya ya itu kalau ada kerja bakti, nah itu baru keluar ketemu. Jadi kalau kerja bakti itu kerja sedikit tapi
1: ngobrolnya gitu, banyak. Kerjanya sedikit ngobrolnya banyak.
0: Iya. Okay. Apalagi satu ada sudah yang membawa pisang godok itu sedemikian malah.
1: Wah udah, gitu. Seru. Malah ajang kuliner juga ya.
0: Iya. Jadi kalau kerja bakti ya kayak gitu. Ya, sekarang kalau ya ada acara badminton di dekat sini ada lapangan buat badminton juga. Okay. Tapi itu sudah yang muda-muda yang sudah old-old begini sudah.
1: Oke, old. Oke. Baik. Iya, Pak Benny. Oke, terima kasih banyak ya ini inspirasinya Pak Benny ya. Pak Benny, lagunya ini udah terbatas banget jamnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Mau ikut dulu ya.
0: Saya bisa kirim-kirim.
1: Oke, kirim salam dulu mungkin Pak Benny, silakan.
0: Buat Bu Mawar Kuni dan Mbak Nurinya. Ada Mas Rianto, terima kasih Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Mas Ardi Klaten, Mas Upul, Mbak Bu Rahayu, Bu Indra, Bu Pupuk, Bu Kos, Wali, Bu Wigati, Bu Amma, siapa lagi? Pak John, Romonata Indro, Pak Adi Pundong, kok belum keluar? Mbak ya, Jadi, semoga iya Pak Hasan, semoga selalu sehat. Oh iya, Bu Tuti, semoga sekah sembuh kalau sedang gerah.
1: Amin ya.
0: Iya, terus siapa lagi? Mas Dodi. Dan semuanya Mbak.
1: Dan semuanya. Oke. Terima kasih ya Pak Benny. Saya semangat dan sukses ya.
0: Dina, nanti kalau mundur hati-hati, selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih
0: selalu
1: banget.
0: Proyeknya selalu jalan terus.
1: Aduh amin. Dikasih doa luar biasa banget. Terima kasih ya Pak Benny, lancar segala sesuatunya ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Ya baik Pak Benny, terima kasih ya sudah bergabung. Kita jumpa dalam program Rindu, selamat malam.
2: Melodi memori mengusik Bunda Dina. Kok tumben jadi penelpon pertama Mas Andi?
1: Aduh, Mas Andinya kemana saja sih ini Mas Andi? Acaranya udah mau ditutup.
2: Iya, itulah makanya Mas Andi cari.
1: Aduh.
2: Bunda Dina di toko lampion. Jangan. Di toko lampion nggak ada.
1: Ngapain juga?
2: Dicari di yang baju-baju.
1: Aduh.
2: Itu apa namanya, baju Imlek nggak ada.
1: Kalau sekarang bulannya Mei, kenapa cari bajunya Imlek sekarang? Mas Andi, waktunya mepet ini. Iya, ngobrolin tentang tetangga yuk.
2: Oh, tetangga. Ya ampun, tadinya baru turun tetangga Mas Andi itu.
1: Waduh, tetangganya kotanya mana dan di mana ya?
2: Oke. Okay. Tapi tadi seru kok yang apa Mbah Jadi tadi kan. Katanya Mbah Jadi. Oh, Mbah Jadi diem-diem suka gosip dia.
1: Aduh, penelpon pertama Mas Andinya penelpon berapa ini?
2: Oh, makanya Mas Andi tadi dengarkan Pak Jadid katanya tetangganya suka ngegosip. Jadi nggak apa-apa sih, ya itu kan daripada diem-diem aja kan.
1: Iya benar.
2: Mendingan nggak apa-apa ngegosip. Tapi ini karena udah mau imsak, jadi ngegosipnya di belakang layar aja kali ya.
1: Dilanjutin nanti.
2: Iya betul.
1: Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Abis ini yang mau diputar apa?
1: Yang diputar ada Tunjuk Satu Bintang, Seberkas Sinar. Wih, ada Rela. Wih, ada Cinta pasti... Kita Semoga, waktunya cukup ini.
2: Iya, itu kayaknya requestannya Pak Widodo semua itu ya.
1: Waduh, ya bukan.
2: Okay. Iya Mbak Dina, mah tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar, kata barokah.
1: Aduh amin ya. Amin. Mas, oke, Mas Andi juga ya. Sehat, iya, lancar, itu, sukses.
2: Biasanya doa penelpon pertama kayak Mas Andi ini makbul loh.
1: Walah, nomor satu toh.
2: Bapak Benny, buat Bu Ajanani, Bu Tuti, Mbak Jadid, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mas Ipul. Karena waktunya memang udah ini Mbak Dina mau apa nama? mau ngegosip. Aduh. Maklumin aja para pendengar karena Mas Andi mau ngegosipnya di belakang layar.
1: Aduh, pakai gosip belakang layar ya. Ada aja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak ya. Sehat dan sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Ke WhatsApp dulu ya, untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya juga terima kasih. Ada Mbak Christine, masih menerka Mbak Dina. Iya, sama-sama, terima kasih Mbak Christine. Kemudian Novi N276 juga terima kasih. Sehat dan semangat, tetap bahagia untuk Novi M276. Sukses selalu. Mas Widodo juga masih menerkan. Oke, salam untuk Pak Benny juga. Baik, lakonnya Mas Andi katanya, salam dari Mr. Widodo. Oke, kita ke lagu ya. Ada Tunjuk Satu Bintang. Spesialnya tadi untuk Ibu Sati lah yang ada di Kulon Progo. Tunjuk Satu Bintang, Shalom Seven. Seberkah sinar untuk Mbak Markuning yang ada di Pringulong, ditunggu. Ada Mbak Christine juga nanti dinantikan ya. Ruang Rindu Indonesia malam hari ini.

Okay, pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersanda era 90-an. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah memberikan pendapatnya nih terkait apa makna tetangga bagi Anda. Penuh bahagia untuk Anda pendengar dan sampai jumpa.

Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pastinya pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, cintanya takkan hilang ya, makna cinta dari Acha Septriasa. Termasuk juga di tanggal 18 Mei pada hari ini yang juga bermakna sebagai Hari Museum Internasional. Ya pendengar, Hari Museum Internasional atau International Museum Day diperingati di setiap tanggal 18 Mei yang diselenggarakan oleh International Council of Museum. Dan mengutip dari situs resmi ICOM, di setiap tahun sejak 1977, ICOM telah menyelenggarakan Hari Museum Internasional yang merupakan momen unik bagi komunitas museum internasional. Tujuan Hari Museum Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa museum merupakan sarana penting bagi pertukaran budaya, pengayaan budaya dan pengembangan saling pengertian, kerjasama dan perdamaian antar bangsa. Sedangkan untuk tema pada tanggal 18 Mei 2026, museum di seluruh dunia berkumpul untuk merayakan Hari Museum Internasional 2026 dengan tema Museums Uniting of Divided World. Tema ini menjadi sorotan penting museum sebagai jembatan antara kesenjangan budaya, sosial, dan geopolitik, serta mendorong dialog, pemahaman, inklusi, dan perdamaian di dalam dan antar komunitas di seluruh dunia. Peringatan ini tentunya bertujuan mengajak masyarakat untuk mengunjungi beragam museum agar memperkaya pengetahuan tentang kehidupan manusia. Baik, pendengar, menemani kebersamaan Anda yang kali ini hadir, Syair Kehidupan.

0: seberang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Ya, baik pendengar yang hadir bersama Anda, bersama juga Pro 1 RRI Yogyakarta, Bulan, itu dia dari Alexa. Ya, pendengar bersama Pro 1, saya mengajak Anda juga bincang-bincang terkait Torohudan, Pantai Hidan Jem yang berpasir putih alami di pesisir Gunung Kidul.

rombongan yang menginap di Pantai Baron dan mencari pantai lain yang belum dikunjungi seperti juga Pantai Torohudan. Dan tentunya juga menjadi satu pemandangan yang indah seperti yang disampaikan salah satu pedagang Ibu Kintun, pedagang UMKM di Pantai Torohudan. Dirinya sudah mulai berjualan sejak masa COVID-19 atau tepatnya di tahun 2019. Saat ditanya untuk tingkat kunjungan ke Pantai Torohudan, diakui Ibu Kintun tidak terlalu ramai. Namun dirinya tetap bersyukur dagangannya tetap ada yang membeli. Keindahan alami yang masih asri dan pantainya yang indah dengan deburan ombak menepis dinding tebing, serasa mata dan pikiran termanjakan dengan sajian alam tersebut. Pastinya Anda yang ingin mengunjungi Pantai Torohudan ini, untuk tiket masuk searah dengan Pantai Ngerenehan per orang hanya dikenakan tarif 8.000 dan ongkos parkir 3.000 rupiah saja.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagokan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini. Selasa 19 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi menyapa pendengar di Jogja pagi hari ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Jogja pagi hari ini sudah kami persiapkan beragam program menarik untuk ruang dengar Anda yang akan hadir. Sesaat lagi ada Mutiara Pagi dengan tema kita hari ini, antara Ismail dan Hawa Nafsu, makna kurban di zaman ini. Bersama dengan nantinya ada Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rosyid, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nantinya di Mutiara Pagi kita juga akan membuka line telepon dan juga WhatsApp. Dan selepas itu, informasi seputaran kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas. Namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan antara Ismail dan hawa nafsu, makna kurban di zaman ini. Dan sudah melalui line telepon juga, Panji sudah tersambung dengan Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rashid, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya nanti kita akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111. Kita langsung sapa Ustadz Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Imran Rashid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji,
0: kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Panji juga sehat. Amin, amin, amin, Masya Allah. Dan di pagi hari ini Ustadz, suara saya terdengar jelas ya?
1: Insya Allah jelas.
0: Baik, kita akan mengupas berkait dengan antara Ismail dan hawa nafsu, makna kurban di zaman ini. Monggo Ustadz sekaligus untuk memberikan mukadimah dan juga menyapa pendengar di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di kesempatan ini ya, pada 10 hari terbaik ya, dalam setahun. Hari-hari yang Rasulullah telah perkatakan bahwa tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari ini ya, daripada amal saleh pada 10 hari Dzulhijjah. Hari ini kita mau berbincang tentang kurban ya. Tapi jangan terburu kita memikirkan kambing, sapi dan sebagainya. Coba kalau kita merunut ya, atau kembali kita mundur 4.000 tahun yang lalu ya, di satu lembah yang namanya Mina itu terjadi satu peristiwa yang agung, yaitu Ismail ya, bukan masalah kambing tapi Ismail. Nah, Allah menceritakan di dalam surat As-Saffat ayat 102 ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail telah menginjak umur yang cukup untuk berusaha ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail, anak yang digadang-gadang 86 tahun ya, beliau menanti. Anak itu jadi buah hati, jadi tumpuan harapan ya. Bayangkan kalau Allah meminta kita HP, atau meminta kita rumah, atau meminta kita tabungan, kira-kira berat enggak? Ya. Nah, tapi Allah meminta anak, anak yang paling dicintai. Dan Ibrahim tidak tawar-menawar, beliau bilang pada Ismail, qala ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fangzur madza tara, wahai anakku aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dua orang ini sudah siap mengorbankan cinta terbesar mereka. Karena cinta yang lebih besar adalah cinta kepada Allah. Dan di detik-detik ya, terakhir Allah mengganti Ismail dengan sembelian yang besar. Bukan karena Allah membutuhkan darah, tapi Allah sudah tahu bahwa mereka itu lulus ujiannya. Jadi poin yang pertama adalah kurbannya. Jadi kurban itu bukan soal hewannya, tapi soal menyembelih sesuatu yang paling kita cintai demi Allah. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Kita juga disuruh menyembelih, ya, tapi bukan menyembelih anak, ya, tapi Ismail, ya, Ismail. Ismail itu bisa hawa nafsu, ya, yang bikin kita susah bangun subuh. Ya. Ismail itu bukan gengsi yang bikin kita takut sedekah. Ya. Ismail itu bukan pekerjaan yang bikin kita tinggalkan sholat Jumat. Dan juga bukan gadget yang kita lalai dari Al-Quran. Dendam yang kita tidak mau memaafkan saudara. Jadi Allah tidak minta kita menyembelih Ismail secara fisik. Tapi Allah minta menyembelih Ismail-Ismail itu secara maknawi. Ya. Hari Idul Adha, itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal Adam pada hari nahar yang lebih dicintai selain mengalirkan darah hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa bukan darah itu yang, ya, yang dimaksudkan Allah, tapi darah itu sebagai simbol. Yang Allah lihat adalah darah yang mengalir dari hati kita. Darah egoisme kita, darah kesombongan kita, darah kemalasan kita yang kita sembelih. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalallahu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi daging dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jadi kalau kita potong 10 ekor sapi, tapi setelah itu kita masih riba, setelah itu kita masih korupsi waktu, setelah itu kita masih durhaka kepada orang tua, maka yang kita potong hanyalah leher hewan, bukan nafsu. Nah, kurban di zaman ini, praktisnya adalah bahwa ada 3 level kurban. Satu, kurban harta. Nah, ini yang paling mudah, ya, terlihat. Menyembelih hewan kambing, sapi, atau dan sebagainya. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi melatih diri. Aku rela kehilangan harta yang aku cari, ya, susah-susah karena Allah. Kalau belum mampu berkurban, maka jangan sedih. Ada level yang lain, yaitu kurban waktu. Allah kasih kita 10 hari Dzulhijjah ini. Ini lebih mahal dari uang. Kurban waktu itu artinya kurangi scroll TikTok, tambah zikir, kurangi nongkrong, tambah sholat sunat. Ya. Nabi memperbanyak zikir, tahlil, tahmid di 10 hari ini. Ya. Itu kurban waktu. Kemudian level yang berikutnya adalah kurban diri. Ya. Ya, ini yang berat, ya, menyembelih akhlak buruk, ya, marah-marah, ya, sembelih dengki, sembelih, ya, malas belajar agama, sembelih. Maka Ibnu Qayyim telah berkata, hakikat kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih apa yang paling disukai jiwa kita, agar jiwa itu tunduk kepadanya. Jadi, tanya kita diri sendiri, apa Ismail kita? Apalah satu hal yang paling susah untuk kita lepas demi Allah? Itu yang harus kita sembelih di tahun ini. Sebagai penutup, ya, jangan jadikan kurban gagal. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang sudah siap, ya, pisau sudah di leher, tapi Allah tidak jadi memerintahkan menyembelih. Kenapa? Karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kadang kita salah paham, ya, kita sibuk cari hewan kurban yang gemuk, yang mahal, yang bagus, tapi kita lupa, ya, gemukkan hati kita, ya, dengan takwa. Jangan sampai kita seperti orang yang disindir Allah di dalam Al-Quran tadi, ya, capek-capek berkurban tapi tidak sampai apa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena niatnya bukan untuk kurban, tapi niatnya adalah untuk gengsi, untuk pamer, untuk medsos, ya, biar dibilang dermawan dan sebagainya. Haji adalah kurban terbesar, meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaan demi Allah. Dan kurban kita di kampung halaman adalah miniatur dari haji itu, latihan kecil sebelum latihan yang lebih besar di Mina nanti. Demikian saya kira Mas Panji, jadi sebagai pengantar.
0: Baik, Masya Allah. Ustadz Imron, dan tentunya kita akan langsung membuka di 580333 dan juga di 0811271911. Dan sudah ada yang bergabung ini, Ustadz, kita langsung angkat saja ini.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Anji?
0: Alhamdulillah Bu Nani. Monggo silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Monggo Bu Nani.
2: Sehat ya Mas Anji?
1: Ya. Begini, amin.
2: Nanti saya kan anak yang sudah patuh sama orang tua sama itu. Ini ada kasus, ini benar terjadi Ustaz, terjadi pada teman saya. Itu seorang ibu. Ini dipasrai 7, orang tuanya bekerja, anak mantunya bekerja. Dari bayi sampai usia 7 tahun, Ustaz. Ini ngapain dicari sampai usia sekolah, ngantar jemput 15 kilo PP, Ustaz. Kemarin sebelum puasa itu, kena musibah, Ustaz. Jadi habis, biasanya dia ngantar pakai motor sendiri, Ustaz. Ini kebetulan pakai motor anaknya yang agak bagusan, Ustaz. Nah, terus di jalan setelah ngantar cucunya, dia kan langsung mau jalan ke makam suaminya. Ini kena gendam, Ustaz. Nah, kira motor sama uangnya, motor sama uangnya hilang. Terus ini kan terus disampaikan ke anak laporan. Apa, reaksi anaknya apa, Ustaz? Bukan dia bersyukur ibunya masih selamat, kasihan enggak, marah, emosi yang luar biasa, Ustaz. Terus lebaran, itu kan sebelum puasa, lebaran itu, lebaran kampung kan sawalan, itu dia tidak menegur ibunya, anak maupun mantunya, tidak menegur, tidak mau salaman sama ibunya. Padahal dia salaman dengan orang sekampung, Ustaz. Apakah salaman dengan orang kampung awal itu sah atau bisa diterima? Padahal dengan ibunya dia tidak menegur gara-gara itu, Ustaz. Jadi nilai ibunya 7 tahun mengabdi ngomong putu, kalau dihitung pakai ART, 9 ART itu sebulan misalnya 1 juta, 7 tahun 80 juta, kalah dengan motor yang harganya 30 juta, Ustaz. Ini pengabdian ibunya. Apakah anak itu masih anak yang durhaka, Ustaz? Jadi pengorbanan ibunya itu kayaknya tidak artinya dibandingkan dengan sebuah motor, Ustaz. Ini bagaimana? Ini teman saya sedih sekali, Ustaz. Ini bagaimana menghadapi anak yang seperti ini? Saya sampai sekarang sedih sekali, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Nani, dan pertanyaannya sudah kami simpan ini ya. Sudah ya. Saya catat ini, kita akan angkat dulu ini penelpon yang kedua yang ingin bergabung ini. Monggo silakan di 580333 ataupun di 0811271911. Dan sembari menunggu ya yang ingin bergabung di line telepon kami ini, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami ini. Ada Pak Budi Santoso ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, sejak kapan ibadah korban diperintahkan ini? Dan ada juga Pak Beni yang mengirimkan voice note, nanti kita akan dengarkan. Namun sembari kita menunggu yang akan bergabung, kita mungkin akan berjawab dulu ini yang pertanyaan dari Bu Nani ya, yang tadi sudah menceritakan ini, curhat sedikit ini terkait dengan seorang nenek ya yang dipasrahi cucunya mengantarkan setiap hari berapa kilo tadi? 15 kilo ini Ustadz. Dan mungkin ada apa ya istilahnya ini, musibah begitu ya di jalan menggunakan kendaraan anaknya ini. Nah, terjadi mungkin musibah, terus ternyata anaknya malah justru marah ini sampai tidak menegur ibunya ini. Ini bagaimana ini? Apakah ini termasuk durhaka ini, Ustadz? Monggo silahkan.
1: Yeah, terima kasih Bu Nani. Yeah, kita ikut prihatin ya peristiwa kayak begitu itu kadang-kadang memang ya spontanitas itu, tapi mungkin juga karena karakternya. Yeah. Jadi kita itu ya tadi Ya, kita itu dikiranya yang namanya kurban itu ya menyembelih, ya. Tapi prinsip kurban itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, ya. Jadi bukan darahnya yang diterima tapi takwanya. Nah, ini kalau kasus kayak gini jelas itu adalah karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap hakikat agama, ya. Jadi itu satu contoh bahwa anak yang durhaka kepada orang tua itu semacam itu, ya. Mestinya kan justru yang kehilangan itu kan ibunya, ya. Tapi ya karena itu hanya pinjaman sehingga dikira yang hilang dia, itu yang lebih sakit ibunya, ya. Ibunya telah mengantar, jemput dan sebagainya. Itu kalau misalnya ibunya ngambek itu kan malah jadi susah itu, ya. Ya itulah, makanya orang kadang-kadang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, padahal orang lain sudah bersusah payah dan sebagainya. Nah, maka perlu disadarkan bahwa jangan seperti itu, apalagi itu ibu, ya. Ibu itu Masya Allah doanya makbul sekali. Kalau ibu marah, ya, syukur itu ibunya sabar ibunya. Nah, mudah-mudahan anak itu bisa diberi pengertiannya. Jadi justru ibunya telah bersusah payah, ya mungkin takdirlah itu. Jadi yang namanya kehilangan itulah yang perlu disembelih, ya. Jadi dendam itu yang harus disembelih itu, ya. Ya, ataupun merasa kehilangan harta itu yang harus disembelih. Ya, itulah kurban, hakikat kurban yang cocok dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk Bapak Budi Santoso, ya, jadi ya syariat kurban itu ya dimulai dari masa Ibrahim itu, ya. Jadi masa Ibrahim itulah perintah kurban. Nah, Al-Quran kemudian lebih menekankan. Jadi syariat itu ada ya pada saat itu kan. Kemudian setelah itu kan Nabi Ibrahim dan Ismail disuruh untuk haji, ya, dituntun untuk manasik haji. Jadi manasik haji itu sudah ada ya pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail itu, ya, dan Hajar. Nah, makanya itu kemudian diabadikan, ya, di dalam suhufnya Ibrahim dan juga diteruskan dalam suhufnya Musa, Isa, dan terakhir di Al-Quran lebih ditekankan lagi karena itu adalah perintah Allah. Ya. Jadi saya kira itu, Mas Panji.
0: Baik, Ustadz Imron, dan kita sudah ada yang bergabung lagi ini, Ustadz. Langsung kita angkat saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panji.
0: Bu Ali, kabar sehat Bu Ali? Masya Allah Bu Ali, terima kasih kemarin pinggesannya Bu Ali. Semoga menjadi berkah dan amal soleh buat Bu Ali, amin. Monggo silakan Bu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
3: Saya sering mendengar kata ikhlas, ya Ustaz, ya. Memang mudah untuk diucapkan, Ustadz, ya, tapi kadang susah kita menerapkannya. Gimana, Ustadz, dengan hutang piutang yang kalau kita tidak dibayar bukan 500 atau 1 juta, Ustadz, puluhan juta gitu. Apa kita harus ikhlaskan atau bagaimana, Ustadz, ya? Baik dengan orang atau saudara gitu, Ustadz. Nah, kalau saya sih biasa kalau 500 atau 1 juta ya sudahlah, diikhlaskan aja. Ini enggak usah pinjam misalnya, ya. Saya sanggupnya 500, enggak usah dikembalikan gitu loh, Ustaz. Apa itu sampai di akhir ini, ya Ustaz, nanti, ya katanya dengar ceramah sih katanya sampai nanti kan di akhirat nanti enggak mengenal rupiah, enggak mengenal itu gitu loh, Ustaz. Istilahnya, yeah. Katanya tetap diminta, yeah, nanti di akhirat gitu loh. Mohon pencerahannya, yeah, Ustaz, ya. Matur nuwun.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Bu Ali, ya, yang terkait tadi dengan hutang piutang. Dan pertanyaannya Bu Ali, tentunya sudah kami catat, ya, sudah Panji catat ini, nanti kita akan sampaikan dan kita akan angkat lagi ini penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Panji penyiarku yang soleh ini, Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Yeh, Mbah Uti Siti, monggo silakan Mbah Uti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Siti.
4: Ini si Mbah Uti Siti mau tanya. Kan ada riwayat Uwais Al-Qarni menghajikan ibunya itu menggendong ibunya itu katanya itu doanya dikabulkan Allah. Nah, sekarang misalkan seorang anak itu mengganti uang pendaftaran ibunya, langsung melunasinya, juga memberi sangu bekal ke sana, sampai pulang dijemput, itu apakah korbannya anak ini, kan berkorban kok itu Pak Ustadz. Nah, ya. Itu apakah senilai dengan Uwais Al-Qarni? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Mbah Uti Siti, Njeh. Nah, pertanyaannya dari Mbah Uti Siti sudah saya catat. Namun sebelum kita jawab ini, mungkin Ustadz kita akan jeda sejenak dulu. Kita akan dengarkan, mungkin akan kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kusatu
1: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan masih bersama juga dengan Ustaz Imron Rashid. Dan tentunya kita akan langsung, Ustaz masih bersama kami Jay?
2: Ya, insya Allah masih.
1: Baik, kita ya akan langsung menanggapi ini pertanyaan dari pendengar ini. Yang pertama tadi dari Ali, Bu ya. Ali Jay, yang terkait ikhlas ya. Ini yang dihutang ini. Wah, ini ya, sulit nih kalau boleh tahu ini. Ustadz, bagaimana ini? Bahkan mungkin ada ganjalan ya. Kalau saya sih pasti ada ganjalan, meskipun itu dari saudara atau dari teman-teman begitu ya. Itu pasti ada ganjalan meskipun mengikhlaskan dengan apa istilahnya, apalagi ini nilainya juga mungkin untuk kita sendiri ini juga membutuhkan ini bagi. Nah, ini monggo silakan Ustadz Imron, silakan.
2: Terima kasih. Untuk Bu Ali nggih, memang makanya di dalam Al-Qur'an hutang piutang itu diterangkan secara rinci ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah di ayat yang hampir terakhir itu satu halaman sendiri Allah memberikan penjelasan tentang hutang piutang itu. Ini jadi surat ayat Al-Baqarah 222. Ya. Jadi begini, memang berat ya

0: membayar, ya, sengaja tidak membayarnya. Kecuali kalau minta tangguh, itu memang kita diperintah di dalam Al-Quran itu suruh, kalau kalau memang kesulitan ya diberi tangguh. Nah, tapi diberi tangguh kan mesti ada waktunya kan. Nah, tapi kan ada orang yang memang berhutang, ya ditagih sekali, dua kali, tiga kali, nggak ada jawaban. Ya mungkin itu orang yang tidak tahu agama kan. Nah, ya orang yang menghutangi, kalau memang orang sudah kayak begitu, ya kalau kita masih bisa mengikhlaskan, ya monggo, ya diikhlaskan. Karena memang orang yang berhutang itu berat sekali. Ibaratnya sudah memutus persaudaraan. Saya pernah dengan nanti itu akhirnya malah putus persaudaraan. Ya benar, memang banyak orang yang begitu gitu. Jadi orang yang berhutang itu akhirnya memutus, malu kan, tidak bisa membayar, akhirnya menghilang dia. Nah begitu. Tapi kan susah lagi Pak. Ini Bu, syukur kalau masih bisa ketemu. Padahal kita tidak tidak punya niat untuk memutus persaudaraan kan. Tapi karena mungkin malu, rasa malu, dia masih punya hutang, entah berapa hutangnya ya. Apalagi kalau hutang itu sudah sampai ratusan juta, ya mesti harus diselesaikan kan gitu. Supaya ada kejelasan ya, paling tidak. Karena memang betul bahwa nanti hutang itu di akhirat akan menjadi ganjalan ya. Misalnya dia itu masuk surga itu terganjal karena hutang itu ya. Nah, ini ya, saya kira Bu Ali tetap ya, ya. Kalau ibu tidak bisa mengikhlaskan, ya proses saja lah sekarang. Kan ada proses hukumnya. Nah, susahnya kalau ibu ke saudara ya. Kalau saudara ya sudah. Oh, bagaimanapun juga kerabat itu kan harus di ya didahulukan ya, sedekah itu kerabat sudul. Jadi kalau misalnya jenengan punya anu disedekahkan ya, yaudah itu masuk sedekah bagi kita ya. Untuk keluar. Tapi kalau orang lain ya ya harus diproses lah. Ya, saya kira demikian ini karena perlu ada kejelasan. Kasihan mereka. Ya. Kemudian yang kedua untuk Ibu Siti Simbangun Tapa. Ya, ya. Saya
1: sudah hafal Ibu Siti. Ya. Kisah Al-Qarni ini Ustadz ini. Dan apakah mungkin seorang anak ini bisa apa istilahnya bernilai seperti ceritanya apa Wais Al-Qarni ini yang sudah membantu haji ini. Monggo silakan Ustadz Imran.
0: Tentu saja tidak ya, tidak. Ya kalau dikatakan semisal itu bisa saja ya, semisal karena kita berusaha untuk menghajikan ibu, menghajikan ibu. Nah, kemudian kita melunasi itu ya hanya semisal itu ya. Tapi kalau kita perjuangan Uwais Al-Qarni sehingga Nabi berpesan kan, itu kan dia itu kepengen ketemu Nabi tapi tidak ketemu kan. Tidak ketemu, tapi dia tahu persis itu namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian dia bilang pada sahabat, kalau kamu minta, kalau ketemu Uwais ya, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa untuk dia, dari dia ya, karena doanya akan dikabulkan. Berkat apa? Berkat perjuangannya. Bayangkan gendong sapi, sapinya dari kecil sampai sapinya besar naik gunung itu kan, kalau makanya sampai dikatakan Uwais gila, masa sapi dia gotong sampai ke atas gunung kan gitu ya. Dalam kisah itu kan panjang kan begitu. Nah, maka ya mungkin kalau kita mengongkosi ya, bisa semisal, hanya semisal saja. Tapi tidak persis sama dan mungkin tidak ya, kalau doa itu kan Allah yang akan mengabulkan ya. Minta doa boleh saja. Orang pulang haji itu minta doa kepada dia ya. Jadi kalau ada haji, orang pulang haji itu diminta doanya. Jadi jangan kok kita yang mendoakan gitu. Saya sering gitu, saya tilik haji karena saya sering berdoa, kemudian bapak doa, enggak, yang doa kamu ya. Kalau kamu yang pulang haji ya, kamu masih ya aura hajinya masih ada sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saya kira demikian Mas Panji. Jadi kalau dikatakan sama ya, memang itu peristiwanya hampir sama, tapi tidak sama karena perjuangan Uwais Al-Qarni itu dari bawah sampai ditertawakan orang dan sebagainya, dia tetap

0: kekeh, dan akhirnya beliau dilakukan gendong. Bayangkan dari Yaman ke Makkah itu berapa ratus kilo itu. Nah, kita kan bisa bayangkan kan dari situlah beratnya Uwais Al-Qarni, sehingga Nabi mengatakan kalau kamu ketemu, dan itu akhirnya Abu Bakar yang ketemu. Ya, Abu Bakar yang ketemu, atau Umar, saya enggak agak lupa itu, tapi sahabat yang akhirnya ketemu, dicari betul, ada betul Uwais Al-Qarni. Nah, akhirnya dimintai doa. Saya kira demikian.
1: Baik, Masya Allah. Baik, kita akan membaca WhatsApp ini, Ustadz, yang masuk di pesan kita ini. Tadi yang belum terbaca ini ada Pak Beni dan juga Pak Joko ini. Kita bacakan dulu dari Pak Joko dulu ini, yang ingin menanyakan, waktu kurban saya atas nama anak-anak saya bergantian setiap tahun dan kondisi keuangan yang tidak mengizinkan. Nah, sekarang saya tidak berkurban ini. Apa waktu kurban masa lalu sudah tercatat menjadi amal kurban meskipun sekarang tidak berkurban? Matur nuwun ini, Ustadz, monggo silakan. Mungkin dia sudah rutin sekali ini berkurban, tapi satu saat dia tidak ada, mungkin ada kebutuhan ya, atau mungkin ada kekurangan, begitu dia tahun ini tidak berkurban. Ini bagaimana ini, Ustadz, monggo silakan.
0: Ya, ada yang mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi orang yang mampu, Mas Panji. Jadi Pak Joko nih ya, jadi kalau punya kemampuan wajib, kan jelas ayatnya ya, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu fi'il amr. Nah, usul fikih mengatakan al amru lil wujub. Jadi kalau ada perintah itu berarti wajib. Tapi ada ulama mayoritas yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkad. Sunnah. Jadi sunnah. Jadi orang yang makanya berdasarkan hadis Nabi ya, kalau ada orang yang mampu tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ya, artinya seakan-akan orang yang kurban itu nggak usah sholat saja lah, kan begitu kan? Seakan-akan saja. Nah, maka berkurban itu bagi yang mampu. Kalau orang tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Ya, zakatnya tidak wajib, orang tidak mampu kan ada batas nisab. Tapi kalau di sini mampu itu ya ukurannya sebatas ukuran beli kambing dan sebagainya. Dan berkorban itu sesungguhnya bukan atas nama anak ya. Jadi kalau anak-anak dalam tanggungan itu kita yang atas namanya. Jadi seperti halnya Nabi itu kan pernah dia korban ya, dua ekor kambing di domba, kemudian satu atas nama diriku dan anak-anakku, istri dan anak-anakku, dan yang kedua aku ya berkorban atas namaku dan umat Islam yang belum pernah berkorban. Yaitu ya, kalau kita tidak mampu dan memang benar-benar tidak mampu ya, insya Allah kita sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad zaman dulu ya, atas nama kan umatnya Nabi Muhammad kita juga. Jadi kita sudah termasuk orang yang dikorbankan kalau kita tidak mampu. Nah, kemampuan itu ukurannya siapa? Ya, ukurannya kita punya uang enggak untuk beli kambing, untuk beli sapi dan sebagainya. Saya kira demikian, Mas.
1: Masya Allah, baik. Ustadz, kita mungkin akan dengarkan ini ya, voice note dari Pak Beni nih ya, yang ingin bertanya ya, ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji dan Pak Ustadz Ali. Pak Ustadz, nyuwun dipunparingi penjelasan. Berarti kalau namanya kita itu menjalankan perintah Allah dengan syariat-syariatnya, itu kita harus betul-betul ikhlas ya, Pak Ustadz ya. Seperti yang di tulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Monggo Pak Ustadz nyuwun dipunparingi penjelasan menapa ingkang kula aturaken menika. Matur nuwun Pak Ustaz, matur nuwun Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Pak Beni ya, menambah materi ini untuk religi di pagi hari ini. Terkait dengan mungkin apakah kita harus ikhlas ini, bagaimana kita ikhlas ini dalam menjalankan setiap syariat yang kita jalankan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah ada ini di surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi, Ustaz. Monggo silakan, Ustaz.
0: Ya, betul. Ya, jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah kita ini diperintah Allah untuk beribadahnya. Ibadah itu globalnya, beribadah apa saja, liya'budullaha mukhlishin. Yang penting itu mukhlishina lahuddin. Jadi benar-benar atas dasar keikhlasan. Ya memang beribadah itu harus ikhlas kan, kalau tidak ikhlas namanya masih terganjal macam-macam kan, kesombongan, keangkuhan, mungkin dendam, mungkin pamer, riya dan sebagainya. Jadi sifat-sifat yang buruk itulah yang mengganjal orang itu tidak ikhlas. Nah, padahal Allah memerintahkan kalau ibadah itu harus ikhlas sudah. Kalau memang kamu tidak punya ya mat, ya mungkin mengaku kan tidak punya, tapi kalau kepada Allah siapa yang tahu? Kan yang tahu Allah kan. Kita punya uang 10 juta ya. Free, enggak ada kepentingan. Itu namanya kita punya uang kan gitu. Nah, kalau kita ngaku enggak punya uang ini masih untuk enggak tahu nanti untuk apa ya, itu berarti kan belum ya. Jadi makanya kan begini, kemampuan itu, ikhlas itu memang sebatas kemampuan kita, tapi dengan jujur loh, jujur. Jujur itu yang tahu Allah. Makanya monggo ya, jadi kalau emang kita punya ya enggak apa-apa sudah. Nah, orang kan tidak tahu bahwa sungguhnya yang memberi rezeki itu Allah. Kalau kita beribadah harta ya, beribadah harta, insya Allah Allah akan mengganti itu. Ya. Termasuk orang kurban, orang haji. Orang haji itu kan biayanya sekarang sudah nggak karuan ya. Nah, itu jelas nanti akan diganti. Hadisnya jelas itu akan diganti. Nah, soal lah nanti kan tergantung pada keikhlasan kan. Keikhlasan. Makanya kalau orang haji itu enggak boleh pamer, itu yang penting itu kan itu. Sebab pamer itu akan menghapus kan. Nah, kalau kita benar-benar ikhlas benar ya dalam hal ibadah itu, maka insya Allah kita akan dihargai. Banyak orang yang sudah menjadi saksi bahwa ternyata setelah haji itu lebih dimudahkan rezekinya, bisa umroh dan sebagainya. Saya kira gitu Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Dan terakhir ini kita akan bacakan WhatsApp ini dari Muhammad di Banguntapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk ini Ustadz ya. Di kampung tempat tinggal jumlah kurban sudah mencukupi. Bahkan kalau sampai ada lebih dari yang ada, maka panitia akan mengirim kelebihan tersebut ke tempat yang kekurangan. Nah, karena hal tersebut, bagaimana kalau kurban saya tidak di tempat tinggal tapi ke tempat yang mungkin minim begitu ya, ada tawaran mungkin ya yang mungkin kekurangan dan masih ingin meminta kurban begitu ya, seorang ustadz gitu juga organisasi yang mengelola ini. Monggo silakan Ustadz Imron.
0: Ya sekarang alhamdulillah ya, banyak orang yang sudah mampu untuk berkurban ya, dan ya masih banyak juga orang yang tidak mampu ya, masih banyak juga orang yang tidak mampu. Maka kalau memang dirasa sudah cukup ya bisa saja ya, saya misalnya contoh di di Jogja kan ada satu masjid yang akhirnya kemudian itu kurban yang tidak apa dibagi itu dikalengkan kemudian diawetkan. Nah, nanti untuk fakir miskin ketika hadir ke situ dikasih dan sebagainya, atau itu bisa nanti untuk jangka panjangnya. Jadi Atau kalau tadi penanya tadi ya Pak Muhammad tadi kan misalnya saya tidak kurban di rumah, saya kurban di Wonosari misalnya begitu ya, boleh saja Pak. Ini enggak masalah. Lebih bagus terus terang memang nyusahmu ya di desa, desa desa di ya mungkin yang minim itu sekarang masih banyak Pak. Jadi kalau apa yang diputuskan Pak Pak Muhammad itu saya kira ya lebih tepat gitu memang. Kalau misalnya di tempat kita sudah cukup ya, sudah melimpah dan sebagainya, ya boleh, nggak apa-apa.
1: Baik, baik, Masya Allah Ustadz. Tapi sudah tidak terasa ini Ustadz, kebersamaan kita sudah ya. Menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya juga kita akan mengakhiri ini mutiara pagi di pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup Ustadz, monggo silakan closing statement terkait dengan tema kita hari ini, antara Ismail dan hawa nafsu makna kurban di zaman ini. Monggo silakan Ustadz Imron Rashid.
0: Ya, jadi intinya bahwa ibadah kurban itu yang dinilai bukan dagingnya, bukan darahnya, ya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai oleh Allah itu ketakwaan kita, ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah, dan juga keikhlasan kita menyisihkan harta. Ya, nah, kalau di dalam modern, kehidupan modern ini, ya sekarang kan banyak ada gengsi, ada ya mungkin makanya korban itu ya tadi ya hawa nafsu kaitannya ya. Jadi kita bisa menyembelih hawa nafsu kita ya, hawa nafsu yang cenderung untuk tidak taat kepada Allah itu kita sembelih. Maksudnya ya bukan ya, kita artinya diberi waktu, korban waktu ya. Waktu yang baik 10 hari sekarang ini mari kita gunakan dengan baik ya. Jangan kita berbuat maksiat ya, kita lebih banyak berzikir dan sebagainya. Insyaallah Allah akan menerima korban kita. Saya kira demikian Mas Panji.
1: Baik, Ustaz Imron Rashid, Masya Allah. Terima kasih sudah mengisi di Mutiara pagi hari ini. Semoga menjadi amal soleh kita semua dan semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik, Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas, Ustaz.
0: Amin, Insya Allah.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Imron
0: Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Imron Rashid, beliau dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung untuk bertanya-tanya di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan update informasi seputaran Kota Yogyakarta dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu kan jam 3, jam 4, sekarang jam 11 pulang. Tidak ada siapa beli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Dan kami akan meminta audit investigasi secara khusus untuk terkait dengan mungkin adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian dari pemerintah daerah.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, di tengah melemahnya nilai rupiah, harga bahan pokok di Pasar Sleman relatif stabil. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan, Panjatan Kulon Progo. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Di tengah melemahnya nilai rupiah, harga bahan pokok di Pasar Sleman relatif stabil. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang.
2: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
1: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
2: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
1: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
4: naik, iya naik.
3: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
0: Meski dolar menguat terhadap rupiah, kunjungan wisatawan asing ke DIY masih tumbuh positif. Namun Dinas Pariwisata DIY menyebut ada resiko yang bisa menekan jumlah kunjungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
5: Terutama gunakan memang OTA-OTA yang memang sudah terbukti bertanggung jawab.
6: Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yogyakarta masih di angka 6.500 orang. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut angka tersebut sebagai tren yang masih tumbuh positif. Dari total wisatawan asing itu mayoritas berasal dari kawasan ASEAN, sekitar 71%. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Pratanadi, memastikan dinamika nilai tukar dolar tidak mempengaruhi arus kunjungan wisatawan asing. Namun ia justru khawatir terhadap munculnya penipuan tawaran jasa penginapan yang berisiko menurunkan minat wisatawan asing datang ke Yogyakarta.
5: Tentu saja dari kami menghimbau agar kemudian wisatawan jangan kemudian memanfaatkan sumber-sumber informasi pemesanan-pemesanan yang kemudian tidak memperlihatkan profesionalismenya. Terutama gunakan memang OTA-OTA yang memang sudah terbukti bertanggung jawab.
6: Saat ini Dinas Pariwisata DIY membuka layanan pengaduan. Jika ada wisatawan baik lokal maupun asing yang merasa dirugikan layanan pariwisata di Yogyakarta.
5: Dan apabila menemukan itu, kita harap bisa menyampaikan kepada kami. Teman-teman wartawan juga seperti itu. Kami mohonkan peran sertanya gitu. Untuk kemudian apabila ada yang teridentifikasi gitu, ya kemudian bisa disampaikan.
6: Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi meminta pengelola destinasi wisata untuk memanfaatkan peluang dari dinamika nilai tukar dolar, yaitu dengan optimalisasi layanan, terutama bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke Yogyakarta.
0: Pendengar, nilai tukar rupiah yang terus melemah dapat memunculkan kekhawatiran akan kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Lantas, bagaimana dampak lesunya rupiah terhadap harga barang dan kehidupan sehari-hari? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
7: Halo, nama saya Galih. Saya mahasiswa dari Sleman. Kalau ditanya soal dolar ya, jujur bikin pusing ya. Sebagai mahasiswa, saya lihat ini juga sebagai alarm keras lah buat ekonomi kita. Karena efeknya pasti berantai nih ke barang-barang yang mungkin masih impor. Dan mungkin solusinya gimana ya? Menurut saya paling pemerintah itu harus berani sih tekan ketergantungan impor dan maksimalin potensi lokal. Sambil jalan, pengawasan di pasar juga jangan kendor biar nggak ada oknum yang sengaja mainkan harga. Intinya kemandirian pangan juga harga mati sih biar kita nggak dikit-dikit kena imbas dari kurs ini.
8: Namanya Anin, asalnya dari Bantul. Pasti bahan-bahan pokok ya kak, tapi kalau yang berdasarkan pengalaman sendiri, kemarin itu emas. Jadi kalau sebelumnya itu di sekitar 1,4, tapi kemarin untuk emas yang perhiasan itu di sekitar 1,5 lebih. Jadi kenaikannya 100 lebih ya, sedangkan biasanya itu kalau saya beli mungkin kenaikannya di 20-40 ribu. Tapi baru kali ini ngerasa kenaikan emas itu sampai senaik ini gitu. Terus kalau di Antam juga kemarin terakhir beli 22, terus ternyata kemarin 2,8. Sebenarnya kalau Antam itu kan tergantung kita belinya di mana kak. Cuma kalau kemarin yang saya beli itu sekitar naiknya harganya segitu.
9: Nama Wahyu ya, warga Jogja Kota Baru. Ya lumayan sih pak kak ya. Yang pasti peralatan perumahan, kalau kita ini kan yang pasti kebutuhan-kebutuhan untuk toko ini yang pasti kayak pasti itu naiknya lumayan kak, 60-70%. Yang awalnya 7.000 sekarang 13.000. Terus belum bahan-bahan pokok lainnya seperti minyak segala macam kan pada naik toh kak. Ya mempengaruhi dong. Memperkurangi apa ya, yang biasanya keperluannya 3 jadi kurangin 2 karena kan keterbatasan ekonomi kita kak.
0: Pendengar, bagaimana agar pelaku UMKM dapat bertahan dengan kondisi pelemahan rupiah saat ini? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM, Hempri Suyatna, berikut ini.
10: Pak Hempri, menghadapi pelemahan rupiah dengan menguatnya kurs dolar di Indonesia ini kan kemudian berdampak juga terhadap pelaku UMKM. Nah, bagaimana Pak supaya pelaku UMKM ini juga tidak terimbas dengan adanya pelemahan rupiah ini Pak Hempri?
11: Ya, oke. Memang ya satu hal yang tidak bisa dipungkiri memang pelemahan rupiah berdampak pada UMKM ya Mbak. Artinya UMKM-UMKM yang kemudian itu berbasis bahan baku impor.
10: Ya.
11: Tapi memang di sisi lain juga menguntungkan sebenarnya bagi UKM-UKM yang kemudian sebenarnya dia punya pangsa ekspornya. Nah ini saya kira memang harus ada antisipasi khususnya bagi UKM-UKM yang kemudian rentan ya terkait dengan kurs dolar yang naik itu. Misalnya dengan kemudian tadi ya bagi ya saya kira harus ada efisiensi dalam mungkin berbagai biaya produksi itu yang mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin memang kalau memang terpaksanya ya memang harus kemudian tidak bisa tidak lain adalah kemudian misalnya ya mungkin menaikkan harga. Tapi memang efeknya kalau menaikkan harga ya tadi konsekuensinya mungkin kemudian konsumen kemudian akan mengeluh terkait dengan kenaikan harga itu. Tapi menurut saya yang bisa dilakukan yang paling urusan adalah bagaimana melakukan efisiensi produksi dengan mungkin menekan berbagai biaya-biaya produksi yang lain. Kalau itu memang harus bisa dilakukan.
10: Pak Hempri, apakah ada kemungkinan kemudian bisa mengganti barang-barang impor yang menjadi bahan baku ini kita upayakan dari dalam negeri? Apakah mungkin ini Pak Hempri?
11: Iya, kalau memang agak susah juga ya beberapa, karena beberapa produk itu memang kemudian bahan bakunya impor ya. Misalnya kayak tempe misalnya, itu kan kedelainya 70% itu dari impor. Dan memang pengalaman selama ini menunjukkan bahwa misalnya kalau dengan kedelai-kedelai lokal katanya hasilnya nggak bagus misalnya.
10: Yeah.
11: Jadi memang agak-agak susah juga ya memang, karena memang tadi kita ketergantungan dengan bahan baku impor yang kemudian memaksa mungkin produk-produk kita harus tergantung pada itu, produk-produk dari impor nih.
10: Yang terakhir ini Pak Hempri, apakah juga dalam kacamata Pak Hempri prediksi begitu kondisi ini akan berlangsung cukup lama misalnya atau mungkin hanya sepanjang waktu ini saja, kemudian apakah ini imbasnya demikian besarnya atau bahkan mungkin UMKM ini tetap survive begitu Pak di kondisi pelemahan rupiah beberapa waktu belakangan ini Pak Hempri?
11: Oke, okay. Sebenarnya pelemahan rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak lama ya.
10: Yeah.
11: Meskipun memang kemudian baru kemudian kita amati itu baru pekan-pekan terakhir. Kalau kita lihat sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam. Tapi kan kita selama ini barunya ketika akhir-akhir ini.
10: Yeah.
11: Dan saya kemudian tidak bisa memprediksikan ya apakah kemudian itu lama sama atau enggak, tapi menurut saya karena juga saya kira akan sangat terkait dengan konteks global juga yang mempengaruhi kemudian nilai-nilai pelemahan rupiah. Tapi sepanjang kemudian tidak ada kebijakan negara yang kemudian cukup signifikan untuk memperkuat rupiah, hemat saya kemudian ya hal ini akan terus kemudian terjadi cukup lama dan itu akan membuat kemudian implikasi terhadap mungkin tadi UKM. Nah kalau melihat kemudian pengalaman-pengalaman krisis ekonomi di 98, saya kira waktu itu UMKM atau sektor-sektor informal ternyata cukup strategis ya sebagai sebuah kartu pengaman, dan UKM yang khususnya yang kemudian berbahan baku lokal itu ternyata cukup survive. Sehingga ini yang saya kira mungkin menjadi keunggulan bahwa bagi saya mungkin UKM-UKM yang memang kemudian produksinya diolah di dalam negeri, kemudian bahan bakunya di dalam negeri, saya kira nggak akan begitu terkena dampak dengan kemudian pelemahan-pelemahan rupiah. Apalagi kemudian saya kira gerakan-gerakan mungkin bila beli produk dalam negeri, saya kira mungkin harus dikampanyekan ya untuk kemudian meningkatkan nilai-nilai UKM agar kemudian tidak terpengaruh secara negatif karena pelemahan rupiah tersebut.
10: Pak Hempri, terima kasih waktunya sudah bersedia berbincang di hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Hempri.

0: Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Penanganan pelaporan kami sudah melakukan penyelidikan dan juga beberapa tindakan yang telah kami lakukan, yaitu permintaan keterangan dari para saksi.
2: Polres Kulon Progo bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hukum yang menyeret Lurah Garongan sebagai terlapor. Kasus yang dilakukan oleh Lurah berinisial N ini kini telah memasuki tahap penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afwan Ardi mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Berbagai tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi hingga koordinasi lintas sektoral sudah dilakukan. Agar makin cepat selesai, masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki bukti didorong untuk memberikan bukti pendukung.
1: Dan kami akan meminta audit investigasi secara khusus untuk terkait dengan mungkin adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian dari pemerintah daerah untuk diproses dengan tindak pidana korupsi di kasus yang lain.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak dugaan tersebut muncul.
3: Jadi memang pelik ya. Sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
2: Agung menjamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya. Warga bisa melaporkan ke Pemkab Kulon Progo untuk menambah bukti pelanggaran.
0: Prihatin dengan meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan remaja, grup musik asal Bantul meluncurkan lagu bertema kesehatan mental. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
4: Kenapa kamu bunuh diri? Kenapa kamu mau mati hidupmu? Alasannya kenapa? Apa yang saya bisa bantu? Itu lebih bermanfaat.
5: Isu kesehatan mental dan tekanan psikologis di kalangan generasi muda kini semakin meningkat. Berangkat dari keresahan itu, sejumlah anak muda di Kabupaten Bantul membentuk sebuah grup musik bernama Black Lengths. Dengan single perdana berjudul Happy, grup ini membawa pesan bahwa bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah kehidupan. Punggawa Black Lengths Michael Aaron Donis Putra menyatakan, lagu ini menceritakan tentang banyak hal yang bisa dilihat dari sebuah kehidupan dan mengakhiri hidup bukanlah sebuah pilihan. Aaron menambahkan, inspirasi lagu tersebut berasal dari keprihatinan terhadap banyaknya kasus percobaan bunuh diri di kalangan anak muda. Untuk itu, dalam lagu ini yang mengajak generasi muda untuk tidak mudah menyerah dan terus berbahagia.
4: Membuat orang beneran jadi happy. Saya mengangkat lagu ini agar mengajak untuk membuka kesadaran teman-teman. Biar sesama anak muda ini bisa bikin saling happy. Karena semakin happy itu pasti akan semakin tertolong.
6: Banyak teman-temannya yang seperti ini?
4: Banyak. Dan ada yang hampir kelewatan malahan. Sudah masuk rumah sakit, sudah hampir tertabrak kereta, ada. Bahkan sampai overdosis pun sudah sempat ada. Dan puji Tuhannya tapi selalu selamat.
5: Psikolog profesional Sekar Ramadhani mengaku prihatin dengan meningkatnya fenomena bunuh diri di kalangan pemuda. Ia bersama Black Lengths turut membuka diri untuk memberikan konsultasi psikologi secara gratis.
7: Jadi memang generasi-generasi saat ini itu dihadapkan pada tekanan yang cukup tinggi, baik dari segi sosial, kayak gitu, mungkin perekonomian juga, gitu, dan mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Kenapa kok anak-anak sekarang itu cenderung lebih rentan? Sekali lagi juga karena perkembangan zaman dan digitalisasi ini juga sangat berpengaruh. Itu salah satunya karena media sosial juga. Terus zaman yang serba cepat, akhirnya kita tuh juga kapasitas untuk menghadapi tantangan itu masih perlu banyak dilatih.
5: Sebagai informasi, grup musik ini dibentuk sejak tahun 2025. Lagu Happy dipilih sebagai single perdana karena mudah didengarkan dan membawa pesan mendalam bagi kesehatan mental.
0: Baik pendengar, kita beralih ke dunia olahraga dari lapangan hijau sepak bola. Menandai 50 tahun perjalanan PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwo Harjo hingga 24 Mei 2026 sebagai ruang nostalgia dan edukasi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
8: Deskripsi cerita dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2026 sekarang. Jadi dari tahun pertama sampai
9: menandai setengah abad perjalanan klub sepak bola PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwo Harjo sejak tanggal 17 hingga 24 Mei mendatang. Museum ini menjadi ruang nostalgia sekaligus edukasi sejarah perjalanan Super Elang Jawa dari masa ke masa. Direktur PSS Sleman, Yoni Arseto mengatakan, mini museum ini merupakan impian panjang manajemen dan masyarakat Sleman agar sejarah klub tetap dikenang hingga generasi berikutnya. Pengunjung dapat menikmati koleksi jersey pemain, ruang trofi, hingga merasakan suasana locker room pemain PSS. Yoni menambahkan, museum ini diharapkan menjadi langkah awal hadirnya museum permanen PSS Sleman yang juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga di Kabupaten Sleman.
10: Ya, itu tadi ya, kerja terputus dan memang kan sejarah itu kan memang akan dikenang selamanya. Jadi untuk saat berdiri maupun sampai besok yang akan datang, jadi semuanya itu bisa akan tahu gimana proses perjalanannya PSS Sleman ini berjalan. Waktu kita turun kasta maupun naik kasta, dari proses dulu zaman APBD sampai untuk saat ini yang benar-benar kita mandiri untuk sebuah PT.
9: Mini museum ini menghadirkan 9 section atau area pengalaman, mulai dari koleksi jersey, trofi promosi, sejarah perjalanan klub sejak 1976 hingga memorabilia unik saat final Liga 2. Project Leader Mini Museum PSS, Alif Madani menjelaskan, konsep museum dibuat mengalir agar pengunjung dapat mengikuti perjalanan sejarah PSS secara runtut.
8: Proses kita mengumpulkan data itu dengan melakukan FGD. Jadi dari tim museum itu kita melakukan ada dua metode. Yang pertama kita wawancara langsung ke narasumber. Narasumbernya itu terdiri juga dari mantan pemain dan mantan pengurus ataupun orang-orang yang terlibat di tahun-tahun tersebut. Dari mulai ada pemain lawas, kemudian pengurus lawas, sampai kemarin kita juga sempat ketemu sama Pak Badi Subadi, kemudian kita ketemu juga sama Pak Ibu Subianto. Jadi proses pengumpulan informasinya untuk menyusun museum ini itu juga kita lakukan dengan cara memvalidasi langsung ke tokoh-tokoh yang bersangkutan di era tersebut. Nah, untuk yang FGD sendiri kita sempat melakukan focus group discussion sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan perwakilan pandemen ataupun supporter dari era Slemania maupun BCS. Kemudian untuk FGD yang sesi kedua atau FGD yang kedua itu kita mantan pemain. Jadi kita menghadirkan waktu itu.
9: Mini Museum PSS Sleman dibuka hingga 24 Mei dengan harga tiket Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Puncak perayaan 50 tahun PSS Sleman nantinya akan ditutup dengan festival musik di Stadion Maguwoharjo.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang lesunya rupiah dan ancaman kenaikan harga barang yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
11: Pendengar, nilai tukar rupiah kembali mencetak rekor terlemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin hanya terlihat sebagai persoalan ekonomi makro. Namun bagi masyarakat luas, pelemahan rupiah berarti harga kebutuhan hidup terancam semakin mahal. Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor, mulai dari industri tekstil, elektronik, obat-obatan, harga minyak dan gas, sebagian besar transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika dolar naik, biaya produksi ikut naik dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus membayar lebih mahal untuk barang yang mereka konsumsi setiap hari. Dampaknya tidak berhenti di pusat perbelanjaan atau pasar tradisional. Pelemahan rupiah juga dapat memicu kenaikan biaya transportasi, harga obat, bahkan tarif layanan tertentu. Kondisi ini jelas memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tetap yang pendapatannya tidak ikut naik secepat inflasi. Situasi ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Ketahanan ekonomi tidak cukup hanya dijaga melalui stabilisasi kurs atau intervensi pasar. Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat industri dalam negeri. Jika tidak, maka setiap gejolak dolar akan selalu berubah menjadi tekanan bagi rakyat kecil. Di tengah ketidakpastian global, masyarakat tentu berharap kepada pemerintah untuk mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi, namun juga melindungi daya beli rakyat. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya kuatnya pasar keuangan, melainkan seberapa mampu rakyat bertahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di tengah melemahnya nilai rupiah, harga bahan pokok di pasar Sleman relatif stabil. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan, Panjatan Kulon Progo. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tasih sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini tentunya sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta, kita akan memberikan informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan kita awali tentunya kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk saat ini, edisi hari Selasa 19 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY diperkirakan sebagai berikut. Untuk pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di Sleman bagian utara dan Grobogan bagian utara. Serta potensi hujan ringan di kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah selatan, Bantul, Grobogan bagian selatan, dan Gunung Kidul. Untuk malam hari nanti, potensi hujan ringan masih terjadi di Bantul bagian selatan dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dengan yang kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Ariyatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi kita sudah menyimak kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, saatnya kita akan jalan-jalan, turun ke jalan. Kita akan melihat-lihat nih kondisi jalanan, kondisi lalu lintas seputaran kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Jogja Pemprov.

Baik pendengar, kita akan melihat-lihat nih kondisi lalu lintas seputaran kota Yogyakarta. Dan untuk saat ini pastinya kita akan memulai, kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja Solo ya, menuju arah kota ini. Tepatnya di jalan Laksda Adi Sucipto, di sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto menuju ke arah Simpang Demangan. Untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini ya, meskipun kondisi antrian lampu merah di sepanjang jalan Jogja Solo Laksda Adi Sucipto ini antriannya juga cukup panjang menuju ke arah kota, dan di tiap simpangan dari arah Demangan ya menuju ke arah kota, tepatnya di jalan Urip Sumoharjo menuju sepanjang jalan ke Jalan Jenderal Sudirman, di Simpang Galeria Mall terpantau cukup ramai lancar hingga ke Simpang Gramedia ya. Untuk saat ini kondisi juga cukup ramai lancar untuk pagi hari ini dan sudah diatur oleh pihak kepolisian ya. Dan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman kita menuju ke arah Simpang Tugu ya untuk pagi hari ini. Di Simpang Tugu sendiri terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini meskipun kondisi

antrian lampu merah juga cukup panjang ke arah kota untuk saat ini. Dan di sepanjang jalan Mangkubumi untuk pagi hari ini juga terpantau lancar menuju ke arah stasiun Tugu. Dan di seputaran stasiun Tugu sendiri untuk saat ini pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dan di sepanjang jalan Malioboro, di kawasan Malioboro juga terpantau cukup lancar untuk pagi hari ini hingga ke kawasan 0 km untuk pagi hari ini. Di simpang 0 km sendiri terpantau justru ramai lancar ya untuk pagi hari ini. Di sepanjang jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju Pandebahan Simenopati, tepatnya di hingga ke simpang Gondomanan untuk pagi hari ini terpantau cukup lancar untuk pagi hari ini. Dan kita kembali ke sepanjang jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke arah simpang Wirobrajan untuk pagi hari ini. Tepatnya untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini, meskipun antrian lampu merah di setiap persimpangan juga cukup panjang untuk pagi hari ini. Ke utara, di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto terpantau untuk pagi hari ini terpantau cukup lancar untuk pagi hari ini. Dan dari kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang sudah disampaikan oleh rekan kami dari BMKG bahwa sebagian wilayah untuk hari ini akan diguyur hujan ya. Jadi untuk Anda yang akan bepergian menggunakan roda 2, khususnya roda 2 ya, jangan lupa membawa jas hujan. Dan untuk kendaraan roda 4 tetap berhati-hati dalam berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: 01 RRI Yogyakarta. Saya Johan Manaci, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selepas itu tentunya Jogja Menyapa akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.